0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita tetap ingin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke arah kasus kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaringan pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3

0: lah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
1: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
5: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
6: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, kalau memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
5: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
7: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
5: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
8: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu

0: Kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
1: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
0: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
7: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

Bahkan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar Pekan Olahraga Nasional 2028 menjadi penyelenggaraan ke-22 dari Pekan Olahraga Nasional. Ini merupakan ajang olahraga nasional utama dan diselenggarakan oleh dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ada 40 cabang olahraga yang akan digelar dengan masing-masing provinsi mempertandingkan 20 cabang olahraga. Jumlah ini pendengar disebutkan berkurang dari rencana sebelumnya yaitu sebanyak 54 cabang olahraga untuk berfokus pada cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Saat ini sudah Juli 2026. Nanti 2027 dan 2028 sisa menghitung waktu, bulan lah begitu ya, untuk bisa sampai ke olahraga Pekan Olahraga Nasional 2028. Bagaimana persiapan akhir dan bagaimana mempercepat persiapan? Karena kita lihat bahwa olahraga itu ditunjang oleh berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah kesiapan fasilitas-fasilitas. Apalagi event nasional yang luar biasa seperti ini, pasti fasilitas-fasilitas harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nanti bisa penyelenggaraannya berjalan dengan baik. Nah, kemarin disebutkan bahwa selain fasilitas-fasilitas yang dipersiapkan di Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta juga menjadi satu lokasi yang akan membekengi ya, secara persis kegiatan Pekan Olahraga Nasional. Dan ini tentu saja terbantulah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Bagaimana lajunya persiapan untuk menuju ke PON 2028, Pekan Olahraga Nasional 2028 di NTT dan NTB. Nanti kita akan memperbincangkannya di pukul 9 dengan narasumber kita. Tapi ada kesempatan saat ini pendengar untuk Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 untuk bisa menyampaikan opini Anda pagi ini di opini publik sampai menjelang pukul 19 yaitu terkait dengan persiapan untuk PON 2025 2028 yang akan dilaksanakan.

0: Iya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti saya baru kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh? Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan kuis tebak nama kota. Informasi tersebut diunggah pada 12 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, video tersebut identik dengan kegiatan Purbaya pada 27 September 2025 seperti yang terlihat pada akun TikTok Purbaya Yudi Sadewa, yakni @purbayayudis. Maka video yang beredar Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan kuis tebak nama kota merupakan hasil rekayasa buatan artificial intelligence atau AI dengan audio 99,2%. Dengan demikian, informasi tentang video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengumumkan kuis tebak nama kota adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan di RRI Digital atau juga rri.co.id. Dan selamat terhubung kembali untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi ini. Dengan topik kita untuk hari ini, yaitu terkait dengan strategi dan langkah cepat untuk persiapan NTT menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Pendengar, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 yang akan digelar bersama oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sekarang semakin dekat, dan dengan waktu persiapan yang terus berjalan, perhatian publik tentu tertuju pada sejauh mana kesiapan daerah kita Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Secara khusus untuk Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan mulai dari pembangunan, rehabilitasi infrastruktur olahraga, kesiapan pendanaan, sampai kepada soal pembinaan atlet dan juga penguatan koordinasi antara pemangku kepentingan. Dan diperlukan komitmen dan juga sinergi yang kuat sebenarnya antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DPRD, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, pemerintah pusat, dan juga pemerintah kabupaten kota, dan seluruh pihak terkait supaya seluruh target persiapan bisa dicapai dengan tepat. Dan untuk itu kita akan memperbincangkannya pagi hari ini di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini. Dan saat ini bersama dengan kita Pak Kadispora Nusa Tenggara Timur, Pak Dr. Alfonsus Theodorus, yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih, Pak, berbagi waktu pagi hari ini. Bapak, kalau kita lihat perkembangan kesiapan Nusa Tenggara Timur, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita sampai dengan saat ini, PON ke-22 semakin dekat. Bagaimana perkembangan persiapan NTT kita?
3: Ya, terima kasih pemirsa RRI Pro 1 Kupang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama, ada beberapa langkah strategis yang sudah dilakukan dengan pemerintah pusat, termasuk komunikasi kita terakhir dengan teman-teman di KONI Pusat dan Kemenpora. Pada tanggal 23 Juni, pemerintah provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON bersama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan. Yang pasti kita sudah sahkan perda dana cadangan PON, dan fiskal itu mulai tahun ini sudah disimpan. Tahun ini 75 miliar, tahun depan 75 miliar, dan tahun 2028 nanti 100 miliar. Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya selaku Kadispora, dan beliau tentu saja, Ketum kami kan Gubernur NTT ya, Ketum KONI. Beliau menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Gotong royong ini merupakan skema yang harus kita lakukan. Karena keterbatasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat inilah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON. Nah, kesiapan-kesiapan ketiga, kami malam sebentar, jam 7 malam, kita akan melaksanakan rapat kerja daerah KONI Provinsi NTT. Kebetulan KONI-KONI di daerah ini didominasi juga ketua KONI-nya oleh para bupati. Kami undang para bupati, tapi sebelumnya kami sudah lakukan prarakerda. Dalam prarakerda itu kita sudah utarakan cabur di NTT ini akan dipertandingkan 24 cabur. Kira-kira teman-teman di kabupaten berminat terhadap cabur apa. Dan kita sudah sepakati dalam prarakerda itu. Dan dominasi cabur-cabur itu banyak kita lakukan di Kota Kupang. Dan hampir 14 kabupaten termasuk Kota Kupang. Dan 13 kabupaten ini nyebar untuk cabur-cabur yang lain. Nah, itu yang membuat langkah-langkah strategis ini kita lakukan secara cepat. Nanti tentu saja karena ini Pekan Olahraga Nasional, tentu saja kontribusi APBN kita tidak boleh sampingkan, tetapi kita jalan dulu dengan kementerian. Karena APBD 1, APBD 2 ini kita dorong dulu, kita kalkulasi dengan perhitungan-perhitungan yang matang, angka itu yang kita dapat, kemudian nanti kita diskusi lagi dengan pemerintah pusat.
2: Iya.
3: Kira-kira seperti apa langkah untuk mencoba mencukupi apa yang kita perlukan. Tapi sejauh ini, dengan komunikasi kami terakhir, pra-rekerda kemarin, sudah langkah-langkah yang tepat dan teman-teman kabupaten umumnya, semuanya menyetujui dengan skema yang akan kita bangun dengan pola gotong royong ini.
2: Iya. Bapak, sebelum bicara tentang APBN kita, maksudnya anggaran yang kita dapat dari APBN, tentu saja pemerintah provinsi sudah mempersiapkan paling tidak 75M untuk cadangan tahun ini. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita, kalau seandainya memang ada cadangan-cadangan seperti ini, secara khusus di Nusa Tenggara Timur, itu kita akan mulai dengan apa, Bapak? Misalnya dengan persiapan infrastruktur kita, atau juga mungkin persiapan-persiapan yang lain, Bapak?
3: Jadi pertama begini, ada istilah di dalam penyelenggaraan PON itu, ada overlay venue, yeah, atau ada rehabilitasi venue. Dalam catatan kami, kita akan melakukan dulu rehabilitasi venue yang kita miliki.
2: Yeah.
3: Tentu saja venue-venue yang ada di kita ini kan tersebar banyak di Kota Kupang. Orang bertanya, di Kota Kupang kira-kira akan dimainkan di mana? Gitu.
2: Yeah.
3: Sudah pasti Stadion Opoi itu sudah bagi stadion untuk pembuka nanti. Dan DED kita sudah siapkan untuk optimalisasi sampai pada posisi ada angka yang sudah kita siapkan untuk kita komunikasi dengan APBN.
2: Yeah.
3: Kemudian Stadion Flobamorang, futsal. Kemudian ada beberapa venue yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Itu kita kerjasama dengan mereka. Sehingga venue-venue itu kita pakai dan 13 cabur ini bisa kita main di Kota Kupang.
2: Iya. Nah,
3: dari sekian banyak cabur yang main di Kota Kupang dengan venue yang ada, kita sudah analisis kebutuhan fiskal untuk rehabilitasi seperti apa angkanya.
2: Iya.
3: Dan kita sudah komunikasi dengan bidang prasarana-sarana di KONI, sekaligus kita bicara juga dengan teman-teman di Kementerian Dinas PUPR Provinsi. Analisis per venue itu sudah dapat angkanya. Angka-angka itu yang kita pakai untuk melakukan langkah cepat merehabilitasi. Nah, langkah ketiga, dari angka-angka yang ada tentu saja, kita akan melakukan koordinasi cepat dengan teman-teman kabupaten. Nah, kita akan pisahkan apa yang ditanggung mereka dan apa yang ditanggung kita. Sehingga skema gotong royong ini, kita harus atur sedemikian rupa supaya sesuai dengan aturan yang berlaku dan pertanggung jawab seperti apa. Nah, itu langkah yang mungkin kita lakukan sehingga 75 miliar yang ada sekarang, 75 miliar yang ada tahun depan, 100 miliar yang ada di tahun 2028, itu praktis untuk penyelenggaraan.
2: Yeah.
3: Sehingga perbaikan-perbaikan venue ini kita kalkulasi dulu. Dan kemudian teman-teman kabupaten yang bersedia dan sudah menyatakan bersedia pada saat kita pra-rakerda kemarin, ya mereka sudah kalkulasi kalau venue yang milik kewenangan ada di mereka,
2: yeah,
3: rehabilitasi seperti apa. Nah, nanti kita akan melakukan langkah-langkah strategis dengan mereka, sehingga venue itu, ya saya punya keyakinan tahun 2027, itu sudah sampai pada titik yang setidak-tidaknya venue itu sudah siap.
2: Yeah.
3: Sehingga kita tidak pusing dengan venue. Dan pada satu titik, untuk overlay pada saat penyelenggaraan, ya tinggal sisa-sisanya. Kan misalnya gini, kalau venue itu kita setuju umpama main di Geraha Poltekkes, andaikannya Geraha Poltekkes, yeah, itu kan bukan milik Pemda Provinsi, yeah, NTT,
2: yeah,
3: itu kan vertikal punya.
2: Yeah.
3: Nah, kita rencana itu dalam draft kita akan dimainkan taekwondo di situ misalnya, ya.
2: Yeah.
3: Pasti di dalam perlu ada overlay kan.
2: Yeah.
3: Misalnya kalau perlu AC, ya AC, mm-hmm, gitu kan. Standar untuk main suatu event PON.
2: Yeah.
3: Ternyata ruangan itu tidak cukup. Kan tidak mungkin kita bongkar itu Geraha Poltekkes kemudian kita bangun baru atau kemudian kita pengembangan, berat itu fiskal. Yeah.

0: Tenggara Timur ini. Tapi adakah kabupaten-kabupaten yang menurut Bapak dan juga teman-teman, baik itu di Dispora maupun juga di KONI, pikirkan bahwa ini kabupaten-kabupaten yang potensial begitu Bapak, untuk akhirnya venue-nya bisa dipakai Bapak. Kira-kira kabupaten mana saja
1: Jadi
0: Bapak?
1: Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya Sumba Timur. Sumba Timur itu dalam kalkulasi kita, kita mempertimbangkan di pemerintah provinsi atas arahan teman-teman di KONI Pusat dan Kemenpora, tentu saja Ketum KONI Provinsi NTT, tidak melihat ini penyebaran di seluruh kabupaten ini tidak bisa merata semua. Harus dilihat dia punya amenitas. Apa mungkin cabur-cabur itu datang nanti dia punya akses untuk transportasi. Itu kunci pertama.
0: Betul, Bapak.
1: Kemudian kita sudah disampaikan oleh teman-teman di pusat bahwa misalnya dia melakukan penerbangan, dia satu penerbangan dari Jakarta Kupang umpama, atau Jakarta Bali Sumba Timur umpama. Kalau kita lakukan di Sumba Tengah, berarti pembiayaan dari Sumba Timur ke Sumba Tengah kita lakukan ada pembiayaan transportasinya dari tuan rumah. Atau umpama dari Bali turun ke Tambolaka. Dari Tambolaka ke Sumba Tengah itu ada pembiayaan yang ditanggung oleh tuan rumah. Sehingga kalau Sumba Timur, kita kalkulasi kemarin kan teman-teman Sumba Timur meminta Kempo di sana. Kita punya argumentasi di provinsi, kenapa Kempo kita pertahankan di kota Kupang. Sehingga misalnya kalau mereka tenis meja, kita sepakati kemarin sejauh ini mereka tenis meja di Sumba Timur. Ya tinggal lihat, kalau tenis meja ini kan, kalau punya aula, ya tinggal pasang 8 meja saja, atau 10 meja sudah jadilah itu. Artinya rehabilitasi tidak banyak kan?
0: Tidak banyak.
1: Nah, tinggal sekarang kita overlay di dalam. Overlay di dalam tidak perlu beli pengadaan AC untuk apa, sewa saja. Sewa-sewa seperti itu yang kita bangun. Sehingga cabur tenis meja, teman-teman dari luar datang, dia penerbangan. Umpama dari Surabaya, Bali, Sumba Timur. Dari Surabaya, Jakarta, Bali, Sumba Timur. Nah, sehingga dia main di Sumba Timur, hotel di Sumba Timur cukup untuk satu cabur. Kita sedikit overlay untuk aulanya atau auditoriumnya. Sehingga pertandingan sudah bisa main. Kalau pada satu titik kita perlu untuk bangunan baru, tidak usah bangun bangunan baru. Kita pakai tenda yang tertutup, ya tinggal kita manfaatkan AC-AC portable yang bisa membuat orang merasa nyaman bagi standar untuk atlet. Skema itu yang kita bangun, Pak. Untuk seluruh cabur termasuk teman-teman di kabupaten. Itu kira-kira salah satu contoh.
0: Salah satu pertimbangannya soal transportasi Bapak
1: Baik.
0: Terima kasih Bapak. Kita saat ini juga tersambung bersama dengan Ibu Emilia Nomleni, Insinyur Emilia Nomleni, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu Emi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, hadir bersama dengan kita pagi hari ini Pak Dr. Alfonsus Theodorus, Pak Kadispora NTT, pagi ini yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait juga dengan misalnya soal penganggaran, Ibu Ketua. Mungkin sebagai lembaga yang kemudian punya fungsi penganggaran, bagaimana komitmen DPRD Nusa Tenggara Timur untuk mendukung alokasi anggaran untuk menyukseskan NTT sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 ini, Bu? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih, selamat pagi untuk semua yang ada di RRI, tapi juga seluruh masyarakat yang mendengarkan. Yang pertama, terima kasih sudah mengajak untuk bersama-sama. Jadi begini, prinsipnya sejak awal tentu kita sebagai lembaga DPRD menyambut baik ketika NTT akan menjadi tuan rumah PON ya. Walaupun juga memang kita sungguh mengerti tentang berbagai kondisi, tetapi ini juga sebuah kesempatan yang baik untuk NTT bisa menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional ini. Yang kedua tentu ada konsekuensi ketika kita menerima tanggung jawab ini. Tentu kita sudah mulai sejak awal sudah mempersiapkan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang tentu menjadi tanggung jawab kita untuk kita mempersiapkan. Tidak saja ya sejak awal, Pak Alfons, ya selamat pagi Pak Alfons.
1: Selamat pagi Ibu Ketua.
2: Pak Alfons bersama dengan pemerintah daerah terus untuk melakukan berbagai hal dalam kepentingan merebut kesempatan untuk menjadi tuan rumah PON, mempersiapkan segala hal, dan pada akhirnya ada di titik NTT ditetapkan sebagai salah satu provinsi penyelenggara PON. Yang kedua tentu kita juga melihat dengan berbagai infrastruktur kita ya, dengan kondisi-kondisi kita, tentu tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Alfons bahwa kita mempersiapkannya tidak dengan mencoba untuk membangun baru.

0: karena ada konsekuensi-konsekuensi, tetapi kita memperbaiki, termasuk mengajak seluruh teman-teman dari kabupaten kota. Dan yang ketiga tentu ada juga, kita ini sebenarnya double ya, kita ganda. Selain dari kita menjadi tuan rumah, tetapi kita juga harus menyiapkan atlet kita untuk bertanding di PON. Dan ini juga tidak mudah ya mempersiapkan. Jadi ini sebenarnya ada ganda ya. Ada ganda yang memang harus kita siapkan, dan yang memang yang mungkin yang utama atau memang tidak juga utama tetapi adalah pendanaan. Nah, memang sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran dengan setiap tahunnya kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan ya Pak Alfonso ya, gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk setiap tahunnya kita menyiapkan anggaran, dan tentu sekali lagi bahwa DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini, tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan. Dan yang kalau tidak salah tahun lalu ya Pak Alfonso,
1: betul, Ibu Ketua.
0: Itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028
2: ya Bu.
0: 8 nanti begitu.
2: Baik, Ibu, kalau kita bicara, biasanya kan orang ketika bicara soal anggaran ini selalu ada ya bicara tentang kata efisiensi atau mungkin juga bagaimana persiapan anggaran supaya di efisiensi ini betul-betul dipikirkan. Nah, terkait dengan Nusa Tenggara Timur, kondisi keuangan kita Nusa Tenggara Timur saat ini, memang kita sudah punya dana cadangan, tapi kalau misalnya ada efisiensi-efisiensi anggaran, termasuk di dalamnya misalnya APBN juga, misalnya mengalami efisiensi, gitu, kira-kira nanti kita dari segi penganggaran DPRD memperhatikan seperti apa, Ibu? Silakan.
0: Jadi begini, kita bicara efisiensi itu kan ada pada bagian-bagian tertentu.
2: Iya.
0: Kita berbicara tentang PON, tentu kita tidak bisa berbicara secara sederhana bahwa terjadi efisiensi. Karena PON ini bukan urusannya Nusa Tenggara Timur. PON ini adalah urusan nasional. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa sekedar hanya berbicara tentang efisiensi. Tapi itulah yang makanya kita terus melakukan komunikasi-komunikasi baik juga dengan pusat, bahwa ini kan sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Begitu. Jadi kalau omong efisiensi itu yang kita tempatkan, di manakah letaknya tentang efisiensi dan mana yang memang harus kita jalankan. Kan efisiensi ini memang kita bicara efisiensi, is efisiensi untuk semua, tetapi ada hal-hal tertentu yang tentu bukan soal efisiensi, tetapi soal bagaimana anggaran itu bisa tepat masuk dan bisa dilaksanakan dan bisa mencapai jumlah yang memang atau angka-angka yang harus kita harapkan. Tentu memang sekali lagi tentu Pak Alfonso dan teman-teman juga pasti akan bekerja keras untuk melihat mana-mana saja yang kemungkinan-kemungkinan besar bisa terjadi efisiensi, tetapi bukan berarti terjadi pemotongan yang pada akhirnya mengurangi kualitas pelaksanaan PON itu sendiri. Karena sekali lagi NTT ketika menjadi tuan rumah itu akan menjadi gambaran secara umum tentang bagaimana NTT untuk seluruh Indonesia. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk kita mempersiapkannya secara baik. Sekali lagi bahwa komunikasi ini terus harus kita bangun, termasuk di APBD provinsi. Sekali lagi dengan capaian-capaian misalnya dengan pendapatan PAD yang belum maksimal, tentu kita akan terus berupaya semaksimal mungkin. Dan sekali lagi kita bicara efisiensi, ya kita tidak bisa otomatis semuanya dipukul rata ya kalau menurut saya. Karena ini tanggung jawabnya bukan hanya sekedar di NTT ini, tetapi ini nasional gitu loh. Dan pusat juga harus melihat ini sebagai tanggung jawab bersama, tidak bisa juga meninggalkan NTT sendiri gitu loh. Karena nanti yang akan menjadi ketika sesuatu yang tidak baik, ya bicaranya bukan teman-teman tapi NTT gitu loh. NTT ternyata tidak melayani kami dengan baik. Alasannya karena efisiensi. Kalau efisiensi ngapain kita buat gitu loh. Dari pusat berhenti tahan gitu. Kalau kita bicara secara tegas ya, kalau memang harus efisiensi dan ternyata tidak maksimal untuk kita lakukan, dari pusat bicara bahwa ini harus sementara dihentikan karena terjadi efisiensi. Karena efisiensi bukan di provinsi loh. Efisiensi ini dari pusat.
2: Baik,
0: gitu.
2: Baik.
0: Begitu. Ya.
2: Ya, Ibu Ketua, tadi Pak Alphonse juga sempat menyampaikan bahwa nanti malam mungkin akan ada pertemuan bersama dengan termasuk di dalamnya dari daerah untuk membahas secara khusus terkait dengan ini. Nah, terkait dengan daerah-daerah, kabupaten, kota yang kemudian nanti ada sharing bersama. Ibu Ketua melihat sharing misalnya soal mungkin penganggaran atau hal-hal lain yang bisa dilakukan di daerah itu. Apa yang bisa dilakukan di daerah dalam hal ini, Ibu Ketua melihat? Silakan, Ibu.
0: Itu tadi, itu kan yang tadi saya bilang tadi. Ini kita berbicarakan sekarang, tentu Pak Alphonse dan teman-teman sedang mendata tentang infrastruktur, ketersediaan infrastruktur kita ya. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman di kabupaten ikut terlibat di dalamnya melalui itu. Artinya secara teknis itu ada infrastruktur, ada apa saja yang bisa kita pakai di daerah untuk kita sharing. Itu menyangkut dengan infrastruktur ya. Tetapi yang kedua juga tentu dengan sering pendanaan. Karena sekali lagi, bicara PON bukan bicara tentang Kota Kupang sendiri, tetapi bicara tentang Nusa Tenggara Timur. Yeah. Nah, disitulah kita berbicara tentang kolaborasi. Kolaborasi ini terjadi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Tetapi sekali lagi juga mungkin ini nanti Pak Alphonse juga pasti sudah berpikir ya dengan teman-teman di KONI maupun juga di pemerintah daerah tentang juga kolaborasi-kolaborasi kita dengan pihak-pihak lain, pihak swasta maupun juga yang tadi Pak Alphonse bilang tentang apa Poltekkes atau apa ada venue yang mungkin kita bisa pakai di sana. Nah, ini yang kita bangun bersama. Sekali lagi memang kita harus mengajak semua untuk terlibat mensukseskan PON ini, tidak saja ketika nanti rame-ramenya, tetapi juga sejak awal kita berkolaborasi, kita mengajak semua komponen untuk kita terlibat bersama. Sekali lagi dengan tidak saja teman-teman di kabupaten kota, tetapi juga pihak-pihak swasta atau pihak-pihak yang punya fasilitas-fasilitas atau juga dari segi pendanaan walaupun juga kecil, termasuk juga nanti kita bicara Pak Alphonse ya, kita kan tidak juga sekedar soal infrastruktur tapi juga bagaimana soal akomodasi atlet di sini dan yang lain-lain. Ada banyak hal yang memang harus kita pikirkan bersama dan butuh kolaborasi, butuh kerja bersama-sama kita.
2: Baik, terima kasih Bu Ketua. Saya beralih ke Pak Alphonse kembali. Bapak, tadi ada paling tidak ada beberapa hal yang menjadi catatan, tapi saya mencatat dua hal penting yang mungkin kita bisa menjadi diskusi kita. Ibu Ketua menyinggung soal persiapan atlet, lalu kemudian soal kolaborasi. Mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita terlebih dahulu tentang strategi dari Dispora atau juga KONI untuk memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan dan pembinaan atlet kita tetap berjalan secara optimal, Bapak. Silakan.
1: Jadi mungkin saya kasih contoh konkret ya. Kolaborasi kita, saya langsung kasih contoh. Misalnya dengan UNKRIS. UNKRIS itu kan mereka punya Bahtera Nuh ya. Sudah jadi. Kita mengekspektasi akan kita mainkan di situ voli indoor. Dan mungkin akan bergantian dengan bulu tangkis. Tanggil kita lihat durasi waktunya. Karena PON ini ada beberapa cabur yang kita mainkan sebelum waktu penyelenggaraan PON. Itu sebagai strategi untuk bisa menutupi waktu yang panjang dari beberapa cabur yang sifatnya bergu. Nah, kita sudah panggil teman-teman dari UNKRIS. Dan Pak Rektornya setuju kita manfaatkan. Nah, sehingga itu salah satu langkah kolaborasi. Nah, kemudian kita lihat overlay-nya apa yang diperlukan. Waktu Bahtera Nuh kita pakai untuk volley indoor umpama. Kalau pada saat overlay ternyata kita membutuhkan AC portable sekian banyak, ya kita sewa. Itu langkah pertama. Kedua, misalnya kita memanfaatkan untuk Aula Muhammadiyah. Kita sudah komunikasi dengan teman-teman di Muhammadiyah. Mereka siap untuk aulanya dimanfaatkan. Kita strategi di situ kita mau wusu umpama. Ya pada saat di situ ruangan untuk aula itu dipertandingkan, ternyata kita perlu untuk ruang ganti yang skemanya ganti untuk kontingen. Ya sudah ada lokasi tempat kita bangun tenda di situ. Jadi atlet ganti di situ yang tenda tertutup. Kemudian kalau kamar mandi kurang, kita kamar mandi yang mobile atau WC yang mobile. Masuk ke tempat pertandingan khusus untuk main. Nah, itu cara kolaborasi yang efektif, efisien. Sehingga saya coba berpikir bahwa apa yang disampaikan Ibu Ketua itu salah satu efektif, efisien itu. Tidak perlu dana terlalu besar. Itu aula-aula yang tadi itu dipelihara oleh teman-teman perguruan tinggi. Pemerintah tidak perlu pelihara karena pasti kita pinjam pakai dan seterusnya. Nanti habis pertandingan ya sudah, oleh itu terpelihara oleh teman-teman di perguruan tinggi. Itu namanya kolaborasi efektif, efisien. Yeah. Nah, kemudian bagaimana dengan teman-teman kabupaten? Nah, saya kasih contoh. Satu, Manggarai Barat.
2: Yeah.
1: Manggarai Barat ini akan main nanti itu layar. Teman-teman di pusat, pengurus besarnya menginginkan supaya layar itu main di Manggarai Barat.
2: Okay.
1: Teman-teman di Manggarai Barat, okay, kita main di Manggarai Barat. Misalnya sepak bola. Sepak bola akan main sepak bola putri di Manggarai Barat. Yeah. Saat ini kita sudah koordinasi dengan pemerintah pusat. Di dalam ancang-ancang pemerintah pusat akan terbangun satu stadion sepak bola di Manggarai Barat. Nah, dan itu sudah ada mappingnya. Nah, yeah. Kita tinggal tunggu seperti apa langkahnya. Anda kan tidak ada, stadion yang ada kita overlay, kita rehabilitasi situ.
2: Yeah.
1: Nah, sehingga semua stadion-stadion itu yang misalnya dalam fiskal dia tidak apa terbatas, kolaborasi kita dengan teman-teman di kabupaten dengan APBD 2-nya, inilah cara gotong royong yang ketum kami sampaikan. Jadi kan begini, misalnya Tonto,
2: yeah.
1: Kita punya uang 3, teman-teman kabupaten punya uang 3, pusat punya uang 3, kita butuh 1. Ya kan? Kita bagi separoh-separoh dengan teman-teman kabupaten. Kalau pemerintah pusat tidak melihat, kita kan tidak mungkin.
2: Yeah.
1: Ini pekan olahraga nasional.
2: Yeah.
1: Jadi kita bisa satu-satu dapat ketemu 3 lagi dari 3 tempat ini.
2: Nah, yeah.
1: Skema-skema ini kita bangun, tapi di balik titik itu, kita harus mampu mengefisiensi, efektif, dan harus tepat sasaran.
2: Yeah.
1: Skema contoh yang saya sampaikan tadi, Bung Kris,
2: yeah.
1: kemudian Aula di Muhammadiyah, itu langkah-langkah yang paling mungkin kita lakukan sekarang, dan teman-teman di kabupaten, kita perarakan dari kemarin, semua setuju skema-skema seperti itu.
2: Khusus terkait dengan kesiapan atlet kita secara optimal, Bapak, silakan.
1: Ini yang saya mau tambahkan.
2: Yeah.
1: Jadi saya terima kasih ya, Ibu Ketua, ini kan pengurus dari bola basket ini.
2: Yeah.
1: Kan kebetulan bola basket ini main di NTB nanti.
2: Yeah.
1: Saya sudah ditanya oleh teman-teman di Komisi 5,
2: yeah.
1: Pak Alfon, bagaimana dengan sukses prestasi? Kan tidak mungkin kita sukses penyelenggara,
2: betul.
1: Kemudian kita tidak ada prestasi.
2: Prestasi
1: itu juga beresiko.
2: Iya.
1: Karena memang kita saat ini di beberapa pon sebelumnya, ranking kita itu kan 19-20 secara nasional.
2: Iya.
1: Nah, kita punya skema, kebetulan Wakil Ketua Umum 1 untuk KONI, itu Pak Wakil Gubernur.
2: Iya.
1: Beliau bidang organisasi dan bidang prestasi. Sudah ada mappingnya, kita kalau 10 besar berapa medali. Nah, kita punya skema, Rakerda sebentar malam ini pasti akan ada rekomendasi yang dikeluarkan.
2: Yeah.
1: Rekomendasi-rekomendasi keluarkan ini 2 poin besar. Bagaimana kita merancang ini untuk kita sebagai rencana kerja KONI 2026 sampai 2030.
2: Yeah.
1: Tapi ada rancangan untuk sukseskan PON, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Di prestasi ini yang harus kita lihat, kapan kita lakukan desentralisasi, sentralisasi. Skema ini yang kita bangun. Tentu saja itu semua tidak bisa jalan tanpa fiskal.
2: Yeah.
1: Nah, fiskal-fiskal ini, ya tentu saja kita terus berdiskusi. Apa fiskalnya nanti murni dari APBD 1? Kalau murni dari APBD 1 saja, karena ini sifatnya PON untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur,
2: yeah.
1: ya kita punya dana cadangan. Dana cadangan itu yang kita kelontornya, sehingga kolaborasi kita dengan kabupaten, mana yang ditanggung kabupaten, mana yang ditanggung provinsi, di dana sisa kita cadangan 250 itu, ya kita harus mampu menggeser. Fiskal itu berapa yang kita manfaatkan untuk persiapan. Pasti orang tanya, ini kan untuk dana cadangan kan baru keluar 2028.
2: Yeah.
1: Betul kan? Yeah,
2: yeah.
1: Terus gimana persiapannya? Itu kita berdiskusi lagi. Hmm. Sehingga perda itu ada penyesatan. Bisa saja perda yang 2027 masuk yang kita simpan 2026.
2: Yeah.
1: Masuk 2027 kita diskusi dengan teman-teman DPR. Kita keluarkan untuk persiapan pembinaan. Sehingga kita dapat prestasinya.
2: Yeah.
1: Itu skema yang kita bangun dalam analogi berpikir eksekutif kolaborasi dengan legislatif. Nah, langkah-langkah itu yang menurut saya selaku yeah. Kadispora dan Sekum KONI. Dan itu saya sudah dikasih petunjuk sama Pak Ketum.
2: Yeah.
1: Skema itu yang kita bangun. Sehingga yeah. mapping ini kita ciptakan dari sekarang. Tetapi kita mendorong pemerintah pusat. Seperti apa? Karena ini pekan olahraga nasional.
2: Yeah.
1: Pak Ibu Ketua tadi sudah sampaikan. Kalau ini pekan olahraga nasional, tidak mungkin pemerintah pusat melepaskan kita begitu saja. Namanya yeah. nasional.
2: Yeah.
1: Nah, dan saya harus ingatkan sekali lagi ke pemirsa teman-teman semua,
2: yeah.
1: RRI. Di dalam SK yang kami terima, itu ada diktum yang jelaskan penyelenggaraan PON 22-2028 itu pakai APBD.
2: Hmm.
1: Tetapi kita kan tidak bisa dengan sinyal pemerintah pusat dengan dana terbatas efisiensi mereka, kita yeah. tidak boleh kunci bahwa kita harapannya besar. Jangan.
2: Yeah.
1: Kita harus hati-hati di situ. Jangan sampai tiba-tiba kita harap besar, tidak dapat apa-apa, kan nyonyor kita.
2: Yeah.
1: Nah, itu kira-kira skema yang akan kita bangun.
2: Baik, baik. Terima kasih. Pak Alphonse. Saya beralih ke Ibu Ketua DPRD. Ibu Ketua, tadi kita juga sudah melihat soal skema anggaran dan juga skema untuk bisa meningkatkan prestasi. Artinya kita juga sukses prestasi di sini. Tapi dari pengawasan terhadap misalnya penggunaan anggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur olahraga dan juga persiapan-persiapan supaya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan juga tentu transparan. Bagaimana tanggapan dari Ibu Ketua? Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke situ saya yang disampaikan Pak Alphonse tadi soal efisiensi. Silakan, jadi salah satu efisiensi yang terjadi itu tadi itu kita tidak membangun baru, tetapi kita memanfaatkan apa yang sudah ada dan dipolesnya, diperbaiki. Tapi sekali lagi bahwa bagi saya bicara efisiensi itu tidak hanya sekedar soal kita bicara bahwa harus terjadi efisiensi, karena ketika kita melaksanakan sebuah event besar ini kita juga sudah tahu konsekuensi logisnya dari apa yang akan ada di situ soal pendanaan dan yang lain-lain. Nah kalau bicara pengawasan ya memang itu salah satu dari tugas DPRD. Tugas DPRD selain dari kita berbicara tentang uang tadi, tentang fiskal tadi, tetapi kita juga berbicara tentang pengawasan. Tentu di DPRD secara maksimal kami akan melakukan fungsi itu untuk kita bersama-sama dengan pemerintah untuk betul-betul dana yang ada hari ini atau nanti besok itu dengan yang tadi kita bicara tentang keterbatasan, ada efisiensi, itu semaksimal mungkin terpakai secara baik dan benar. Tidak saja baik tapi juga benar. Sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan kita untuk kita bisa mencapai titik-titik tertinggi dari apa yang ingin kita lakukan itu bisa tercapai. Jadi setiap rupiah itu memang harus secara ketat dipakai. Nah, yang kita harapkan itu bukan hanya sekedar soal orang takut untuk memakai anggaran-anggaran ini di luar hal-hal yang harus dilakukan, tetapi ini juga kita mengajak semua kita dengan kesadaran penuh, karena menurut saya ketika penggunaan anggaran itu atau penggunaan dana itu terpakai, itu bukan hanya karena orang punya keinginan dan lain-lain, tapi hati sebenarnya. Ya kita semua harus merasa bertanggung jawab. Itu dulu yang harus kita bangun. Nah, saya berharap bahwa Pak Alphonse dan Pak Gubernur sebagai ketua umum dan juga sebagai gubernur, tentu ini yang terus diajak oleh semua teman-teman. Mari kita bertanggung jawab terhadap apa yang ingin. Jadi sebelum kita masuk pada pengawasan secara aturan, secara hukum bla bla bla bla bla, tetapi kita mengajak semua kita, ini event kita. Ini tanggung jawab kita. Mari, kalaupun juga memang keinginan hati kita ada, lepaskan untuk sementara. Kalau saya saya mengajak, saya selalu harus ingin untuk kembali. Semua berpulang kepada hati dan keinginan kita. Nah, kalau semua kita itu sudah ada pada titik itu, menurut saya itu akan lebih mudah Pak Alphonse dan teman-teman itu bekerja. Jadi di setiap kita harus menanamkan, ini bukan uang kita. Ini adalah uang rakyat yang harus dipakai secara baik dan benar untuk kepentingan PON nanti. Tapi memang kita bicara bukan hanya sekedar soal PON, tapi semua atau setiap rupiah yang ingin kita pakai, yang harus kita pakai, kita harus berpikir bahwa jangan berpikir untuk mengambilnya supaya itu secara maksimal. Tetapi sekali lagi secara aturan, secara regulasi, DPR punya tanggung jawab untuk terus nanti mengawasi bersama dengan teman-teman nanti untuk dalam pelaksanaan PON 22 nanti. Begitu.
2: Iya. Ibu Ketua, sebelum nanti Ibu bisa kembali melanjutkan aktivitas untuk saat ini, mungkin Ibu Ketua juga bisa menyampaikan ke kita. Tentu kita berharap bahwa penyelenggaraan PON untuk 2028 nanti ini tidak sekedar menjadi ajang di mana pertandingan olahraga selesai dan event-event seperti biasa pernah dilakukan di provinsi-provinsi lain. Tapi juga bagi nama Nusa Tenggara Timur ke depannya, imbauan dan juga ajakan dari Ibu Ketua untuk kita semua memperhatikan ini sebagai salah satu bagian daripada menjaga Nusa Tenggara Timur, marwah kita sebagai sebuah provinsi. Silakan Ibu Ketua.
0: Halo
2: Ibu.
0: Halo.
2: Iya.
0: Halo.
2: Iya, mungkin Ibu bisa. Iya. Silakan Ibu, mungkin bisa berbagi dengan kita. Silakan Ibu.
0: Iya. Jadi sekali lagi kita merasa berterima kasih dan berbangga bahwa NTT bisa atau sudah ditetapkan menjadi tuan rumah dari PON Pekan Olahraga Nasional ke-22 nanti sehingga kita semua diajak untuk mari kita mensukseskan penyelenggaraan ini, tetapi juga setelah itu berbagai ya dalam tanda kutip menurut saya berbagai keuntungan yang didapat oleh Nusa Tenggara Timur itu bisa tetap kita jaga dan bisa kita pakai untuk nanti secara berlanjut ke depan. Tidak saja soal infrastruktur nanti, tetapi juga menurut saya ini juga menjadi kesempatan bagi seluruh cabang olahraga ya, untuk meningkatkan prestasi, dan prestasi itu tentu akan dijaga tidak saja pada PON nanti 2022, PON 2028 nanti, tetapi itu juga nanti akan terus berlanjut, dan ini juga akan memberikan ruang dan kesempatan kepada pemerintah bersama dengan DPRD untuk terus melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga. Sekali lagi bahwa harus ada legasi yang kita tinggalkan setelah selesai penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ini.
2: Iya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Nanti saya lanjut dengan Pak Alfons, tapi silakan Ibu melanjutkan kembali aktivitas. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Selamat pagi Ibu. Ya.
0: Terima kasih, selamat pagi.
2: Iya, kita sudah bersama dengan Ibu Ketua. Ada hal-hal yang sudah disampaikan pagi hari ini Pak Alfons. Mungkin kita juga perlu memikirkan kembali. Tadi Ibu Ketua juga menyampaikan bahwa ada legasi yang harus ditinggalkan. Nah, Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita dalam hal pembangunan olahraga kita di Nusa Tenggara Timur sebagai Kadispora. Dan juga tentu kita berharap bahwa ada harapan pertumbuhan ekonomi di sana, pariwisata di sana, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Titik kita penting untuk kesejahteraan masyarakat dipentingkan dalam hal ini. Silakan Bapak, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita terkait itu.
1: Jadi begini, setiap penyelenggaraan event-event besar itu pasti harus ada yang tertinggal di daerah. PON-PON yang sudah dilakukan sebelumnya, saya kasih contoh, yeah. Papua.
2: Yeah.
1: Papua, dia bangun stadion besar. Ya, Stadion Lukas NMB.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi dia punya problem. Setelah terbangun dengan biaya yang cukup besar, 600-700 miliar, dia sulit pemeliharaan.
2: Iya.
1: Nah, artinya, boleh ditinggalkan stadion besar.
2: Iya.
1: Tapi kalau tidak mampu pelihara, iya, itu berisiko.
2: Betul.
1: Untuk dari sisi infrastrukturnya.
2: Iya.
1: Sekarang, bagaimana untin titik? Yang pasti, skema kita bangun sekarang ini, kita mendorong supaya pertumbuhan ekonomi kita itu bergerak tajam nanti di tahun 2028.
2: Yeah.
1: Kalau kita main di 5% lebih, ya kita mampu. Jangan sampai 2028 pertumbuhan ekonomi di NTT bisa sampai 6% lebih.
2: Yeah.
1: Itu yang kita atur nanti. Sehingga uang yang bergerak banyak, investasi yang sifatnya membangun rehabilitasi tadi, termasuk konsumsi masyarakat yang bertumbuh, itu sebagai bagian dari perhitungan bagaimana posisi PDRB yang berujung kepada pertumbuhan ekonomi.
2: Yeah.
1: Nah sekarang, apa yang setelah PON? Setelah PON, saya kasih contoh.
2: Yeah.
1: Kemarin kita diskusi dengan teman-teman di Rote. Rote itu kan selancar ombak.
2: Yeah, yeah.
1: Dia ekspektasi kan akan main di Boa nanti.
2: Mm-hmm.
1: Fiskal yang keluar, kita minta teman-teman kabupaten bisa nggak bangun untuk menara pengawasnya, untuk menara penilainya. Teman-teman kabupaten, oke, kita sanggup. Keluar uang 2-3 miliar.
2: Mm-hmm.
1: Penyelenggaraan mungkin keluar uang 5-8 miliar untuk satu cabur. Yeah. Kita keluar uang 13-14 miliar.
2: Yeah.
1: Tapi begitu habis itu PON, satu dunia tahu bahwa selancar ombak di Boa itu ngeri.
2: Betul.
1: Luar biasa.
2: Betul.
1: Datanglah orang semua itu.
2: Yeah.
1: Ekonomi bertumbuh, yeah, pariwisata bertumbuh, yeah, masyarakat di sekelilingnya akan bertambah pendapatan.
2: Yeah.
1: Langkah-langkah seperti itu yang kita lakukan saat ini. Jadi pada saat orang habis PON, orang tahu NTT seperti apa, pariwisata kita blow up nanti semua, orang akan datang ke NTT.
2: Yeah.
1: Harapan-harapan itu yang kita akan dorong nanti. Yang menurut saya, dengan tersebar di berbagai kabupaten, orang akan tahu NTT seperti apa. Misalnya kemarin kita putuskan untuk di Alor main aero modeling.
2: Yeah.
1: Aero modeling itu salah satu olahraga aero sport.
2: Yeah.
1: Main seperti pesawat, kita pesawat-pesawat kecil pakai remote itu.
2: Yeah.
1: Kemudian nanti kita akan main di salah satu bandara di sana yang kecil, yang kan tidak terlalu sibuk bandaranya.
2: Yeah. Yeah.
1: Orang main itu kan datang semua ke Alor.
2: Yeah.
1: Pada saat itu dia lihat keindahan Alor. Mm. Kita promosikan Alor itu.
2: Mm.
1: Jadi pada satu titik, begitu dia keluar, dia tahu Alor seperti apa. Keluar uang tidak banyak.
2: Yeah.
1: Tapi pengunjung yang datang di situ ketika dengan lama tinggal yang lebih banyak,
2: yeah,
1: itulah pendongkrak ekonomi yang bisa stabil untuk masa depan NTT ke depan.
2: Yeah.
1: Itu skemanya nanti.
2: Ya, luar biasa Bapak. Jadi sebenarnya kita tidak saja berpikir tentang bagaimana olahraga, tapi sampai beberapa hal termasuk kesejahteraan. Kalau kita lihat soal kendala Bapak, dari tadi ketika kita mengobrol, pikiran awam saya Bapak soal kendala ini, kayaknya kalau soal dana cadangan 75 M lah misalnya begitu dari pemerintah provinsi, okelah gitu. Tapi kalau kita soal APBN begitu Bapak, apakah kemudian kita sudah memikirkan bahwa ini pasti gitu, Bapak. Dan apakah nanti ini tidak akan menjadi kendala kalau misalnya ada sebuah perubahan yang terjadi kebijakan nasional gitu, Bapak? Atau mungkin kendala-kendala lain yang kita hadapi menjelang 2028, Bapak? Silakan.
1: Jadi begini, setiap PON itu, jadi PON itu lihat, saya kasih contoh. PON 96 itu masih main di Jakarta.
2: Iya.
1: PON 2000 itu geser di Jawa, masih di Surabaya. Ya, PON 2004 itu main di Sumatera Selatan, 2008 itu main di Samarinda, Kalimantan Timur, 2012 itu main di Riau, 2016 masuk ke Jawa Barat,
2: yeah.
1: Ya, 2020 kita masuk ke Papua waktu lalu, yeah, pas jam-jam COVID di 2021, yeah. 2024 kita sumut Aceh. Yeah. Apa yang tersisa dari seluruh peristiwa PON itu? Kendala pasti ada. Yang perlu kita hati-hati, abis PON jangan sampai kita diperiksa, kita tidak mampu mempertanggungjawabkan. Karena banyak isu PON-PON sebelumnya masih tersisa persoalan.
2: Yeah.
1: Nah, pengalaman dari itu kita jaga dulu itu.
2: Yeah.
1: Abis PON, administrasi kita tuntas, kita tidak problem. Itu langkah pertama.
2: Yeah.
1: Nah, langkah kedua, kendala dari APBN. Saat ini, saya sudah sampaikan berulang-ulang dari awal. Dan Ibu Ketua sudah sampaikan tadi, yeah, bahkan olahraga nasional. Yang nama sesuatu yang skala nasional, tidak mungkin tidak dilihat oleh pemerintah pusat.
2: Yeah.
1: Saya tetap nanti kita akan melakukan perbaikan master plan, revisi.
2: Yeah.
1: Kita akan coba menyampaikan ke teman-teman Kemenpora. Nanti kita sampaikan kebutuhan real kita seperti apa. Tetapi itu tidak boleh menjadi patokan utama bahwa kita minta sekian akan diberikan sekian. Itu hati-hati sekali.
2: Yeah.
1: Nah, dan kami sudah disetujukan oleh ketum kami, Pak Gubernur. Ya, beliau selalu mengisyaratkan ke saya, kita semua di teman-teman Pemprov, jangan pernah menyerah untuk berusaha. Ya, kita berusaha nanti.
2: Yeah.
1: Sehingga dari sisi administrasi kita terus komunikasi dengan teman-teman Kemenpora. Dari sisi political will, ya itu tadi Ibu Ketua sudah sampaikan, Pak Gubernur juga akan lakukan. Jadi langkah-langkah itu kita coba bersama-sama semua, sehingga pemerintah pusat punya kepedulian terhadap pekan olahraga nasional ini.
2: Yeah.
1: Sehingga skema itu yang kita bangun, sehingga fiskal-fiskal mungkin kita tidak terlalu bisa optimal, itu nanti ditutupi oleh teman-teman di pusat.
2: Yeah.
1: Tetapi itu tidak bisa kita merasa bahwa dia akan kasih pasti, jangan.
2: Yeah.
1: Tidak boleh begitu.
2: Yeah.
1: Itu berpikir yang keliru. Kita mandiri dulu di kita APBD 1, yeah, APBD 2. Tapi itu menjadi strategi. Begitu dia kasih, itu mujizat. Itu, yeah, langkah cepat. Itu, yeah, strategi namanya. Nah, skema itu yang kita bangun mulai dari sekarang.
2: Yeah. Baik. Terima kasih Pak Alphonse. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa dalam waktu tersisa 2000 sampai 2028, mungkin ada target-target tertentu, Pak, secara khusus untuk sukses prestasi dari atlet-atlet kita. Target dari Dispora Nusa Tenggara Timur supaya ada sukses prestasi juga. Apa yang dilakukan oleh Dispora? Silakan, Bapak.
1: Jadi pertama begini, orang itu kan jadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kita punya atlet yang kita biayai, dia TC itu ya setiap hari latihan aja.
2: Yeah.
1: Itu ada 8-12 cabur.
2: Yeah.
1: Atlet-atlet itu yang kita siapkan di PON nanti. Itu sudah pasti.
2: Yeah.
1: Sehingga mereka punya prestasi ya macam kempo, ada taekwondo, ada kickboxing, semua cabur kriket ada di situ juga dan beberapa cabur yang lain.
2: Yeah.
1: Ini kita siapkan karena, yeah, mereka dibiayai oleh APBD 1 untuk latihan dan makan minum dibayar, ada, yeah, asrama di situ.
2: Yeah.
1: Itu strategi pertama. Strategi kedua untuk cabur-cabur yang lain, misalnya, yeah, kita kan punya cabur-cabur kan bukan cuma cabur yang ada di PPLD saja.
2: Yeah.
1: Nah, kita akan melakukan langkah cepat. Saya sudah komunikasi dengan Pak Ketum, Pak Wakil Ketua 1. Kita akan bentuk nanti semacam pergub untuk menjustifikasi, yeah, olahraga super prioritas, olahraga prioritas, olahraga yang pembinaan dan ditingkatkan.
2: Iya. Nah,
1: kelompok ini nanti kita jabarkan karena kita sudah punya DOD untuk desa olahraga daerah yang kita pakai. Nanti dari situ kita sudah bisa mengkelompokkan mana yang skenario akan pembinaannya besar, kecil dan seterusnya. Dari skema itu cabur-cabur ini sudah lakukan pembinaan mulai, ya, dari sekarang. Rakerda nanti itu menghasilkan beberapa rekomendasi yang tidak jauh dari partai yang saya sampaikan.
2: Ya.
1: Sehingga mempermudah juga langkah pemerintah untuk menyiapkan anggaran, mempermudah juga cabur untuk mempersiapkan diri.
2: Ya.
1: Jadi kita mainkan penyelenggaraan dari sekarang supaya sukses, tapi prestasi harus mulai dari sekarang. Sehingga waktu yang kurang lebih menurut hitungan saya tidak sampai 800 hari lagi,
2: ya,
1: itu pada saat puncak PON Ya setidak-tidaknya kita berusaha untuk 10 besar secara nasional, kira-kira begitu.
2: Ya, tidak sampai 800 hari lagi kita berharap bahwa ada 10 besar nasional. Ya. Bapak, di penghujung kebersamaan kita, Bapak sudah banyak mengupdate ke kita bersama dengan Ibu Ketua tadi soal persiapan-persiapan terkait dengan baik itu mewakili Dispora sekaligus dari KONI, Bapak. Kita juga tadi sedianya mengundang Pak Gubernur sebagai Ketua KONI untuk bisa hadir, ya. Tapi beliau tidak dapat hadir, dan terima kasih Bapak sudah berbagi soal ini. Sekali lagi mungkin Bapak bisa memberikan penekanan kepada kita bahwa, atau juga update informasi ke kita bahwa kita tetap optimis bahwa 2028 sebenarnya Nusa Tenggara Timur mampu, karena biasanya soal infrastruktur dan lain-lain kita bisa bicara bahwa kita tidak mampu dan lain-lain. Optimisme ini kita ingin dapatkan dari Bapak pagi ini ke kita semua.
1: Jadi pertama begini, contoh saja, saya kasih contoh ya. Kalau Piala Dunia, ya, saya kasih contoh. Tidak mungkin sukses penyelenggaraan itu tanpa kekompakan rakyat di USA, yeah. Kanada dan di Mesir, yeah. Tidak akan pernah, yeah, mungkin. Jadi pola pertama yang kita lakukan, terus kita sosialisasi dengan baik bahwa PON akan ada di NTT,
2: yeah.
1: Seluruh rakyat NTT mendukung penyelenggaraan PON karena punya dampak ekonomi yang luar biasa, dan pemerintah punya kontribusi yang luar biasa di sini untuk sukseskan PON. Sehingga skema itu yang kita bangun, kerjasama, gotong royong, dan mampu melakukan integrasi yang baik. Dan yang terakhir satu itu, kita harus mampu melakukan koordinasi yang tepat kepada semua ini, sehingga langkah kita ke depan ini bisa jalan. Satu contoh yang terakhir mungkin saya sampaikan, pasti kan ada sponsor ini PON ini,
2: yeah.
1: Ya mungkin tidak ada sponsor,
2: yeah.
1: Di PON Aceh ada sponsor,
2: yeah.
1: Di PON Sumut semua ada sponsor, di Papua ada sponsor. Itu yang kita bangun nanti,
2: yeah.
1: Sehingga sponsorship ini dan teman-teman yang mendukung dari semua sektor itu bisa menopang pembiayaan kita yang bisa saja belum optimal nanti,
2: yeah. Nah,
1: di titik ini yang kita dorong. Dari saya sangat berharap sekali langkah-langkah cepat yang sudah lakukan pemerintah terus didukung oleh semua masyarakat NTT,
2: yeah.
1: Dan kemudian sukses PON itu bukan bicara tentang bagaimana sukses penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dan KONI, bukan,
2: yeah.
1: Itu sukses sebagai satu kesatuan bersama antara pemerintah dan rakyatnya,
2: yeah.
1: Termasuk semua stakeholder yang lain. Itu, yeah, skema yang kita bangun, yeah.
2: Baik, banyak terima kasih Bapak untuk kehadirannya pagi, yeah, hari ini dan berbagi optimisme dengan kita. Sudah hadir pagi hari ini juga Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi Bapak.
1: Terima kasih,
2: yeah. Sama-sama Bapak. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa pagi hari ini. Kita sudah berbagi, kita optimis, dan juga tentu saja pagi hari ini mari kita dukung bersama penyelenggaraan PON 2028. Tadi Pak Alfons menyampaikan bahwa kurang dari 800 hari lagi kita menuju ke PON 2028. Mari kita dukung bersama sebagai warga Nusa Tenggara Timur. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
5: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
6: Selamat siang pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Halo RRI. Kembali menyapa Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Halo RRI memberi kesempatan kepada Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari sekitar Anda. Dan pertanyaan-pertanyaan dari sekitar Anda pendengar ini bisa disampaikan, nanti diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Anda bisa menyampaikannya di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan kami membuka kesempatan untuk Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau juga masukan Anda untuk stakeholder yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811-3820-9440. Ada kesempatan untuk Anda mendapatkan jawaban yang pasti dari narasumber-narasumber kami yang tentu saja dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kali-kali lalu Halo RRI sudah memberi ruang kepada Anda dan beberapa di antara Anda yang mungkin sudah terjawab persoalan-persoalannya. Dan hari ini kami membuka lagi kesempatan untuk Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan Anda, keluhan-keluhan Anda, atau mungkin ada hal-hal yang menurut Anda ini butuh penyelesaian dari stakeholder tertentu, maka kami akan meneruskannya. Mungkin keluhan-keluhan Anda yang belum sempat disampaikan di 0811-3820-9440. Secara khusus memang tentang minyak tanah ya, ada beberapa orang yang menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan persoalan minyak tanah. Ini disampaikan oleh yang bergabung di line WhatsApp menyampaikan begini. Halo RRI, mohon klarifikasi dari pangkalan minyak tanah yang ada di Jalan Vetor Funai, BTN Kolhua. Kasihan dengan kami, hanya dapat satu jergen seminggu sekali. Apakah ini cukup pakai dengan cara begini, Pak? Lalu pangkalan sangat-sangat kurang bekerja sama sekali. Kasih kami minyak tanah dengan tidak adil. Masa sebagian dapat 2 jergen dan sebagian dapat 1 jergen. Nama tokonya di daerah Anggrek ya. Dan juga putri-putri katanya gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Keluhan yang disampaikan ke kami juga soal antrian minyak tanah di daerah Wesau. Ibu Mary dari Wesau juga menyampaikan soal antrian minyak tanah ini. Beberapa waktu lalu pendengar ada juga keluhan yang disampaikan bahwa minyak tanah di daerah

0: pasti ada penyelesaian. Kita berencana untuk menelpon dan juga mendapatkan informasi lebih lengkap terkait dengan jawaban atas pertanyaan Anda terkait dengan minyak tanah ini ya. Ada yang tadi juga menyampaikan terkait dengan kelangkaan minyak tanah. Kami sudah mencoba mengkonfirmasi ke pihak Satpol PP dan dari pihak Satpol PP ada Pak Ishak Pelokila sebagai Kasatpol PP Kota Kupang menyampaikan begini, bahwa terkait dengan kelangkaan maupun harga minyak tanah dan gas LPG yang cenderung tinggi, akhir-akhir ini pemerintah kota sudah membentuk tim pengawas yang diketuai oleh Kadis Perindak Kota Kupang. Dan saat ini tim sementara melakukan pengawasan di setiap pengecer maupun agen di Kota Kupang. Dan untuk lebih jelasnya, Pak Kasatpol PP meminta untuk mengkonfirmasi langsung ke Kadis Perindak Kota Kupang. Jadi selain dengan Kadis Perindak, ini informasi kita juga coba untuk dapatkan dari Pak Satpol PP, Kasatpol PP. Pak Kasatpol PP menyampaikan begini bahwa sebaiknya ini langsung disampaikan karena memang sudah ada tim ya, tim yang dibentuk. Tim pengawas yang dibentuk, yang diketuai oleh Kadis Perindak Kota Kupang untuk memberikan jawaban terkait dengan kelangkaan ini. Selain kelangkaan minyak tanah, pendengar Anda juga bisa bergabung di line telepon di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 menyampaikan terkait dengan kira-kira apakah Anda juga mengalami kesulitan soal minyak tanah ini? Boleh ya, di live TikTok RRI underscore Kupang, Anda juga bisa menyampaikan secara langsung keluhan Anda. Minyak tanah harganya berapa sampai dengan saat ini? Kalau di OSAO itu disebutkan Rp40.000 per 5 liter ya, Rp40.000 per 5 liter. Jadi keluhan dari OSAO yang disampaikan dan juga keluhan yang disampaikan di line line telepon itu line WhatsApp itu juga disampaikan bahwa memang ada kendala terkait dengan ini. Jadi ini akan ada jawaban apakah memang tidak adil begitu membagi jatah ya. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 dan ini disebut sebagai tidak adil. Lalu kemudian ada yang menyebutkan bahwa ada yang menggunakan pembagian yang tidak adil ya. Anda bisa bergabung dan kita akan mencoba untuk mengontak. Tadi kita mendapatkan jawaban yang pasti dari Pak Satpol Kasatpol PP. Pak Kasatpol PP juga menyampaikan begini bahwa mungkin sebaiknya ini ditanyakan langsung karena memang sudah ada dibentuk ya. Pak Kasatpol PP, Pak Ishak Pelokila menyampaikan begini bahwa memang saat ini sudah dibentuk terkait dengan minyak tanah dan gas. Ini sudah dibentuk tim pengawas yang diketuai oleh Kadis Perindak Kota Kupang. Kita tersambung saat ini untuk memberikan jawaban terkait dengan kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang dan juga tentu distribusinya. Pak Kadis Perindak Kota Kupang, Pak Alfred Lakabela, SPD. Selamat siang, Pak Kadis. Iya, terima kasih Pak Kadis untuk berbagi waktu siang hari ini. Pak Kadis, ini terkait dengan keluhan beberapa masyarakat yang ada di Kota Kupang, secara khusus berada di daerah BTN yang juga mengeluhkan terkait dengan kelangkaan minyak tanah. Mungkin Bapak sebagai ketua tim bisa berbagi dengan kita soal apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini untuk mengawasi terkait dengan kelangkaan minyak tanah dan gas, Pak.
1: Oke, Pak. Terima kasih. Selamat pagi bagi pemirsa. Ada beberapa fenomena yang muncul, khususnya LPG, yaitu ada kenaikan harga yang sangat memberatkan masyarakat.
0: Iya.
1: Dan juga ada di kalangan pemakai minyak tanah juga mengeluh oleh karena ada banyak persoalan. Untuk itu, dibentuklah Satgas BBM dan LPG di Kota Kupang dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran, transaksi, dan semua hal yang berhubungan dengan LPG dan minyak tanah.
0: Iya.
1: Nah, kami hari Selasa, Rabu, Kamis kemarin juga sudah melakukan

0: melakukan pengawasan terhadap penjualan LPG di toko-toko atau di outlet-outlet.
1: Iya.
0: Nah, perlu diketahui bahwa LPG ini setelah dikirim dari Surabaya ke Kupang, maka agen itu akan mengantar ke outlet.
1: Iya. Outlet. Iya.
0: Lalu outlet itu akan jual kepada pengecer.
1: Iya.
0: Nah, setelah kami melakukan pemantauan, monitoring, pengawasan di lapangan, kami temukan bahwa terjadi adalah pengecer ini membeli dalam jumlah yang banyak, lalu jual kembali.
1: Oh.
0: Lalu jual kembali.
1: Iya. Yeah.
0: Inilah yang menyebabkan harga LPG semakin hari semakin meningkat.
1: Yeah.
0: Atau bertambah. Nah, untuk itu kami sudah melakukan sejumlah langkah, antara lain yaitu memberikan peringatan kepada Bapak Ibu yang melakukan penjualan LPG secara ecer.
1: Yeah.
0: Nah, hari ini kami sudah memanggil pemilik toko atau hotel atau semua yang menjual LPG agar mempertanggungjawabkannya di kantor.
1: Oke.
0: Okay. Dan kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin supaya berjualan LPG harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Antara lain misalnya, salah satu misalnya harus memiliki gudang, memiliki apar, memiliki NIB. Kenapa demikian? Supaya mereka dalam berjualan itu bertanggung jawab dan mengikuti tren harga. Kenapa? Yeah. Karena dari agen itu harga-harga standar. Harga standar. Tapi ketika sampai di pengecer, sampai di outlet, dan outlet jual kepada pengecer, pengecer justru menaikkan. Nah, ini justru menyebabkan kenaikan harga yang sangat besar. Nah, itu khusus LPG. Jadi kami nanti dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Pertamina, dengan para agen, untuk ditertibkan. Apabila semua persyaratan ini tidak dipenuhi oleh penjual atau pedagang, maka kami pasti anjurkan untuk tidak boleh berjual LPG. Yang memenuhi syarat saya yang boleh jual. Gitu. Sehingga tidak menimbulkan banyak spekulan yang terjadi, yaitu harga dinaikkan seenaknya, akhirnya merugikan konsumen.
1: Jadi sanksi tegas yang akan dilakukan oleh Disperindak adalah kalau memang ada yang melanggar, yaitu tidak boleh jual ya Bapak ya, soal LPG ini.
0: Tidak usah jual, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Gitu. Selama ini kan jual penjualannya itu secara liar, tanpa memiliki NIB, tanpa memiliki apar, tanpa memiliki gudang, tapi mereka jualan, gitu. Tinggal mereka beli dari outlet, terus mereka jual. Itu kan salah. Khusus LPG Pak, itu.
1: Oke. Okay.
0: Sedangkan berkaitan dengan soal manajemen minyak tanah, memang kami dapati dan ada laporan dari pihak ketiga dalam hal ini masyarakat soal kelangkaan, kalau bahasanya sehari-hari orang mengatakan kelangkaan minyak tanah di masyarakat, saya kira tidak begitu sebenarnya. Yang terjadi adalah begini, yang terjadi adalah persoalan kasuistik yang terjadi, yaitu ada pangkalan-pangkalan tertentu yang tidak mendapat pelayanan full berdasarkan kontrak. Sehingga ada lokasi tertentu itu masyarakat cari minyak tanah tidak dapat. Yang kedua, ada juga pangkalan tertentu yang menjual kepada pihak ketiga. Menjual minyak tanah kepada pihak ketiga, bukan masyarakat sekitar. Nah, ada yang bawa ke Sabu, ada yang bawa ke Rote.
1: Sehingga
0: ada
1: kebutuhan masyarakat sekitar kurang begitu ya Bapak ya? Sehingga masyarakat sekitar yang sebenarnya membutuhkan kurang karena memang dijual ke pihak ketiga di luar gitu.
0: Betul,
1: ya Pak.
0: Nah, ke depan kami rencana minggu depan kami akan melakukan pengawasan minyak tanah. Pengawasan minyak tanah, dan kalau kami dapati pengelolaan minyak tanahnya itu tidak benar, kami akan tidak sesuai aturan yang berlaku. Kenapa demikian? Karena minyak tanah ini beda dari LPG. Minyak tanah ini adalah program pemerintah yang bersubsidi kepada masyarakat, kan gitu. Nah, kalau bersubsidi dilarang untuk dijual kembali, kan gitu. Praktiknya kan begitu. Ada masyarakat yang beli dari pangkalan, dia simpan di dia pun toko, simpan di dia pun kios, atau di tempat lain, dia jual kembali dengan harga yang tinggi.
1: Harga yang tinggi.
0: Misalnya contoh, 5 liter itu kalau di pangkalan harga 20 ribu.
1: Iya.
0: Satu gergen.
1: Iya.
0: Kalau sudah dijual di pasar-pasar atau di kios-kios, itu sudah harga 30-40 ribu. Kan gitu?
1: Iya.
0: Nah, ini kan memberatkan masyarakat. Dan ini adalah program pemerintah bersubsidi bagi masyarakat, maka kalau kedapatan dia menjual lagi, itu pasti ditindak sesuai aturan berlaku.
1: Iya.
0: Seperti itu, Pak.
1: Baik. Bapak Kadis, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini baru akan dilakukan secara khusus untuk minyak tanah pada minggu depan. Artinya bahwa sampai dengan saat ini memang belum dilakukan operasi khusus oleh tim atau juga Satgas ini terkait dengan minyak tanah, Bapak?
0: Ya, misalnya minggu depan, Pak.
1: Minggu depan ya, artinya sampai dengan saat ini belum dilakukan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dikeluhkan oleh masyarakat langsung ke Disperindak, ini masih boleh karena memang baru minggu depan dilaksanakan ya, Bapak. Tapi memang, Bapak, kalau Bapak melihat terkait dengan hal-hal yang mungkin dilanggar dan juga terkait dengan sanksi, tadi kalau soal minyak tanah, soal gas LPG itu harus ada gudang, harus ada APAR, harus ada NIB begitu ya. Tapi kalau soal minyak tanah ini, apakah pengecer itu atau mungkin outlet itu harus punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, Bapak Kadis?
0: Ya, jadi begini, Pak. Kalau khusus minyak tanah ini, kan kita punya dari agen distribusi ke pangkalan.
1: Iya.
0: Semua pangkalan ini dia sudah memenuhi syarat, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Kalau khusus minyak tanah.
1: Iya, yeah.
0: Dia memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjual. Ketika menjual kepada konsumen itulah yang belum tertib. Karena apa? Karena ada konsumen yang membeli lebih dari satu gergen misalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Lalu dia tampung, dia simpan, lalu dia jual kembali. Atau juga ada pangkalan yang notabene dia jual kepada pihak lain, kan gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini banyak laporan yang kami dapat seperti
1: itu. Iya, dengan harga lebih mahal gitu, Bapak.
0: Lebih mahal, untuk mendapat uang lebih banyak. Nah, untuk itu, maka ke depan, kami akan menertibkan itu, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Dan kami melalui media ini, kami himbau kepada masyarakat, pada umumnya, kalau mau membeli minyak tanah, sebaiknya membelinya di pangkalan-pangkalan. Kenapa? Karena di pangkalan itu harga standar.
1: Iya. Yeah.
0: Harga standar. Tapi kalau membelinya di luar pangkalan, pasti ada sudah mengalami kenaikan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: nah, yang jual di luar pangkalan itu, pasti kami tindak sesuai di aturan yang berlaku.
1: Seperti itu. Baik, baik. Bapak, tadi Bapak juga sempat menyampaikan beberapa hal, dan ini juga ada keluhan dari masyarakat terkait dengan ini. Misalnya dari masyarakat Kota Kupang, Pak, di daerah Jalan Vetor Funai BTN Kolhua, yang menyebutkan bahwa pangkalan ini justru, Pak, ya, tidak adil. Masa ada sebagian yang dapat 2 jergen, tapi ada sebagian yang dapat 1 jergen. Lalu kemudian ada masyarakat juga yang mengadu, Pak, di live TikTok kita untuk pagi hari ini, dan menyebutkan bahwa ada pangkalan yang drop lagi untuk dongpung keluarga, terus keluarganya jual kembali. Itu tanggapan dari Bapak seperti apa, Pak?
0: Ya, terima kasih, Pak. Jadi saya melalui kesempatan pagi ini, saya menghimbau kepada masyarakat yang berkecimpung di dalam transaksi minyak tanah, khususnya pangkalan, supaya melayani masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Jangan mencari keuntungan lebih, lalu minyak tanah itu dropping pada kios-kios tertentu yang punya hubungan keluarga untuk dijual kembali. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena minyak tanah ini kan disediakan oleh pemerintah ini untuk semua kalangan. Begitu. Kota Kupang ini kita belum memiliki LPG subsidi.
1: Yeah.
0: Maka subsidinya itu ada di minyak tanah. Nah, untuk itu saya harapkan juga supaya masyarakat lapor aja langsung kepada saya.
1: Okay.
0: Di Disperindak.
1: Baik.
0: Baik. Lapor ke Disperindak dengan cukup saja foto itu papan nama yang tertuang terpapan di tembok dengan alamatnya langsung kirim ke saya. Itu nanti saya tindak lanjuti dalam waktu tidak terlalu lama, hari itu juga.
1: Oke. Okay. Baik, ini ketegasan dari Bapak Kadis bahwa tentu saja untuk pendengar atau juga yang menyaksikan kita secara langsung pagi hari ini di live TikTok, bahwa Pak Kadis menyatakan kalau misalnya ada yang begitu, foto saja dan dikirim langsung supaya nanti mungkin juga dikirim ke kita dan kita teruskan ke Pak Kadis terkait dengan papan nama ini, dan Bapak Kadis akan menyampaikan. Bapak Kadis, saya kembali ke pernyataan Pak Kadis sebelumnya yang menyebutkan bahwa sebenarnya minyak tanah ini bukan langka. Tadi Bapak Kadis menyebut begitu. Tapi ini ya, kasuistis ya. Di mana ada pangkalan-pangkalan tertentu yang mengalami kendala dan tidak kita sebut saja sebagai tidak melakukan distribusi secara baik karena ini kasuistik. Bapak Kadis mungkin bisa tegaskan ini sekali lagi kepada pendengar kita supaya memastikan bahwa bukan langka, tetapi ini kasuistik. Silakan Pak.
0: Oke Pak, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini, pagi ini, saya menghimbau kepada masyarakat pada umumnya bahwa kondisi minyak tanah dalam keadaan baik dan normal.
1: Yeah.
0: Saya dapat data dari pihak Pertamina bahwa kita memiliki agen sebanyak 5 dan kelimanya melakukan tugasnya secara aktif dan bertanggung jawab. Hanya terjadi adalah memang pada titik-titik tertentu atau pada pangkalan-pangkalan tertentu yang dimana sering terjadi, yaitu dia bisa menjual keluar Kota Kupang atau dia bisa melayani penjualan di kios-kios dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan orang bilang langka.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya tidak langka.
1: Yeah.
0: Itu kasuistik, Pak. Kalau pakai persentase bisa diprediksi, yaitu dari hampir 9.000 pangkalan Kota Kupang, 900 pangkalan Kota Kupang, mungkin tidak sampai 5% terjadi persoalan seperti yang kita bicarakan ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak.
1: Ini jaminan dari Bapak bahwa tidak sampai 5% dari hampir 900 pangkalan di Kota Kupang. Bapak, mungkin ini biasanya yang ditakuti oleh masyarakat. Kalau memang Satgas ini akan bergerak pada minggu depan, sanksi tegas apa yang bakal mereka dapatkan kalau mereka misalnya melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran misalnya dengan tidak adil atau juga bahkan ke pihak keluarga atau bahkan misalnya menjual ke pihak ketiga dan ke pulau lain. Sanksi tegas yang akan dilakukan oleh Satgas ini Pak. Pak Kepala Disperindak, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Pak. Yang pertama yaitu kepada pangkalan. Bapak Ibu yang berstatus di pangkalan untuk menjual minyak tanah kepada konsumen, apabila kami mendapat data dan informasi yang pasti, maka dipastikan diberi peringatan pertama.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk tidak boleh mengulang. Apabila mengulangi lagi dan kami dapati lagi, kami keluarkan peringatan kedua.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ternyata juga masih tetap dan tidak ada perubahan, maka yang ketiga kami cabut izinnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu pasti.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa demikian? Supaya dari waktu ke waktu manajemen minyak tanah di Kota Kupang ini sebagai secara universal bisa transparan dan terkendali. Gitu. Iya, yeah. Yeah, terkendali. Nah, yang kedua, khusus pengecer atau konsumen yang membeli lalu dia jual kembali di kios-kios,
1: yeah,
0: atau di toko-toko, atau di jalan-jalan, pada kesempatan ini saya menghimbau, sebaiknya jangan lagi. Karena kami akan operasi dan menyisir semua tempat, yaitu di pertama sasaran di pasar-pasar,
1: yeah,
0: dan di jalan-jalan, dan di kios-kios atau toko-toko yang jual minyak tanah secara liar.
1: Yeah.
0: Karena itu penjualan liar itu.
1: Yeah, yeah.
0: Itu. Dan kalau mendapati pasti kami memberikan peringatan.
1: Yeah.
0: Sampai 3 kali, kalau tidak juga pada perubahan, kami pasti tindak sesuai aturan berlaku. Ya. Kira begitu.
1: Jadi sekarang bagi masyarakat Kota Kupang, jangan lupa untuk membeli pada agen resmi. Dan tadi pesan dari Pak Kadis adalah jangan lupa, kalau kemana-mana siapkan kameranya, kalau ada masalah foto dan adukan langsung kepada Pak Kadis, nanti ini langsung akan turun dan menanganinya gitu, walaupun memang satgasnya akan mulai berlangsung minggu depan. Pak Kadis, ini ada penelpon yang bergabung dengan kita. Kita menyapa Pak Kadis ya, supaya bisa dapat aduan.
0: Silakan,
1: silakan. Ya, baik. Oh, terputus. Sayang sekali terputus untuk masyarakat Kota Kupang yang mungkin bisa menyampaikan aduannya. Tapi penegasan dari Pak Kadis tadi pasti bahwa harus dipastikan nanti kalau Satgas ini sudah bekerja. Tapi kalau memang belum ada aduan-aduan yang berat disampaikan, langsung foto dan disampaikan Pak Kadis. Imbauan dari Pak Kadis yang terakhir, Pak, untuk masyarakat Kota Kupang, bahwa memang kita tidak langka tapi ada beberapa hal kasuistik. Silakan Pak Kadis di penghujung kebersamaan kita.
0: Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, atau para masyarakat pada umumnya, pada kesempatan yang berbahagia di siang ini, saya menghimbau kepada Bapak Ibu atau masyarakat di sekitar Kota Kupang. Pertama, yaitu khusus untuk ingin berbelanja atau membeli LPG itu di outlet-outlet yang resmi. Yang kedua, ingin membeli minyak tanah sebaiknya di pangkalan-pangkalan yang resmi. Yang ketiga, dimohon supaya jangan membeli minyak tanah yang ada di pinggir jalan atau di toko-toko atau kios-kios. Ya. Karena tentu sudah ada penambahan harga di sana. Dari harga misalnya minyak tanah Rp20.000 per 5 liter akan Bapak Ibu temui di atas itu.
1: Ya.
0: Nah, yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita saling kolaborasi untuk kita mengendalikan pelayanan publik di Kota Kupang, khususnya minyak tanah dan LPG. Saya yakin kalau Bapak Ibu rajin untuk melaporkan kepada kami semua persoalan yang ada di pangkalan atau di outlet atau di pengecer-pengecer, maka pasti kami akan tidak lanjuti untuk dicari solusinya.
1: Baik.
0: Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan untuk bisa diingat dan kita laksanakan bersama. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak Bapak Kadis Perindak Kota Kupang, Bapak Alfred Lakabela SPD, yang sudah berbagi dengan kita pagi ini. Paling tidak juga menjawab keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan layanan minyak tanah di Kota Kupang. Terima kasih Bapak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, makasih.
1: Baik, Pak Kadis Perindak Kota Kupang sudah bersama dengan kita. Pendengar, Anda juga bisa mengadukan di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-3820-9440 kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Selamat pagi.
2: Salam, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Mameri di Oesau,
1: Pak. Mameri dari Oesau, Kabupaten Kupang ya.
2: Ya, Kabupaten Kupang.
1: Iya, Mbak Mary dari Wesau. Baik, silakan Mbak Mary dari Wesau.
2: Yang tadi Bapak Kepala bilang itu seperti ini, Bapak juga tahu memang itu. Memang jelas seperti itu. Kita dapat di pangkalan itu 20.
1: Iya.
2: Tapi kalau di luar itu dia 5 liter itu 45.000.
1: Iya.
2: Itu. Satu botol aqua mineral yang botol besar dia 15.000.
1: Iya.
2: Katanya.
1: Iya.
2: Dan memang itu, kalau kita mau dapat di pangkalan itu agak susah, kadang layani tengah malam juga.
1: Jadi Mbak Mary dan teman-teman juga ada dapat layanan, mungkin ada mendapatkan informasi dari sekitar bahwa kadang-kadang ada yang melayani tengah malam begitu di luar pangkalan.
2: Yang pas kita pergi gereja baru ini apa, bukan nanti kita mau pergi gereja, kok mau didapat itu 5 liter begitu.
1: Begitu.
2: Ada repot juga.
1: Iya. Yeah.
2: Memang dapatnya di pangkalan itu sedikit.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi mau bilang apa, kalau kita tidak dapat ya dapat, tidak ya itu kita beli di luar, tidak.
1: Oh iya, iya. Karena memang ya, pelayanan pangkalan yang menjadi masalah itu ya, Mama.
2: Iya. Jadi itu Pak tadi Bapak Kepala itu tadi ngomong itu memang itu betul.
1: Betul.
2: Kita tahu memang semuanya itu.
1: Iya.
2: Tadi saya dengar dari awal.
1: Iya.
2: Karena itu kami yang tidak tahu pakai itu LPG itu nanti kan pakainya sudah saya bakar buang.
1: Betul, betul. Itu. Betul, Mama. Mama.
2: Tidak tahu gunakan itu, agak biar beli minyak tanah ke pakai kayu api sudah.
1: Iya.
2: Kemarin kakak penyiar di Jalan Timur Raya itu,
1: iya,
2: di toko Karunia Indah Abadi itu bagi kupon, memang itu di Pangkalan.
1: Iya.
2: Itu 4.000, tapi kalau saya perempuan sih berkurantas dengan itu bapak-bapak yang berteriak pagi-pagi kemarin juga.
1: Iya.
2: Ini saya dapat berapa liter, ini lebih saya berdiri di pinggir jalan, saya lihat yang dapat kupon itu ya, hari ini mungkin jam 2 dia dapat jatah minyak tanah. Tapi tidak tahu itu berapa liter per orang.
1: Baru begini, Mama. Harganya kan memang lebih murah, tapi soal antrian desak-desakannya ini menjadi tantangan besar ya, bagi kita gitu. Baik. Apalagi ibu-ibu yang harus mengurus anak-anak dan lain-lain gitu ya.
2: Kita mau berdiri berjam-jam di Jalan Simura yang abu.
1: Iya.
2: Panas begitu.
1: Iya.
2: Saya lihat dari itu di kejauhan, Pak. Itu bapak-bapak yang ada di dekat itu toko itu.
1: Iya.
2: Toko senennya itu kemarin. Jam 8.
1: Maka langkah kita adalah lebih baik beli kepada di luar begitu, dapat 5 liter dengan harga lebih mahal tidak apa-apa, tapi yang penting tidak antrian dan lain-lain sebagainya gitu.
2: Sudah itu, yang penjual itu 5 liter 45.000 itu dia dapat uang.
1: Iya.
2: Jadi kita mau dapat 5 liter dengan 20.
1: Betul.
2: Kita antrian ini sama seperti makan pesta juga, cepat ke pembagi makan, mau ini masih
1: baik, baik, baik.
2: Sampaikan begitu.
1: Iya, baik. Terima kasih. Ini masukan yang berarti sekali bahwa tolong pangkalannya diperhatikan supaya jamnya pas dengan masyarakat punya waktu untuk membeli begitu ya, Mama.
2: Iya.
1: Baik. Baik, makasih Mama Mary.
2: Terima kasih banyak.
1: Makasih. Baik, makasih Mama. Iya. Terima kasih banyak Mama Mary.
2: Iya.
1: Shalom. Baik, terima kasih untuk Mama Mary sudah berbagi keluhan dari WSO dan sekitar. Tapi paling tidak apa yang disampaikan mungkin polanya kita akan anggap sebagai mirip ya. Yang disampaikan oleh Mama Mary dari WSO tadi bahwa ya desak-desakan. Jadi Mama Mary meminta alangkah baiknya kalau misalnya soal jam pangkalan itu juga menjadi perhatian ya, supaya jangan sampai pangkalan membuka dalam waktu-waktu tertentu yang kemudian itu bahkan malam hari gitu ya. Kita mau ngantri ke sana tapi malam hari. Terima kasih untuk Jarum Malai yang tadi sudah menyampaikan, tadi saya sudah sampaikan langsung kepada Pak Kadis ya, bergabung dan berkomentar di RRI_Kupang. Dan terima kasih untuk Naben 77, katanya faktanya di lapangan begitu Bapak, ini menyampaikan kepada Pak Kadis. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Kadis sebagai penegasan ini juga menjadi catatan penting Anda. Pak Kadis menyampaikan, oke, belilah di pangkalan, tapi jangan lupa untuk membawa kamera Anda. Kalau misalnya memang Anda mengalami kesulitan, bikin video pendek, disampaikan ke kita masalahnya, disampaikan di Halo RRI dan nanti kami teruskan ke Pak Kadis Perindak untuk menjawab persoalan-persoalan Anda terkait dengan masalah minyak tanah. Ada lagi keluhan lain yang ingin Anda sampaikan, boleh. Halo RRI masih membuka kesempatan di 0811-3820-9440. Anda juga bisa berkomentar di RRI_Kupang di TikTok dan nanti keluhan-keluhan Anda disampaikan. Tadi catatan dari Pak Kadis, jangan lupa bikin fotonya. Kalau fotonya ada, nanti kami akan langsung teruskan ke Pak Kadis dan Pak Kadis akan menindak, karena Satgas ini akan bertindak tegas untuk menindak semua yang ada. Sanksinya memang tegas sekali disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahkan pencabutan izin ya, pencabutan izin usaha yang dilaksanakan oleh pangkalan-pangkalan tertentu. Informasinya hadir untuk Anda pendengar di Halo RRI, masih ada kesempatan beberapa menit untuk Anda menyampaikan di Halo RRI.
3: Terima kasih telah menyampaikan RRI. Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
4: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
5: Fasilitas satu gedung berlantai 2, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar, sekolah tinggi ilmu hukum, Profesor Dr. Yohanes Usfunan SH/MH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
4: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
5: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
4: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
5: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
4: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, keluhan-keluhan Anda terkait dengan masalah-masalah di sekitar Anda. Anda bisa sampaikan di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan di WhatsApp di 0811-3820-9440. Di Facebook dan juga di TikTok itu ada banyak hal yang kemudian diungkapkan oleh narasumber-narasumber. Anda juga bisa berkomentar di situ dan juga mungkin menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan masalah-masalah yang Anda hadapi. Ya, terima kasih untuk yang tadi sudah berkomentar, ada jarum.malai, ya. Kemudian ada Naben 77, ini sudah dijawab langsung. Pak Kadis Perindak Kota Kupang menyampaikan kalau Anda selama ini mengalami keluhan di agen tertentu, ya, atau juga di outlet-outlet tertentu atau pengecer-pengecer tertentu soal minyak tanah, difotokan. Jangan lupa harus ada fotonya, pangkalan-pangkalan tertentu difoto lalu kemudian disampaikan langsung. Kalau Anda mengalami mengalami masalah untuk menyampaikan langsung kepada Pak Kadis Perindak, Anda bisa menyampaikan di Halo RRI dan nanti kami akan teruskan ke Pak Kadis untuk langsung ditindak oleh Satgas. Satgasnya memang belum bekerja, tapi mulai minggu depan dijaminkan oleh Pak Kadis Perindak Kota Kupang, khusus untuk Satgas yang bergerak untuk minyak tanah akan mulai beroperasi ya, ke depannya. Sanksi tegasnya sudah disampaikan, bahkan akan dicabut izin ya di agen-agen minyak tanah. Bagi masyarakat yang ini nanti juga akan ada sanksi tegas yang akan disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Keluhan berikutnya yang pernah disampaikan ini ada akun Abenuban yang menyampaikan keluhan, bukan hanya Bapak Endang, ini terkait dengan keluhan bantuan rumah layak ya. Atau Ibu Abenuban ya menyampaikan bahwa bukan hanya masyarakat yang mengeluhkan soal bantuan rumah layak huni dari pemerintah, tapi tolong RRI Pro 1 bisa menyampaikan aspirasi saya. Alamat saya di Jalan Nangka, RT 4, RW 2, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan, akun AB Nuban, bahwa dia juga sebenarnya membutuhkan bantuan rumah. Untuk hal ini pendengar, nanti akan ada dialog interaktif di Pro 1 di Senin 20 Juli 2026. Dan akan bicara tentang topik akurasi data penerima sebagai kunci tepat sasaran BSPS 2026, ya, bantuan stimulan untuk pembangunan rumah secara sukarela ini ya, akurasi data dan penerima sebagai kunci tepat sasaran di Senin 20 Juli 2026. Anda bisa ikuti jawabannya di dialog interaktif yang akan berlangsung di Pro 1 RRI Kupang pukul 9 pagi. Akan hadir di sana Kepala Balai PRKP NTT, kemudian Kadis PRKP Kota Kupang, Kadis PRKP Kabupaten Kupang. Jadi kalau di Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, itu berarti Kota Kupang ya. Nah, Pak Kadisnya akan hadir untuk bicara secara langsung di dialog pada tanggal 20 Juli nanti menjawab pertanyaan Anda. Kemudian juga Kadis PRKP Kabupaten Kupang, ini berdasarkan pertanyaan dari Kabupaten Kupang, kira-kira data penerima Untuk bantuan rumah ini bagaimana? Nanti Anda bisa bertanya langsung. Dialognya akan disajikan untuk Anda di hari Senin, tanggal 20 Juli. Jangan lewatkan ya, Senin 20 Juli 2026 pukul 9 pagi. Kebetulan saya juga yang nanti bisa yang akan hadir di 20 Juli. Jadi Anda bisa secara langsung menyampaikan memandu dialog ini ya di hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat dari pukul 10 hingga pukul 11 menjawab persoalan-persoalan dari sekitar Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Live TikTok, Dino Punya, Nabin77, dan juga ada Jarum.Malai ya. Terima kasih sudah bergabung. Tetap bersama Pro1, saatnya saya Sony pamit. Nanti rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian

Ya, perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini ya. Hari ini hari Jumat 17 Juli 2026. Nah, siapa yang ulang tahun di tanggal 17 Juli? Selamat ulang tahun ya. Happy birthday. Panjang umur, sehat ya. Ulang tahun di hari ini 17 Juli 2026. Oke. Okay.

0: Ya, dan rekan Riana menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya, untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada siaran langsung sholat Jumat untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada. Sholat Jumat hari ini di jam 12 nanti dari Masjid Nur Taqwa Wirasakti ya, nanti direncanakan nanti di pukul 12. Setelah itu nanti aneka berita daerah NTT pukul 13, cek fakta pukul 14, request dan juga sharing informasi pukul 14.30 sampai di pukul 16. Terus di pukul 16 nanti ada beragam informasi di Kupang sore ini yang dihadirkan untuk Anda, dan di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua ya untuk hari ini ya. Oke, pendengar semuanya disiapkan untuk Anda di hari ini. Apa kabar? Panas cuacanya. Angin juga lumayan kencang, panas ya, panas yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita mengalami dehidrasi, kita harus seimbangkan aktivitas kita dengan konsumsi air putih ya. Tadi kalau saya tadi mau datang ke kantor ini melewati SMP Negeri 4 Air Nona, terus di WZ Yohanes SMP 1 dan juga SMP 2 ya. Tadi banyak sekali orang tua ya, mungkin ya ada pertemuan kali ya dengan kepala sekolah ya, jadi rame-rame tadi orang tua yang anak-anaknya MPLS ya. Jadi mungkin ini hari sudah rapat dengan orang tua karena di hari Senin nanti ya, hari Senin 20 Juli sudah mulai apa ya, proses belajar mengajar ya. Jadi tadi agak ramai juga tadi di sekolah yang saya katakan tadi itu SMP Negeri 4 Air Nona, SMP Negeri 1 WZ Yohanes, dan juga di SMP Negeri 2. Masih ramai sekarang ini, masih banyak orang tua. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro Satukan Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Ya, satu informasi pendengar dari antaranews.com, berita tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur yang mengatakan siap jadi tuan rumah Pesonas 2 tahun 2026. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah Pekan Spesial Olympics Nasional atau Pesonas 2 tahun 2026 dengan menghadirkan penyelenggaraan yang inklusif dan ramah bagi atlet penyandang disabilitas intelektual. Menjadi tuan rumah bukan hanya berarti menyiapkan arena pertandingan, penginapan atau seremoni pembukaan. Menjadi tuan rumah berarti menyiapkan hati, menyiapkan masyarakat yang menerima dengan tulus. Selain itu juga diperlukan lingkungan yang ramah serta ruang yang membuat setiap atlet merasa dihargai sebagai pribadi yang utuh. Kepercayaan menjadikan NTT sebagai tuan rumah Pesonas 2 merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ajang olahraga nasional tersebut bukan sekadar kompetisi 4 tahunan, melainkan simbol komitmen Indonesia dalam membangun masyarakat yang semakin inklusif. Pesonas 2 tahun 2026 di Kota Kupang akan diikuti sedikitnya 23 provinsi dengan melibatkan 908 atlet, 386 pelatih, serta mempertandingkan 7 cabang olahraga yang akan digelar nanti pada tanggal 13 sampai 18 Oktober 2026. Penyelenggaraan Pesonas 2 juga menjadi momentum bagi NTT untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun daerah yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat. Pesonas 2 tahun 2026 menjadi momentum atlet-atlet disabilitas NTT untuk menunjukkan kemampuannya untuk mencapai mimpinya.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mantap, Pak. Jangan sampai mau yang cepat-cepat banyak, kok ini rasanya sendiri.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 sebenarnya pendengar, dan masih di Kupang Siang GTM, masih dari seputaran Tompelo ya, masih di Kupang Siang ini menjelang pukul 11.55 ya. Nanti ada lagu kasidah yang saya hadirkan untuk Anda sambil kita menjelang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nur Taqwa Wirasakti. Satu informasi pendengar, UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatatkan jumlah kunjungan mencapai 5.320 orang selama semester 1 2026 dan berharap angka tersebut terus meningkat hingga akhir tahun. Sejak Januari hingga Juni 2026 total kunjungan museum mencapai 5.320 orang dan berharap jumlah pengunjung terus meningkat hingga akhir tahun. Ini dikatakan oleh Kepala UPTD Museum Daerah NTT, Mevi Boset Bolu Eo. Kunjungan tersebut didominasi oleh kalangan pelajar mulai dari tingkat PAUD TK hingga SMA yang mencapai 2.261 orang. Dari jumlah tersebut, siswa sekolah dasar menjadi kelompok pengunjung terbanyak dengan 1.170 orang. Selain pelajar, museum juga tercatat di kunjungi 1.512 mahasiswa, 570 pengunjung umum, serta 617 wisatawan mancanegara. Khusus bulan ini hingga 10 Juli 2026, jumlah pengunjung telah tercatat sebanyak 196 orang. Jumlah kunjungan museum dalam 2 tahun terakhir juga menunjukkan tren positif. Pada 2024, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 10.360 orang, lalu meningkat menjadi 11.726 orang sepanjang 2025. Ini informasi yang terakhir pendengar di awal jumpa kita di sesi pertama ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nur Taqwa Wirasakti. Yang cocok buat ini, yang cocok buat ini, jadi gak apa-apa.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya saya hadirkan lagu Kasidah menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti serangan langsung sholat Jumat dari Masjid Nur Taqwa Wirasakti.

0: Ya, umat Islam dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya kita ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Nur Taqwa Wirasakti.
1: Gula berlebih juga

Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza, apabila, nudiya, kalian dipanggil, lissalat, untuk mendirikan salat, ni yaumil jum'ah, di hari Jumat, fas'au, kata Allah, bersebelahlah kalian, ila zikrillah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang paling agung bagi seorang mukmin adalah salat. Wa dharul bai', kata Allah, dan tinggalkanlah seluruh perniagaan kalian, tinggalkanlah seluruh aktivitas dunia kalian. Wa dharul bai', dzalikum, kata Allah, dzalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui tentang keutamaan daripada majlis Jumat ini. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, beliau bersabda, dari semua kenikmatan menghadiri majlis Jumat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat lima waktu, wal jum'atu ila jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadan ila ramadan, dari satu ramadan ke ramadan berikutnya, mukaffaratun, akan menggugurkan dosa-dosa setiap mukmin, akan menghapus dosa-dosa setiap muslim. Kita justru batil kabair, apabila mereka menjauhi dosa besar. Maka salah satu daripada keutamaan menghadiri majlis Jumat ini adalah Allah menggugurkan dosa yang kita perbuatkan setiap waktu, setiap saat. Dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa kedua tangan kita, dosa kedua kaki kita, yang semua ini yang kita lakukan nantinya Allah akan minta pertanggungjawaban. Kata Allah dalam ayat yang lainnya, pada waktu semua yang anggota tubuh yang ada di dalam diri kita ini, yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa berbicara, yang bisa melakukan aktivitas, dalam mengucapkan satu perkataan menyerang mulut saat ini, tapi di saat itu mulut itu terkunci dan yang lainnya akan berbicara, mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuatkan. Allah katakan dalam Al-Quran surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: اليوم pada hari itu nahtim kami tutup afwaqihim ala afwaqihim atas mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka kami kunci. Waktu kalimuna aydihim, yang berbicara waktu itu adalah tangan-tangan mereka, dosa tangan. Kata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitabnya beliau mengatakan dosa tangan adalah dengan merampas hak orang lain. Dosa tangan adalah dengan memukul orang-orang yang bukan dengan hak kita. Dosa tangan adalah dengan membunuh dengan tidak hak. Dosa tangan adalah melakukan satu perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Maka di saat itu tangan akan berbicara tentang apa yang dilakukannya saat kita di atas dunia ini. Mulut terkunci, tidak bisa melakukan aktivitas saat ini. Wa tashhadu arjuluhum, sedangkan kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuatkan, anggota tubuh yang lain akan perbuatkan tersebut. Maka belumlah terlambat yang dimiliki Allah. Hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Sempatkanlah waktu kita di antara 1x24 jam ini berdua-duanlah kepada Allah. Ya Allah, ampunilah lisan. Ya Allah, ampunilah kedua mata yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah kedua telingaku yang digunakan tidak untuk mendengar sesuatu yang Engkau tidak senangi dan tidak ridhoi. Ya Allah, ampunilah kedua kakiku yang tidak digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Jemaah yang dimuliakan Allah, pernahkah kita lakukan hal demikian ini? Terkadang kita lalai minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka belum terlambat seorang mukmin yang terbaik, kata Nabi SAW, kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, maka sebaik-baik kesalahan yang dilakukan seorang hamba adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, agar Allah ampuni segala dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan kepadanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kehadiran kita di majlis ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan niat semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah kuburkan segala dosa yang kita buat. Harapan kita semoga Jumat ini adalah Jumat yang terbaik untuk kita. Wallahi demi Allah, tidak ada satu kita dalam majlis ini yang tahu bahwasanya hari ini adalah hari Jumat terakhir kita. Siapa yang tahu bahwa Jumat kali ini adalah Jumat terakhir? Adapun Jumat selanjutnya tidak pernah kita pastikan. Seorang memastikan dirinya Jumat ke depan akan dia masuk dijumpakan oleh Allah. Maka lakukanlah ibadah yang terbaik yang Allah syariatkan dalam agama ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan, salawat dan salam kita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat jemaah yang dimuliakan Allah, kita diberikan nasihat. Kita saling berikan nasihat. Agar apa? Agar kita sebagai hamba Abdullah, hambanya Allah, tidak ada status seseorang di hadapan Allah. Yang paling mulia adalah orang yang memberi, yang menjadikan statusnya sebagai Abdullah, hambanya Allah. Pada akhirnya status-status dunia ini akan kita tanggalkan. Tatkala ruh yang sudah menyatu dalam tubuh kita bertahun-tahun ini kembali kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran,
0: ya ayyatuhan nafsul mutma'in.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيها المؤمنون إنك قد الله وهي جوا يا مدرس keluarlah dari tubuh orang tersebut, dari hamba tersebut, dan kembalilah kepada ridhonya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Tatkala ruh sudah meninggalkan jasad seseorang, itu pertanda dunia yang telah meninggalkan dia. Segala macam status yang melekat pada tubuhnya ditinggalkan olehnya. Yang hanya saat itu adalah orang yang paling bahagia adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai Abdullah dalam kehidupannya. Hambanya Allah, bukan hamba dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi, masya Allah, yang telah memperjalankan hambanya. Allah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba, Abdullah. Maka sebagai seorang hambanya Allah, Abdullah, selayaknya setiap waktu, setiap saat kita hadirkan diri kita di hadapan Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain tidak bukan hanya sebagai seorang hamba. Berhak mengabdikan dirinya kepada Allah. Maka kehadiran kita di majlis ini untuk saling mengingatkan tentang hakikat tujuan Allah menciptakan kita. Terus kita sampaikan nasihat ini agar manusia tahu tentang tujuan Allah menciptakan dia di atas muka bumi ini, sehingga suatu ketika nanti dia meninggalkan dunia ini dengan meninggal sebagai seorang yang menjadikan diri sebagai hambanya Allah, bukan hambanya dunia, bukan hamba syaitan. Kata Nabi SAW terakhir, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang mulia, mangkana di dunia hamba farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raqimah. Maka nanti dunia hambahu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup dia, tujuan dia hidup di dunia adalah bagaimana agar kehidupan dunia ini dia peroleh, tidak pernah dia mengenal siapa yang memberikan kehidupan di dunia ini. Farraqallahu alaihi amrah, kata Rasulullah SAW, maka dia yang memperoleh persoalan yang bertubi-tubi dan tidak pernah menyelesaikan persoalan. Tidak pernah urusannya itu selesai. Datang satu lagi dan datang satu lagi persoalan dunia ini dia hadapi dengan terus-menerus. Tidak dia peroleh solusi daripada persoalan tersebut. Karena dia menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Seorang mukmin adalah orang yang menjadikan dunia ini hanya sebagai fasilitas dia untuk mencapai akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu laka min al-ula. Akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka min al-ula, dan akhirat itu khairu laka min al-ula, lebih baik dan lebih utama. Maka semua kita yang di majlis ini menyadari hal demikian. Kehidupan dunia yang hanya sesaat. Dan setelah daripada kematian, penantian yang panjang. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang hari ini mati, yang meninggal dunia belum pernah dibangkitkan oleh Allah. Penantian yang panjang. Maka jangan kurbankan, jangan kita mengorbankan waktu kita yang singkat ini untuk kehidupan yang hanya fana ini. Beramallah dengan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan tahu bahwa semua yang kita lakukan di atas muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hidup kita dalam kondisi dan keadaan saat kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innamal a'malul khawatim
sesungguhnya amalan setiap manusia itu tertukar pada perbuatannya. Maka orang yang senantiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya, bisa jadi nanti suatu ketika nanti kebaikan itu akan mengetikkan kehidupannya. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang dia Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ah. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati ini, tetapkan hati ini di atas agamamu. Ya Allah, yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati ini selalu di atas ketaatan kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim, wa nafa'ni ma fihi min ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: profesional yang sangat. Nah, permainan-permainan begini ternyata bukan sekedar hiburan, oh bapak-bapak besar, tapi juga kasih ajar ketong kerjasama.
1: Subhanallah idza yanqa'u man abadan alhamdulillah.
0: Senang sekali yang namanya membenteng, terus saling merdeka. Nah, yang paling dirindukan itu mungkin bukan hanya di permainan ya bapak-bapak besar.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin ala kulli hal wa kulli hal wa ni'matin Allah.
0: Semangat bahkan sesekali ketemu pulang tuh dengan ketemu lutut su lecet lah karena terlalu asik bermain, tapi besok hari tuh ketemu tetap berkumpul di tempat yang sama. Ini kenangan-kenangan yang sulit tergantikan ya bapak-bapak.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 17 Juli 2026. Dua informasi pengisi aneka berita siang ini. Realisasi anggaran sekolah rakyat 2026 di NTT capai 132 miliar rupiah. Dinas Koperasi Rotendao dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan sektor pendidikan dan memastikan pemerataan fasilitas belajar melalui program prioritas sekolah rakyat. Sampai dengan minggu kedua Juli 2026, program ini mencatatkan progres pelaksanaan yang sangat positif dengan total persentase realisasi anggaran yang mencapai 69,48%. Program strategis ini memiliki total pagu anggaran yang disiapkan sebesar 190,8 miliar rupiah. Dari alokasi yang masih tersebut, maksud kami dari alokasi yang masif tersebut, dana yang telah berhasil direalisasikan tercatat sebesar 132,6 miliar rupiah. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program strategis nasional di bidang pendidikan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Program ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur di bawah fungsi pendidikan dengan output utama berupa penyediaan prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sekolah rakyat di Nusa Tenggara Timur, menurut Kepala Kanwil DJPB NTT Adi Setiawan, merupakan program prioritas pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim berdasarkan DTSEN. Di Nusa Tenggara Timur, program ini telah berjalan, diawali dengan beroperasinya SRMP pertama 19 Kupang yang sementara berlokasi di Sentra Evata. Sekolah ini pada angkatan pertama menampung 100 siswa, sedangkan di tahun kedua menampung 270 siswa dari keluarga kelompok yang terdaftar dalam Data Tinggal Sosial Ekonomi Nasional atau DETASEN. Untuk operasional secara permanen, pemerintah telah menyediakan lahan di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Direncanakan fasilitas disediakan guna menunjang pengembangan baik akademik maupun non-akademik seperti laboratorium keterampilan dan laboratorium sains, perpustakaan dan laboratorium komputer, lapangan olahraga, pusat kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghadiri rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI yang berlangsung di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis 16 Juli 2026. Forum yang diikuti para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma dalam rapat kerja APPSI menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, serta memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi pajak air permukaan sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurutnya, pengelolaan pajak air permukaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus menjadi badan dari reformasi tata kelola sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Wamendagri mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi alat ukur pengambilan air, penerapan sistem pengawasan yang lebih akurat, serta penyempurnaan mekanisme pembagian hasil yang lebih proporsional berdasarkan panjang sungai maupun luas daerah tangkapan air. Pemerintah pusat juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola pajak air permukaan di seluruh daerah. Selain itu, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat ekosistem UMKM melalui kemudahan perizinan, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kemitraan, serta percepatan transformasi digital agar UMKM semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terbatasnya bahan bacaan anak di Pulau Sumba merupakan tantangan serius yang dapat menghambat tingkat literasi dan tingkat literasi dan tumbuh kembang generasi muda. Untuk menjawab tantangan tersebut, saat ini telah hadir konsep unik perpustakaan keliling yang diberi nama Rambu Pusaka yang berarti penunjuk jalan menuju pengetahuan bagi anak-anak di Pulau Sumba. Pendiri Kuda Pustaka Keliling, Yuda, kepada RRI mengakui untuk menjawab kerinduan anak-anak mendapatkan buku bacaan, dirinya setiap hari berkeliling dari kampung ke kampung membagikan buku yang disesuaikan dengan minat, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga ke tingkat sekolah dasar.
2: Untuk koleksi buku Kuda Pustaka saat ini bervariasi, ada buku pengetahuan, juga ada buku cerita. Yang paling banyak buku bergambar, kebanyakan anak-anak di sini masih sangat suka dengan buku yang ada gambarnya. Saya ketika ada bantuan dari kawan-kawan untuk Kuda Pustaka buku bacaan, saya lebih memilih untuk minta itu, karena kebanyakan masih dari kelas PAUD sampai kelas SD.
1: Koleksi buku Kuda Pustaka, ditegaskan pendiri Yuda, lebih banyak bervariasi, yakni buku pengetahuan, buku bercerita, namun yang paling banyak disukai anak-anak di desa adalah buku bergambar sesuai usia sekolah. Untuk menjawab kerinduan anak-anak membaca buku, pendiri Kuda Pustaka, Yuda, menegaskan pihaknya saat ini memiliki 8 orang relawan untuk memperkenalkan buku-buku kepada anak-anak. Dinas Koperasi Rotendao dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Laporan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Mengusung tema nasional Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, semangat tersebut diharapkan mampu mewujudkan Rotendao yang semakin mandiri, unggul, dan sejahtera melalui gerakan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Adri Tine, kepada RRI mengatakan saat ini terdapat 303 koperasi di Kabupaten Rotendao. Jumlah tersebut terdiri atas 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan 184 koperasi non-KDKMP. Adri menjelaskan dari keseluruhan koperasi tersebut, 61 koperasi masih aktif, 22 koperasi masuk kategori berkualitas, sedangkan 101 koperasi lainnya sudah tidak aktif. Menurutnya, koperasi berkualitas ditandai dengan aktivitas usaha yang berjalan baik serta rutin melaksanakan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT setiap tahun.
4: Total koperasi di Rotendao saat ini itu ada 303, terdiri dari 119 koperasi desa kelurahan Merah Putih dan ada 184 koperasi non KDKMP. Dari jumlah itu ada yang aktif itu ada 61 dan yang berkualitas itu ada 22. Sementara yang tidak aktif itu ada 101. Tidak aktif itu hanya pada hukumnya sudah ada, tetapi sampai saat ini aktivitasnya juga tidak ada. Itu sudah koperasi sudah macet lah. Kalau untuk yang koperasi aktif itu mereka masih beraktivitas, tetapi mereka tidak secara rutin setiap tahun melakukan RAT. Kalau untuk yang berkualitas yang tadi 22 itu, mereka ada punya kegiatan dan setiap tahun itu melaksanakan RAT.
3: Sementara itu terkait perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Adri mengakui pihaknya belum dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh. Hal itu karena pembangunan fisik KDKMP berada di luar kewenangan Dinas Koperasi. Sementara masa tugas, para bisnis asisten dan pendamping yang sebelumnya ditugaskan Kementerian Koperasi telah berakhir. Akibatnya Dinas Koperasi mengaku mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terbaru mengenai progres pembangunan maupun aktivitas usaha KDKMP di lapangan. Selama ini perkembangan koperasi lebih banyak diperoleh melalui laporan para pendamping yang kini sudah tidak lagi bertugas.
4: Jujur bahwa kalau untuk melakukan monitoring khusus terhadap KDKMP, kami sampai saat ini belum melakukan itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa untuk pembangunan fisiknya kan tidak ada di kami. Sebelum-sebelum itu ada tenaga bisnis asisten maupun ada pendamping dari yang diangkat oleh kementerian. Namun sekarang kan mereka sudah tidak lagi. Nah ini yang kita selama ini informasi itu kita hanya dapat dari mereka. Ketika mereka tidak ada lagi, kami juga putus informasi, update informasi terkait dengan perkembangan pembangunan fisik maupun aktivitasnya mereka.
3: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap seluruh koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta memperkuat perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Gema penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur terus menguat setelah pemerintah secara resmi menetapkan NTT dan NTB sebagai tuan rumah dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penyangga. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang diterbitkan pada 23 Juni 2026 sekaligus menjadi tonggak dimulainya berbagai persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Sebagai bagian dari rangkaian persiapan, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mendampingi Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, meninjau lapangan pacuan kuda, Omba Calo di Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis 16 Juli 2026 siang. Lapangan pacuan kuda yang dibangun di atas lahan seluas 21 hektar tersebut dipersiapkan menjadi arena pertandingan cabang olahraga pacuan kuda pada PON 22 tahun 2028. Selain menjadi venue olahraga, kawasan ini juga diharapkan berkembang sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengaku terkesan dengan potensi olahraga berkuda yang dimiliki Pulau Sumba. Menurutnya, pacuan kuda di Sumba bukan hanya olahraga, tetapi telah menjadi bagian budaya dan kehidupan masyarakat. Ia menilai pengembangan arena pacuan kuda akan memberikan efek berganda bagi daerah mulai dari pembinaan atlet,

persiapkan penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 secara optimal. Ia optimis dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KONI, Pordasi, dan seluruh pemangku kepentingan, NTT mampu menghadirkan penyelenggaraan PON yang berkualitas sekaligus meninggalkan warisan positif bagi pembangunan olahraga, ekonomi, dan pariwisata daerah. Gubernur Emmanuel Melquiades Lakalena menyaksikan secara langsung babak semifinal Lomba Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 di Arena Pacuan Kuda Gelora pada Ewata, Waikabubak pada Kamis 16 Juli 2026. Kehadiran Gubernur Melki bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Marciano Norman, menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan olahraga berkuda di NTT yang dinilai memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus menjadi salah satu cabang olahraga andalan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Turnamen Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 ini berlangsung pada 6 hingga 18 Juli 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kejuaraan ini mempertandingkan 16 kelas pacuan mulai dari kelas pemula hingga kelas utama dengan melibatkan ratusan pacuan kuda, pacu terbaik beserta para joki dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat Sumba Barat, masyarakat Sumba yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut Melki Lakalena, penyelenggaraan event seperti Bupati Sumba Barat Cup ini memiliki nilai strategis karena menjadi wadah pembinaan atlet sejak usia dini. Melalui kompetisi yang berlangsung secara rutin dan berkualitas, bibit-bibit atlet berkuda dapat dipersiapkan lebih baik untuk bersaing di tingkat nasional, termasuk pada PON 22 tahun 2028 yang akan digelar di NTT dan NTB. Selain menjadi sarana pembinaan olahraga, Gubernur Melki juga menilai pacuan kuda memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Kehadiran peserta official dan ribuan penonton membuka peluang usaha bagi pedagang, pelaku UMKM, serta masyarakat sekitar arena pertandingan. Ia berharap tradisi pacuan kuda di Sumba terus dipelihara dan dikembangkan sehingga menjadi salah satu ikon olahraga dan destinasi wisata unggulan Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi anggaran sekolah rakyat 2026 di NTT capai Rp132 miliar rupiah. Dinas Koperasi Rotendao dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang siang ini. Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana M. Kalau kita memandang keluar gitu ya. Kalau misalnya kita ada dalam rumah memandang keluar, waduh, matanya jadi silau pen gitu ya. Karena panasnya. Oke, untuk sementara memang beginilah cuaca Kota Kupang, panas terik ya, angin kencang. Jadi kalau tidak perlu untuk keluar rumah ya lebih baik istirahat di dalam rumah saja ya. Tapi kalau ada kalau ada kegiatan atau ada acara yang memang harus ya kita hadir ya mau tidak mau ya. Tapi boleh disiasati ya agar kita aman dan nyaman kalau misalnya kita mau perginya itu dengan motor ya pakailah kelengkapannya, kalau dengan mobil pakailah kelengkapannya gitu ya, jadi kita aman dan nyaman. Oke, satu informasi pendengar di Kupang siang ini ini dari rri.co.id mengenai BPH Migas yang pastikan pasokan BBM aman, masyarakat diminta beli BBM itu secukupnya, jadi tidak usah berlebihan begitu ya. Pendengar, BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih mencukupi untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebutkan ketersediaan biosolar, minyak tanah dan pertalite itu tetap aman untuk disalurkan ya. Antrian panjang dipengaruhi perubahan pola pembelian dari BBM non-subsidi menuju BBM subsidi masyarakat. Perpindahan pembelian tersebut diizinkan sesuai ketentuan namun meningkatkan antrian di berbagai wilayah distribusi. Adanya indikasi antrian ya. Ini sama juga dengan kita di ya ada di beberapa titik lah yang sekarang ini lagi antrian minyak tanah begitu ya. Ada yang susah dapatnya, tapi ada juga yang biasa-biasa saja normal begitu ya, agen-agennya itu, penyaluran dari agennya itu. Nah, jadi kalau juga antrian paling banyak terjadi pada jalur logistik ya, Trans Sumatera serta kawasan dengan mobilitas kendaraan tinggi. BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga ini terus berupaya maksimal menyediakan BBM di seluruh SPBU melalui normalisasi distribusi. Terdapat daerah tertentu yang mengalami kenaikan permintaan BBM subsidi hingga mencapai sekitar 10-15% dan dihimbau untuk masyarakat tidak melakukan panik buying ya, dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian secara bijak serta wajar. Daerah-daerah tertentu indikasi kenaikan hampir mencapai 10-15% dan kita lakukan untuk melayani masyarakat agar supaya tidak melakukan panik buying ya. Jadi membeli BBM itu jangan berlebihan ya, sesuai kebutuhan lah begitu ya. Ini yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini BPH Migas ya. Tapi kalau tadi kita mendengarkan Halo RRI tadi jam 10 itu ya sudah ada solusinya ya untuk tetap saja tenang begitu ya. Jadi sekarang sudah dibentuk satgas begitu ya untuk melihat secara langsung memang di titik-titik mana saja minyak tanah itu yang langka begitu ya. Jadi kita tunggu lagi nanti di Halo RRI nanti ya, mudah-mudahan ada lagi jawaban-jawaban yang pasti begitu ya, dan tidak ada terjadi lagi kelangkaan minyak tanah begitu. Tapi kalau di tempat kita itu ya normal saja sih ya, normal saja untuk pembagian minyak tanahnya itu, jadi merata begitu ya. Kalau dua jorgan itu sekali seminggu masuknya ya tetap aja. Yang penting kita tidak berlebihan lah ya, tidak berlebihan untuk membelinya begitu. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kalau memang dua minggu itu dua jorgan ya pasti dikasih kayak begitu ya. Seperti biasa juga pembagiannya begitu. Ya kan? Jangan ngantuk lah. Oh iya, ngantuk gak apa-apa juga sih. Waktunya kita istirahat yang lagi libur ya, yang lagi menikmati libur ya. Apalagi lumayan panjang juga, cuma Sabtu Minggu ya, jadi dimanfaatin sebaik mungkin ya. Nanti di jam 14.30 itu nanti ada request dan juga sharing informasi ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih terus di Kupang siang ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tempelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Halo sayang.
1: Kamu kemana aja?
0: Aku lagi fokus nyelesain proyekku dulu sayang.
1: Terus kamu gak nganggep hubungan ini penting?
0: Kan kamu tahu, aku dibayar mahal loh sama klien untuk proyek ini.
1: Kamu egois ya?
0: Kok aku yang egois? Kita udah sering bahas masalah ini.
1: Terus kita mau kayak gini sampai kapan?
0: Udah ya, aku berangkat dulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Minangkabau, Kabupaten Kupang. Rektor Undana
1: Profesor Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Sot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.go.id mengenai nasi dihangatkan 6 jam lebih memicu kanker dan diabetes adalah hoax atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Iya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, apa kabar di siang hari ini? Ya, masih di Kupang siang ini ya untuk Anda. Nanti kita jelang di 14.30 kita ada di sajian request dan juga seri informasi. Pas tuh tadi dengan sayang ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sayang itu berarti perasaan kasih, cinta, atau amat suka pada seseorang atau sesuatu, begitu ya. Jadi ini bisa kita ungkapkan dengan ya dengan apa ya, sikap kita ya pada seseorang setiap harinya, setiap saatnya itu ya, tidak harus mengungkapkan sayang gitu ya, tanpa ada sedikit juga accentnya gitu ya. Dalam arti ya seperti apa kita sayangnya ya, itu bisa kita ungkapkan dengan ya sedikit apa ya, ya mungkin cium di kening gitu ya, tidak usah malu-malu, itu kan memang ungkapan dari hati begitu ya, sayang. Oke, okay. Jadi sayang itu bentuk kasih sayang begitu ya, emosi hangat yang bisa ditujukan untuk seseorang begitu ya, tidak hanya untuk pacar tapi orang tua juga begitu, anak-anak juga begitu ya. Oke, okay. Sementara sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Ada satu informasi pendengar dari antaranews.com ini mengenai FIFA yang memperkenalkan cincin juara bagi kampiun Piala Dunia 2026. Skuad tim kampiun Piala Dunia FIFA 2026 akan menerima cincin juara selain trofi dan medali emas tradisional. Ini diumumkan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA pada hari Kamis 16 Juli kemarin. Ya, cincin tersebut akan diserahkan kepada tim yang memenangkan laga final Piala Dunia yang akan diadakan pada Minggu 19 Juli di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat, tempat pertandingan Spanyol melawan Argentina untuk memperebutkan gelar juara. Cincin juara tersebut merupakan bagian dari koleksi edisi terbatas yang terdiri atas 2026 buah, masing-masing diberi nomor seri sebagai penanda untuk memperingati penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Sebanyak 30 cincin akan diberikan kepada para anggota tim juara. Sementara itu, 1.996 cincin sisanya akan dipasarkan secara global sebagai souvenir resmi berlisensi Piala Dunia 2026. Setiap cincin menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya, sementara sisi lainnya itu akan disesuaikan untuk mencerminkan identitas tim juara turnamen tersebut. Pengenalan cincin juara itu menambahkan sentuhan khas Amerika Utara dalam seremoni penghargaan FIFA, sekaligus mencerminkan tradisi panjang dalam olahraga profesional Amerika Serikat, di mana tim-tim juara menerima cincin peringatan selain trofi kemenangan mereka.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana ya di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini sampai nanti di jam 4 sore. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia tadi sudah diawali dari miliknya Rosa, Hati yang Tak Bertuan. Ada ya. Ya, setiap hati kita itu ya, kita sendiri tuannya begitu ya, tapi ada hati yang tak bertuan. Oke, Rosa dengan Hati Tak Bertuan, Rizky Pilar, Melihatmu Bahagia, Wizi Kepastian, Firsa Kembali, Vera Yang Kumau, terus ada Tata Janeta, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Vidi Aldiano Bertahan Lewati Senja, Tara Sifats, Momen Depresi, dan Depotars, Dengarkan Rindu Ini. Ini lagunya ya, satu lagi Tami Aulia, Lagu Rindu. Ya, ini lagunya untuk sesi yang pertama ya. Di luar lagu ini juga boleh kalau Anda mau request lagu apa begitu ya. Nanti tak cariin dan tak putar gitu. Oke, di request dan juga cari informasi. Boleh komentarnya. Ini kita bicara mengenai dunia pendidikan, tapi bukan mengenai pendidikannya, tapi gurunya nih. Guru yang menjadi favorit kita waktu di sekolah dasar, SD, di SMP, SMA. Masih ingat gak sih? Masih ingat gak sih guru-guru yang menjadi favorit kita? Guru yang paling berkesan lah gitu ya waktu kita sekolah di SD, di SMP, dan di SMA. Masih ingat lah yang paling ganteng, terus yang paling cantik gitu ya. Pasti masih ingat ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380 825 444 843 1152. Dan kita juga live TikTok RRI Kupang ya pendengar ya. Boleh di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Sementara sekarang pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai nanti di jam 4 sore ya untuk request dan juga seri informasi ini ya. Oke, sudah banyak juga sih yang gabung ya di TikToknya RRI Kupang. Terima kasih loh ya. Guru siapa yang paling berkesan waktu sekolah begitu ya, di SD, SMP, SMA. Boleh bergabung ya. Siapa yang menjadi guru favorit kita? Kebayang gak sih kalau waktu ingat yang paling berkesan itu waktu SMP apa SMA ya begitu ya. Kalau SD kan sonde terlalu berkesan begitu ya. SD ya, itu kan kita masih ya unyu-unyu lah gitu. Unyu-unyu lah gitu. Tapi kalau sudah SMP kan itu sudah mulai-mulai ada tumbuh benih-benih apalah begitu ya, benih-benih padi kayaknya. Terus SMA itu lagi. Jadi di saat SMP dan SMA itu ya pasti masih kita ingat sampai sekarang ini guru favorit kita begitu ya, guru yang paling berkesan waktu kita sekolah di SD, SMP, dan SMA. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380 825 444 843 1152. Silakan ya. Oke, terima kasih. Ada Andra Putri Asalia, terima kasih sudah gabung ya. Kapan hari ada cari-cari waktu acara di Oetona tapi sudah ketemu. Ada Jego, terus ada Diktator Alim, terima kasih ya. Oke, Beta Ambon, Segel Blonde, terima kasih. 825444 ya, boleh bergabung ya. Guru yang paling berkesan saat kita waktu sekolah-sekolah dulu lah gitu ya. Bisa ingat, kita kembali mengingat guru-guru yang ada yang killer, ada yang memang waduh sampai keingat sampai sekarang nih, gantengnya, kumisnya itu loh, kumis tipisnya itu loh. Gitu ya. Ya pasti ada lah yang kayak begitu, ya kan. Jadi selalu menjadi, ya jadi kita keingat terus lah begitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 nanti ya. Lagu-lagunya juga saya sudah siapin, mau di mau request lagu juga boleh ya nanti ya di line teleponnya Pro 1 ya. Guru ya, yang paling berkesan waktu kita di masa-masa sekolah ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 825 444 843 1152. Daniela, terima kasih sudah gabung. Bajang ya, ada Elva juga, Yuli Bungam, Ima, terima kasih. Yanti Mada, Jeda Januar, Aries, Kosmas, San Mami,
Halo, Ma Ika, terima kasih, San Mami. Ya, terus apa lagi? Dante, Dante Mile, Dona, Ronald Hatu, Wendy Kiwok. Ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Ada Basa Ordomi juga. Terima kasih, Usama, Kelvin, ya, Simon Lika, Eching. Ada Dante Mile juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar sambil kita menantikan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 nanti. Yang mau salam-salam boleh, yang mau request lagu juga boleh ya. Cukup panjang waktunya dari sekarang sampai nanti di jam 4 sore ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, perlu satu kan informasi dan inspirasi melihatmu bahagia dari Rizky Bilyar. Ya, emang sih ya pendengar ya, kalau kita bicara mengenai dunia pendidikan, pasti ada sosok guru pastinya ya yang melekat ya di hati dan pikiran kita begitu ya, pahlawan tanpa tanda jasa yang pasti begitu ya. Ini selalu ya, slogan ini sangat melekat dalam kehidupan kita ya. Bahkan ya kalau kita masih ingat lagu Himne Guru, masih ingat gak sih pendengar Himne Guru? Iya masih ingat, masih tahu lagunya ya, masih ingat. Ini biasanya ya selalu kita nyanyikan ya waktu kita masa-masa sekolah dulu. Jadi itulah luar biasanya pahlawan tanpa tanda jasa, sosok seorang guru begitu ya. Jadi sejak kita duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, katakanlah seperti itu sudah banyak guru yang berjasa dalam kehidupan kita ya kan. Nah, jika dihitung satu persatu jumlahnya tentu tidak sedikit lah. Ada di SD, di SMP, SMA. Kalau sudah di perguruan tinggi, waduh, banyak lah begitu ya. Masih ingat gak sih wajah-wajahnya? Terus ya ketika diingat kembali, tidak semua guru itu meninggalkan kesan yang sama ya kan. Ya pasti berbeda-beda lah begitu ya. Ada guru yang hanya hadir sebagai pengajar mata pelajaran begitu ya. Tetapi ada pula yang meninggalkan jejak mendalam dalam cara berpikir kita sampai sekarang ya, masih ingat ya sikap dan juga perjalanan hidup kita begitu ya. Bisa dikatakan bahwa semua guru itu telah berjasa, ya enggak sih? Meskipun secara emosional ada beberapa yang paling berkesan dan selalu teringat hingga sekarang. Benar. Teringat sampai sekarang ya kan. Guru yang paling berjasa dalam kehidupan kita hingga saat ini adalah ada yang bilang begini di SD gitu ya. Waduh, ini sudah banyak yang bergabung nih. Boleh di line teleponnya Pro 1038082544443 1152 ya. Ada yang mengatakan Mbak Erika di SD itu paling berkesan gitu ya, guru-gurunya begitu ya. Ada juga yang mengatakan di SMP, ada lagi yang bilang di SMA. Boleh ya. Oke, saya coba lihat dulu nih. Sambil menantikan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, silakan ya 8254448438431152 ya. Oke, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843 1152 ya. Tadi selamat siang ya dari Simon Lika, salam buat Pak Don Lewar. Oke, besok tak sampai ini ya, hari ini kan libur. Oh ya, besok libur juga. Hari Senin baru ketemu ya, hari Senin baru disampaikan ya salamnya ya. Terima kasih ya Abi Mesak sudah bergabung, terima kasih. Guru SD mama gitu. Soalnya bisa semua alias serba bisa. Benar, masih bisa dibayangkan kalau guru SD itu ya, kitanya kan masih lugu-lugu gitu ya. Lugu-lugu gimana? Ya kalau masih SD itu kan masih ada manja-manjanya, masih ada ya, itu disitulah letaknya ya. Kalau masih SD ya kan luar biasa ya. Masih ingat ya sampai sekarang gurunya ya. Kalau di SD itu saya paling berkesan itu guru olahraga begitu ya. Guru olahraga, benar. Ya masih ingat ya, karena guru olahraga itu suka menyemangati kita gitu ya. Kalau mau olahraga harus pakaian olahraga gitu, diingatkan biar gerakan-gerakan kita itu nyaman begitu ya. Jadi kalau kita pakai baju biasa itu kurang nyaman kalau kita gerak-gerakan tubuh kita begitu. Tapi kalau baju kita harus pakai baju olahraga lah, namanya juga olahraga begitu ya. Itu selalu diingatkan, itu yang paling saya ingat begitu ya. Guru SD mama, oke deh, terima kasih. Semuanya serba bisa. Oke, terima kasih ya Nuina Nauk. Terus ada Febi, ada Yordania, Asti juga, Asita. Boleh. Oke deh, boleh berpantun juga ya. Saya tunggu kalau memang ada siap pantunnya, boleh ya. Ada Toka, ada Enso Purnama. Wah, ada juga. Ini masih ingat juga nih, mengajar menjalar dari rotan begitu ya. untuk mengubah batu karang jadi patung indah. Ya, ada sosok guru itu bisa ya, tapi jarang lah pakai rotan ya ngajarnya ya kan. Walau juga dulu aduh jarang lah, palingnya suaranya agak ini, agak-agak kenceng begitu ya, agak-agak tegas begitu ya. Tapi kalau pakai rotan gitu kayaknya dulu ya, yang kita rasakan kayaknya tidak, waktu SD, SMP, SMA juga nggak pakai rotan. Oke, Abi aja, terima kasih ya. Oke deh, ditunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Sekali lagi selamat siang menjelang sore. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di request dan juga sharing informasi. Usaha keras mereka kini menghasilkan buah ya. SD angkatan 99 katanya zaman semi militer mama. Masa sih? Tapi itu ya, walau juga keras, kalau juga ada sosok guru itu yang keras, ya kerasnya itu kan membawa baik gitu ya. Jadi kalau kita berhasil seperti sekarang ini begitu ya, sosok ya waduh luar biasa, kita ingat terus. Kalau tanpa keras kayak begitu ya kita tidak berhasil begitu ya. Nah ini nih hasilnya nih, jadi masih ingat di SMP ya, masih SMP. Tapi ada juga guru kita yang sudah meninggal begitu ya, itu kita dengar-dengar karena kita juga ada grup SD, ada grup WA SMP, SMA gitu ya. Jadi semua termonitor begitu ya. Walau kita jauh dari kampung halaman, tapi yang namanya kita ada di grup WA-nya apa sekolah kita ya. Jadi masih bisa untuk komunikasi. Oke, terima kasih ya. 8254448431152 ya. Kita ke lagu dulu, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana sampai jam 4 sore nanti ya. Ya, jangan sampai Anda lewatkan ya pendengar ya. Jangan sampai kita lewatkan nonton bareng di RRI Kupang final Piala Dunia 2026 ya. Kita agak sedikit lari dari topik kita ya. Tapi saya masih tunggu juga ya dengan topik kita sore hari ini, guru yang paling berkesan waktu kita sekolah di SD, SMP, SMA. Boleh berbagi di line teleponnya Pro 1. Agak sedikit ke samping dulu nih. mengenai Piala Dunia 2026. Jangan sampai kita lewatkan ya, nonton bareng di RRI Kupang ya untuk finalnya ya. Spanyol versus Argentina ya, itu hari Senin 20 Juli 2026 kick off-nya 03.00 WITA ya. Tapi kalau yang untuk juara tiganya itu ya, Prancis versus Inggris itu di tanggal 19 ya, hari Minggu ya. Minggu 19 Juli 2026 kick off-nya itu pukul 04. Wih, berarti jam 5 di sini ya. Oke, ini ya sedikit informasi ya. sudah tidak sabaran, deg-degan saya kalau bicara mengenai final Piala Dunia 2026 ini. Tapi kita terima dulu penelponnya, yang mana duluan ini? Oke, yang ini dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Hai, Marika.
0: Iya, selamat sore. Cecilia.
1: Iya.
0: Cecilia.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Mau komentar kah, Cecilia?
1: Apa topiknya?
0: Ya, masih ingatkah guru yang paling berkesan waktu kita masih masa-masa sekolah di SD, di SMP, atau di SMA? Masih ingatkah?
1: Aku kalau guru yang paling terkenal adalah salah satunya Paul. Pak Paul ini orangnya baik sekali, dia mengajarin aku belajar Braille dari awal sampai akhir gitu. Dia pernah mukulin saya, tapi orang baik kok. Itu yang saya tidak bisa lupa beliau sampai hari ini.
0: Sampai hari ini ya. Masih adakah Cecilia? Sampai sekarang masih ada itu gurunya?
1: Kan kalau nggak gambar yang saya dapat informatikan, Mario jadi kepala sekolah itu hari. Tapi sekarang sudah pensiun atau tidak, saya belum tahu informasi.
0: Oke deh, yang pasti ada ada sesuatu yang diingat ya dari beliau ya.
1: Iya, belajar meraih papan. Itu Amerika.
0: Oke deh, terima kasih Cecilia sudah berbagi. Mau dengar lagu Cecilia?
1: Lagu ini dari siapa?
0: Mau dengar lagu apa?
1: Wali
0: yang mana?
1: Cari Jodoh.
0: Oh, Cari Jodoh. Oke, moga-moga ketemu jodohnya.
1: Amin.
0: Oke,
1: Des. Mereka paramnya buat semua yang ada di tanah pun berada, selamat sore saja.
0: Oke deh.
1: Mereka ada teman baru. Lain.
0: Oh ya, siapa tuh?
1: Lain.
0: Halo.
1: Lain, kamu ngomong lah.
0: Halo. Masih ada? Sudah terputus ya. Oke deh.
1: Mereka matikan aja, dia ada di jalur aku nah.
0: Oh ya sudah. Oke deh.
1: Oke. Dadah Mereka.
0: Ya, dadah, bye bye. Cecilia Dimantasi, terima kasih. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 silakan 0380-825-444-843-1152. Oh ya, guru yang paling berkesan waktu kita sekolah di SD, SMP, SMA, boleh bergabung. Ini kembali kita mengingatkan ya, mengingat kembali masa-masa kita waktu sekolah dulu gitu ya. Guru yang paling berkesan itu biasanya adalah mereka yang mengajarkan lebih dari sekedar materi pelajaran ya kan, melainkan memberikan dampak emosional jangka panjang. entah itu sosok yang sabar, yang tegas, tapi penuh perhatian, atau guru yang melihat potensi kita itu ketika orang lain meragukannya. Wah, adalah sesuatu yang kita lihat, ya, mau itu dari guru mata pelajaran, wali kelas, ya, sosok guru itu yang luar biasa. Oke, okay. Biasanya kan ya mata pelajaran, jadi kalau ingat sosoknya, oh ini mata pelajaran yang ini loh gitu ya. Atau ada momen tertentu yang membuat kita itu tidak yang tidak bisa melupakannya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843115. Wali tadi ya, request lagu Wali ya, cari jodoh. Oke, okay, saya sudah siapin lagunya ya untuk Cecilia ya. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga sharing informasi ya. Oke, okay, terima kasih sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Ada Luta, ada Angelina, ada Om Ansnetu, terima kasih. SMP katanya, Pak Lexi Trisno Santoso, ceritanya seperti apa? Ada sesuatu yang diingat sampai sekarang sosoknya, ada yang apa ya, sangar gitu tapi baik. Oh waduh, gitu ya, tapi baik gitu, bentuknya tapi baik. Biasanya gitu ya. Oke deh, saya tunggu ya. SD namanya Ibu Namala, masih ingat ya Om Ans ya, masih ingat ya. Ya mudah-mudahan masih ada sampai sekarang ya. Jadi kalau kita ketemu entah itu di mana begitu ya, di pasar atau di mana ketemu begitu ya, waduh pasti deh ya, seru ya, wah berpelukan gitu, waduh, wih, gitu. Oke, okay, Amli, terima kasih Ega. Terus ada Luta, guru SMA, Ibu Grace, guru bahasa Inggris SMA 3 Kupang, begitu ya. Kalau Ibu Grace, guru bahasa Inggris SMA Negeri 3 Kupang, ya masih ada sekarang ya. Jadi kalau ketemu ya, walaupun ya kita misalnya sosok guru yang agak sedikit ya terlalu inilah begitu ya, terlalu seperti apa ya menggambarkannya ya, kalau sosok guru yang tapi baik gitu ya, ya buntut-buntutnya itu gitu ya. Pak Amos, untuk SMA-nya tuh Pak Amos Komerihi, masih ingat semuanya itu. Tapi kalau masih ada orangnya, waduh, seru ya kalau ketemu ya. Saya kalau pulang kampung itu pasti deh ya. Misalnya saya pulang kampung, kebetulan ada acara-acara orang Batak begitu ya, pasti ketemu begitu guru-gurunya gitu. Terus foto-foto dulu gitu. Jadi ada yang diingat. Ya bentuk-bentuknya makan yuk gitu. Makan yuk, siapa yang traktir, patungan gitu, bareng-bareng bayarnya gitu. Oke, okay. Aduh terima kasih Om Ans, ini semuanya diingat ini guru-gurunya ini, itu semua itu jahat semua, main pukul saja. Tapi memang harus begitu.

kita keras, mereka malah tambah keras. Jadi lebih baik ya kita mengalah begitu. Terima kasih Om Ansu, ingat semua itu guru-guru. Terus ada Luta, salam buat Pak Joni Priyono alias CP, guru biologi SMA 3 Kupang. Wah, ini banyak sekali alumninya nih SMA Negeri 3 Kupang nih. Oke deh, terima kasih ya guru SMA suruh malam minggu pakai baju rapi, bilang mau pinongki, ternyata pi cari tempat pesta kok makan gratis. Ini dari Nando sampai Limbong, masih ingat juga ya. Aduh, ada juga ya, ada juga guru yang sama-sama mengerti begitu ya. Suruh malam minggu pakai baju rapi, bilang mau pinongki, ternyata pi cari tempat pesta makan gratis. Aduh, Barbar Bir, terima kasih ya, sugabung. Oke, 8254448432 ya, masih terus set buka untuk Anda yang mau bergabung. Ya, guru yang paling berkesan waktu kita di masa-masa sekolah dulu ya, SD, SMP, dan SMA, boleh berbagi ya. Ini sekedar mengingatkan kita dengan sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kan? Oke, kita ke lagu dulu dari grup musik Wali, requestan dari Cecilia tadi di Mantasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Hari ini hari Jumat 17 Juli 2026. Masih di request dan juga sharing informasi, yang mau bergabung silakan di line teleponnya Pro 1. Guru yang paling berkesan waktu masa-masa sekolah kita dulu, SD, SMP, dan SMA ya. Jadi ada sosok guru yang memang benar-benar yang kita ingat sampai sekarang ya. Walaupun kita sudah berumah tangga ya, sudah sukses ya, sosok guru itu masih tetap diingat ya. Jadi menjadi guru itu bukan hanya soal menjelaskan pelajaran ya, tapi ada saat harus tegas ya kan. Ada waktu untuk memahami semua demi satu tujuan masa depan muridnya. Yang kemarin itu sosok guru yang mengajari kita, terus sekarang kita yang jadi guru juga. Wah, ada ya. Jadi sama-sama mengajar juga di sekolah begitu. Di sekolah yang sama. Jadi murid guru menjadi murid menjadi guru begitu ya. Nah, jadi itu banyak juga di ya, yang seperti itu ya. Jadi ngikutin jejaknya guru gitu. Jadi ada diingat gitu ya. Oke, 8254448431152 ya. Masih terus buka line teleponnya untuk Anda. Boleh bergabung ya komentarnya. Guru yang paling berkesan di saat kita masa-masa sekolah dulu itu SD, SMP, dan SMA. Sosoknya, sosok seorang guru itu yang masih kita ingat sampai sekarang. Jadi ada yang ditinggalkan di dalam hati kita ya. Walaupun dia wah jahat tuh. Tapi ada baiknya, di balik jahatnya itu ada baiknya begitu. Ada pengalaman, ada sesuatu yang ditinggalkan untuk kita sampai sekarang itu kita masih ingat ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya RR Kupang ya. 8254448431152 ya. Guru favorit ya. Jadi di balik peran seorang guru tidak semua terlihat ya, tapi semuanya berarti begitu ya. Di balik papan tulis ada usaha yang tidak banyak diketahui, ada waktu yang dikorbankan, kesabaran yang diuji, hati yang terus memberi. Nah ini ya, sosok guru itu ada seperti itu ya, waktu yang dikorbankan banyak, terus kesabaran yang diuji, karena murid-murid itu kan tipe-tipenya banyak ya. Jadi tidak semuanya baik itu murid-muridnya ya, si A lain, si B lain, tapi itu kesabaran sosok guru itu di situ diuji ya. Ternyata ada juga muridnya itu yang jadi guru juga ngikutin gitu. Oke, 8254448431152. Saya coba terima dulu ini penelpon yang satu ini ya. Silakan 8254448431152 ya. Sudah aktivitas sore sudah bisa lah, walaupun masih panas cuacanya, angin kencang, tapi kalau namanya pekerjaan itu ya atau rutinitas itu ya harus ya, jangan sampai ya tidak kelar-kelar nanti jadi beban, jadi pikiran gitu. Ya, halo, selamat sore. Ya, 825-444-843-1152 ya. Ada Christian, terima kasih. Ya. Silakan yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 yang mau berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman mengenai sosok seorang guru ya di saat-saat kita masa sekolah dulu ya. SD masih ingat juga lah, walaupun itu sudah 10 tahun 12 tahun masih ingat lah. Jadi kalau ketemu di misalnya di kampung, iya masih ingat. Terima dulu nih. Halo, selamat sore.
4: Halo, sore Kak Erika.
3: Dengan siapa, di mana?
4: Nama Erlen Oibufu, Kak Erika.
3: Nama Erlen di OBF. Oke. Iya. Oh ya, ini pengalaman. Seorang guru kah, Mama Erlen?
4: Sunde.
3: Jadi ada pengalaman dengan sosok seorang guru, ya guru yang paling berkesan waktu kita masih sekolah dulu di SD ko, di SMP ko, di SMA ko, ada yang masih ingat
4: di
3: ko,
4: SD, Kak Erika.
3: Di SD, Mama di SD mana? Oh,
4: beta dulu di SD Gemit Kuanino 1.
3: Oh, Gemit Kuanino 1 ya.
4: Kepala sekolahnya Ibu Dupe Gewe.
3: Wah, masih ingat ya. Okay.
4: Masih ingat guru-gurunya pun, nama pun masih ingat. Masih sampai ingat sekarang, semua,
3: sampai sekarang. Erika. Itu pernah ketemu ke Sonde itu?
4: Aduh, tahun berapa tuh ya waktu BCD ketemu satu, Pak Guru.
3: Pak Guru.
4: Pak Bani, namanya Pak Bani.
3: Terus?
4: Terus dia pelitium sekali. Dia bilang, "Wih, lu nih, ini su mau merit baru lu dapat CD."
3: Iya. Jadi masih ingat ada sesuatu ada
4: namanya guru-guru SD masih ingat semua.
3: Masih ingat semua. Kalau SMP, SMP di mana, Mama Ellen?
4: Itu dulu SKKP.
3: SKKP. Ini SKKP apa nih? Sekolah
4: Kesejahteraan Keluarga Pertama.
3: Oh ya, itu ya. Ini Kupang sini kok, Ma Ellen?
4: Iya, ini Erika di mana? Di belakang ini Karangjaya.
3: Iya. Oke, terus SMA-nya. Waduh, terputus. Boleh dicoba lagi, Ma Ellen. Kita belum tuntas tadi ngobrolnya ya. Waduh, di SD itu masih ingat semuanya. Sosok yang satu ini dulu. Halo, selamat sore.
5: Ya, halo, selamat sore juga.
3: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan orang Manado.
3: Orang Manado. Waduh. Jadi kalau disuruh tebak-tebakan saya angkat tangan ya, benar.
5: Ini dengan siapa ini?
3: Lisa ya. Ini dengan Erika. Dengan siapa di sana?
5: Oh, Erika. Oh, sorry. Dengan orang Manado yang baru gabung kemarin.
3: Kemarin ya, kemarin ya. Iya.
5: Dengan Cliff dan So.
3: Oh iya, Cliff. Ya benar.
5: Erika, waduh.
3: Iya.
5: Kabarnya kabari. Kabari.
3: Kabar baik lah kabarnya. Oke.
5: Okay.
3: Gimana di Manado?
5: Ya, kalau cuaca di Manado ini sangat cerah panas.
3: Manado. Kalau ngomongin Manado ini, saya ada teman juga kemarin itu ya.
5: Manado lebih tepat di mana?
3: Oh iya benar ya. Luas ya. Memang kalau cewek-ceweknya cantik-cantik ya kalau orang Manado itu ya. Benar, jujur. Tapi enggak tahu kalau cowoknya.
5: Oh, cowok begitu. Juga ganteng,
3: enggak
5: tahu dong.
3: Enggak mau kalah juga ternyata. Enggak mau kalah juga. Kan saya sengaja gak tadi ngomongnya dong. Gitu.
5: Enggak mungkin. Aku ngiri dong kalau cuma cewek-cewek yang
3: bilang cantik. Wah, ini umpannya kena nih kalau gitu ya. Oke. Okay.
5: Saya kan mewakili para apa kan?
3: Para ya? Laki-laki gitu.
5: Para
3: jomblo-jomblo gitu. Oke. Okay. Oh, iya sekedar ini aja sih. Oh ya, Kak Cliff, boleh komentarnya ini, masih ingat nggak sih guru yang paling berkesan waktu di SD kah, SMP kah, SMA kah, masih ingat nggak sih?
5: Guru yang paling berkesan.
3: Yang paling berkesan lah begitu, walau juga yang baiknya, ada, tidak baiknya ada, gitu.
5: Kebetulan guru itu kakak bapak saya kan.
3: Oke.
5: Itu waktu itu memang.
3: Di mana, di SD ini kah?
5: Guru SD.
3: SD ya. Oh ya.
5: 90-an akhir lah.
3: 90-an ya, tahun 90-an.
5: Dia kan waktu itu kan pelajaran matematika.
3: Matematika itu pelajaran yang paling tidak kusuka juga itu.
5: Terus? Cara apa mau bilang ya? Buat saya, om saya, pokoknya begitulah istilah orang Manado itu.
3: Tapi di sekolah itu panggil Pak Guru atau panggil?
5: Tetap pak.
3: Bapak tua begitu. Tetap kalau
5: bapak guru.
3: Bapak guru.
5: Kalau di rumah beda.
3: Oh iya iya iya. Ya.
5: Tua atau.
3: Iya.
5: Om begitu. Tapi apa loh kalau dia nggak melihat karena oh ini ponakan aku.
3: Keluarga gitu ya.
5: Kalau salah ya salah.
3: Oh iya, tegas ya.
5: Makanya kan dikasih ganjaran gitu. Jadi di ganjaran angkat kaki setengah dan kuping gitu terus dicambuk gitu
3: pakai gitu ya.
5: Gitu loh. Dulu kan dulu kan di 90-an begitu kan. Ada pakai cambuk gitu kan.
3: Oh gitu ya, pakai cambuk gitu ya.
5: Sekarang kan dicambuk nanti diprotes lagi nanti lapor
3: lagi ke polisi ya, lagi kan? Gitu ya.
5: Tapi sebetulnya nggak apa-apa sih itu hukuman karena ada kesalahan ganjaran tapi bukan karena penyiksaan itu sebenarnya bagus loh itu. Supaya anak-anak itu nggak kebal gitu. Jadi itu momen apa?
3: Ya. Yang paling berkesan ya. Jadi walaupun keluarga tapi tetap aja yang namanya
5: tetap aja,
3: gitu, salah ya dihukum tua. Gitu ya.
5: Terus aku bilang oh si Cliff itu dia nggak kerjain ini dia gini loh, dia bermain loh sama temannya itu. Mungkin terus papaku bilang jangan-jangan mungkin dia karena dianggap itu omnya itu bukan sih, tapi memang dia gitu. Tapi kasih gejala. Oh, bagus. Bila perlu ditambah lagi
3: harus,
5: kan.
3: Harus,
5: kan itu kalau nggak kompromi dengan hal-hal seperti itu.
3: Iya.
5: Kapok deh.
3: Gitu ya.
5: Karena kan ya bersyukurlah ada yang mendidik. Kan.
3: Ada yang mendidik.
5: Kalau nggak begitu pasti aku ya.
3: Iya. Begini. Tidak bukan seperti ini ya. Tapi masih ingat ya sampai sekarang ya.
5: Oh masih.
3: Masih ingat ya. Benar.
5: Memori kan kuat.
3: Oke. Okay. Kalau di SMP masih.
5: Ini memori bukan bermain di gigi, tapi sudah tera. Jadi kapasitasnya besar. Bagaimana
3: kapasitasnya? Kalau di SMP masih ada ya sosok yang masih diingat ya, paling berkesan ya.
5: Ada juga sih, ada. Bapak guru itu kan dia apa ya? Di bapak tapi karakternya. Agak perempuan gitu kan.
3: Oh begitu. Okay.
5: Tapi dia itu kalau mukul nggak pakai apa gitu.
3: Nggak pakai mistar, nggak pakai rotan gitu.
5: Dia langsung pakai tangan.
3: Pakai gitu, tangan wow. Begitu.
5: Wow. Oh, langsung saya bilang, aduh ini mener Dolly, namanya Dolly kan nggak apa-apa ya. Sekarang masih sampai sekarang dia masih. Tapi kan ya nggak apa-apa sih demi kebaikan kita lah, karena itu terlalu banyak bermain kan.
3: Iya.
5: Banyak bermain terus jadi hukum, terus dia langsung pukul, tapi pukul di badan sih, di belakang begitu. Nggak ditampar, kalau ditampar udah lain lagi kan.
3: Iya itu lain lagi ceritanya. Okay. Jadi tapi dari itu semuanya, dari kejadian-kejadian itu sampai sekarang itu ya, wah ternyata tujuannya benar-benar ada yang jadi berhasil ya, seperti betul, sekarang berhasil. Ini.
5: Sebenarnya ada temanku lagi di SD sebelah kan. Mereka ketemu dengan guru killer itu. Itu di jewer gitu sampai ke perut itu terus kalau waduh memang apa killer banget. Dia itu kalau dia ketahuan, oh nggak mandi ya, dia pakai apa itu terus digaris-garis begitu di leher. Oh ini tebalnya itu udah 5 cm, kayaknya begitu katanya. Jadi bertanda loh ini apa, leher gitu kan, digaruk kayak pakai apa lidi, ujung apa, bukan ujungnya lidi, yang paling di bawah itu yang paling keras. Oh ini nggak mandi ya, nggak mandi pagi ya. Memang dikasih, tapi mereka bilang banyak yang berhasil loh, sudah ada yang sudah ada yang berhasil ke pegawai-pegawai, pegawai negeri, terus ada kakak tingkat aku sih, dia udah jadi kepala dinas, dia umuran tahun berapa ya, tahun sekitaran tahun 84, tapi kepala dinas loh di kabupaten Minahasa, itu karena dia SD waktu itu, yang mendidik itu bapak guru itu yang agak killer, tapi kan bagus. Dua, ya sampai seingat mereka itu bilang dua bapak itu killer. Ada yang bapak itu pakai kacamata kan. Ini seingat saya sih mereka bilang kan, kacamata itu menghadap ke bawah.
3: Kacamata menghadap
5: tapi
3: ke bawah.
5: Tapi ternyata matanya itu melihat ke depan gitu. Sini.
3: Jadi bilang, kacamatanya oh, gitu ya? Saja.
5: Si bapak itu dia pura-pura pakai kacamata, kacamatanya itu sudah menghadap ke meja-mejanya dia gitu kan. Ternyata matanya itu ke depan, jadi dia ketahuan. Oh murid ini cuman agak gimana ya, pemain nggak serius ini, ganggu teman. Jadi ada ganjaran lagi. Tapi memang killer lagi sih menurut mereka bilang. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan. Berkat didikan
3: mereka itu berhasil ya, seperti sekarang ini gitu ya. Oke deh. Ya, terima kasih untuk ceritanya. Boleh request lagu, mau dengar lagu apa nih? Cliff.
5: Saya kira saya dapat ganjaran lagi.
3: Oh iya enggak lah.
5: Oh, dapat sebenarnya apa? Dapat hadiah lagi ya. Ya,
3: dapat hadiah lah ya. Biasanya kan gitu ya, dapat hadiah ya.
5: Tapi lagi ini ada yang terlist di situ, ada di playlist?
3: Ada. Ini Rusanaya 1, The Changcuters, Cari Rasa, The Baldis, Sayang-Sayang, Salsabila, Katakan Cinta, The Titans, Tanpa Berkata. Terus ada Siva Aprilia, Bisa Gila, Tulus Mengagumimu Dari Jauh.
5: Yang The Titans saja.
3: The Titans saja ya. Oke, Tanpa Berkata ya. Berarti diam
5: tanpa
3: begitu.
5: Tanpa berkata diam aja tapi merasa gitu.
3: Tapi merasa gitu ya. Benar.
5: Enggak terlalu banyak berkata-kata. Ada orang enggak terlalu banyak berkata-kata tapi kayak pendam aja tapi sudah merasa tapi ada sesuatu yang dia. Tapi kalau
3: saya tidak setuju. Memendam tidak setuju. Lebih baik berkata-kata, banyak berkata begitu.
5: Oh, seperti saya terlalu banyak berkata-kata. Oh. Ya. Ya, seorang Manado kan begitu.
3: Oh, biasanya juga.
5: Ya. Kalau bilang kamu rica-rica.
3: Oh, kan? Iya benar ya. Itu yang enak bumbu rica-rica.
5: Cabenya
3: banyak ya. Bumbu rica-ricanya ya.
5: Bumbu rica-rica, tapi gitulah. Tapi orangnya baik sih.
3: Orangnya baik ya. Padahal.
5: Oke,
3: terima kasih ya, Cliff ya. Salamnya dong, boleh? Untuk siapa?
5: Boleh. Satu saya mau salamin. Batuk. Pertama buat Erika yang lagi bertugas. Erika sampai jam berapa tuh? Sampai malam?
3: Sampai 6:30.
5: Oh, nggak mau lanjut di ruang Rindu ya?
3: Oh, nggak bisa.
5: Ngomong-ngomong di ruang Rindu sebentar, siapa yang siaran?
3: Siapa ya? Oh, kayaknya ini Mbak Vero. Mbak Vero.
5: Jadi semalam kan?
3: Biasa malam.
5: Kayak kemarin dia nggak takut malam, jalan-jalan sendiri malam kan?
3: Kan ada
5: takut diculik.
3: Enggak takut. Di Kupang aman. Kupang aman, Cliff.
5: Aman, iya. Saya tahu NTT itu orang-orang baik-baik.
3: Iya, orang-orang baik semua. Oke. Terima kasih.
5: Semangat.
3: Iya, benar.
5: Jadwalnya Erika dan tentu hati-hati ya.
3: Siap.
5: Dan
3: terima kasih.
5: Diberkati sukses. Amin. Terus, setiap hari dan seterusnya.
3: Amin. Terima.
5: Oke, kita menyapa semua-semua lah. Oh, ada yang dari Minahasa Tuan Dano, ada Tanjuti, terus aduh siapa-siapa yang masuk loh ya, pokoknya semua-semua lah ya.
3: Oke.
5: Yang setia dengan Pro 1 Kupang, semoga tetap kompak, tetap station terus ya, jangan pindah-pindah saluran channel ya.
3: Okay,
5: tetap saja mendengarkan acara demi acara, apalagi Erika yang apa ini, yang siaran ini.
3: Jadi oke deh, terima kasih. Nanti kita jadinya di situ yang nyiar, saya yang dengar gitu. Jadi saya yang jadi
1: Terima kasih ya Klip ya.
5: Makasih, selamat sore.
1: Sore, dadah Baba. Tukeran kita, mau. Halo, selamat sore.
6: Sore.
1: Selamat sore dengan Erika, dengan siapa?
6: Ebat.
1: Dengan siapa?
6: Coba tebak.
1: Disuruh lagi saya tebak-tebakan lagi.
6: Oh iya.
1: Oh, saya sudah bisa tebak-tebakan. Ini
6: berarti kali kalah sudah.
1: Soalnya ini faktor U, ini saya justru dimengerti lagi ini faktor U ini.
6: Di Tuhan Allah hadir di bawah bumi di kolong langit.
1: Oh, dari ini soe. Kok suara berbeda-beda nah. Oke, boleh komentar dulu ini. Guru yang paling berkesan waktu masa-masa sekolah itu. Masih ingat kok di soe?
6: Itu di SMP.
1: SMP apa tuh?
6: SMP Negeri 1.
1: SMP Negeri 1 soe.
6: Mm-hmm. Itu awal mulanya kan pertama kan teman dong yang buat beta dahulu toh. Mm-hmm. Anggi lah bodoh-bodoh. Mm-hmm. Tiba-tiba kan saking emosinya ketong toh.
1: Iya. Yeah.
6: Jadi pukul dia. Dia lapor kepala sekolah apa wali guru. Jadi beta dipanggil masuk dalam kelas. Mm-hmm. Suruh beta naik di atas meja yang tagoyang. Nah dia sini yang tergoyang itu baru berdiri satu kaki sambil cubit telinga. Nggak tahu kalau berdiri satu kaki lebar cubit telinga lebar meja tergoyang-goyang kau takut meja jatuh lebar patah kau jatuh padahal.
1: Nah.
6: Coba diri lah di atas meja yang tergoyang lagi kau cubit telinga lebar baru berdiri satu kaki baru cubit telinga lebar baru pukul dengan ini rotan di betis.
1: Waduh.
6: Karena beta marah beta sudah terlalu jengkel. Lompat turun dari sini meja berlari keluar betul batu lempar kaca terpisah.
1: Jadi ada pengalaman.
6: Iya. Yeah. Oh. Dan kalau sakit hati, nah tahu kau masih kecil zaman masih kecil kau tahu otak sana berpikir panjang, pikir pendek. Yeah.
1: Jadi sampai sekarang masih ada itu.
6: Lari keluar situ lempar ke spice kaca situ betul pindah sekolah memang.
1: Oh.
6: Sekolah. Pindah lagi SMP Negeri 2. Sampai di SMP Negeri 2 sekolah 1 tahun lagi buat kasus pindah kembali lihat SMP Kristen 3.
1: Oh, ya. Jadi ini masa waktu SMA waktu itu jadi berapa sekolah yang dilalui?
6: 3 sekolah.
1: 3 sekolah. Tapi selalu ada yang menjadi yang paling berkesan ya. Ada yang selalu ditinggalkan kesan-kesan yang.
6: Ya, itu yang ditinggalkan kesannya itu yang pertama tuh yang biasa dihukum di atas meja yang tegoyang-tegoyang.
1: Tapi itu bisa kalau ingat-ingat bisa menjadi bisa merenung-merenung. Oh iya, tapi di balik itu semuanya ada kebaikan.
6: Iya, ternyata. Memang ada hikmahnya.
1: Ada hikmahnya. Ya, begitu ya. Yeah. Oke.
6: Okay, tapi karena yang emosi itu bukan emosi gurunya, tapi emosi yang temannya yang buat.
1: Iya. Gitu. Oke okay, deh. Jadi ada selalu ada cerita mengenai sekolah dan guru. Oke.
6: Okay. Yeah.
1: Iya. Yeah, terima kasih. Mau dengar lagu? Lagu apa masih ada? Masih bisa? Masih bisa.
6: Rusanaya.
1: Rusanaya satu.
6: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Boleh salamnya untuk siapa?
6: Salam untuk Klis tadi yang dari
1: Klis
6: Manado.
1: Manado, ya.
6: Salam kenal dari Ferry. Klis dari Manado, Opa Emi di Tilong, Opa Mil dari Oipura, Cecilia di Mentasi, Sela Alak, Ibu Dewi Esau dengan Mamita di Oiteta, Kapus Bintuni, dan semua-mua yang lagi stay.
1: Iya, oke. Okay.
6: Dengan Bung Endesko di mana leh?
1: Di mana?
6: Aniko.
1: Oh, di Oiniko.
6: Iya, Bung Andesko.
1: Oh iya, itu namanya jadinya ya sekarang ya.
6: Anak desa Oiniko. Anak
1: desa Oiniko. Oh iya, oke deh.
6: Untuk Erika.
1: Siap. Salam, terima kasih, selamat sore. Dari Soe, Timur Tengah Selatan. Ya, dengan Om Ferry tadi. Masih adakah yang mau bergabung? Oh iya, 825-444-843-152 ya. Siapa? Oh, sudah banyak lagi nih yang ini. Oh ya. Ini menit-menit terakhir nih. Oke. 825-444-843-152 ya. Masih saya tunggu. Ini tersisa 12 menit lagi. Kita tiba di pukul 4 sore. Nanti di
3: pukul 4 sore itu ada beragam informasi yang disiapkan untuk Anda ya. 825-444-843-1152 ya. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Halo, selamat sore.
7: Sore kakak.
3: Sore, dengan siapa ini?
7: Dari Niki-Niki kak.
3: Dari Niki-Niki dengan siapa?
7: Mama Aining kak.
3: Mama Aining?
7: Iya.
3: Mak, boleh dikasih kecil volume monitor kok, Mak. Biar jangan feedback, Mama sayang. Mama kasih mati, sama Mama bisa monitor lewat pesawat telepon atau dengan handphone ya, Mama.
7: Sudah.
3: Oke, okay. Kalau sudah dari ini pasti sudah. Mama Aini?
7: Aileen, Mama Aileen.
3: Mama Aileen, Mama Aileen. Maaf ya, Mama Aileen. Di Niki-Niki. Mama Aileen, boleh komentarnya mengenai sosok guru yang paling berkesan di saat-saat masa sekolah dulu, Mama sayang?
7: Adakah itu waktu di SMA.
3: Di SMA? SMA mana tuh?
7: Di SMA Kristen 1 Soe.
3: SMA Kristen 1 Soe. Itu?
7: Pas
3: kenapa, Mama putus?
7: Mm-hmm. Itu waktu itu ada teman ya laki-laki mereka tetap pukul jadi di luar lalu yang mereka tua ini kan saling apa pakai keluar bahasa kotor begitu terus ada guru yang dengar gurunya masuk bukan pukul yang anak laki-laki yang apa pukul di luar masih di luar ini gurunya masuk ini langsung suruh kita perempuan ini terlucut. Kami sudah terus lutut, baru berlutut di liling meja 5 kali. Setelah itu bangun, ada pukul dia bingung kenapa lagi. Itu kalah dulu, itu tahun 6 Agustus 2010, tidak salah.
3: Sudah lupa 2010 ya, masih ingat ya.
7: Pukul itu, ini tuh menangis, menyerah juga. Kami tidak pukul, itu anak-anak lagi, mereka lari. Yang tidak pukul, kita perempuan.
3: Tapi masih ada kok itu. Itu guru sampai sekarang?
7: Sudah, gurunya sudah meninggal.
3: Sudah kak. Meninggal, tapi masih ingat dia punya ini ya. Walau juga begitu, masih ada baiknya begitu.
7: Iya, terus satu lagi yang mau ujian nasional. Ini pas hujan tidak pernah berhenti, kak. Hujan terlalu. Ini mau psikolog tidak ada payung.
3: Iya.
7: Ada payung di mana? Jadi ini minta tolong ke laki-laki, mas bongkar gudang. Di punya rumah kayak itu, ada bisa jadi. Masuk bongkar gudang, dapat payung rusak. Tak ada pun tangan sebelah, sementara pegang papan ujian dengan pokoknya alat-alat ujian. Tangan sebelah pegang payung, punggung kain sebelah, sekarang pegang payung ke sebelah, kami bisa pakai payung di sekolah sudah. Sampai depan pagar itu langsung, uang itu payung. Dari masuk sudah.
3: Itu masih ingat sampai sekarang juga itu cerita ya. Benar-benar
7: benar. Apalagi waktu ini disuruh kebetulan waktu sekolah promosi pada jadi disuruh untuk hafal unsur-unsur kimia. Nah ini kalau unsur-unsur kimia ini atau ini apa memang tabel ini aduh masjid
3: Okay,
7: yang deh. Ini periode pertama di sekolah gak pusing sama HLIN bangun hai Lina apa kabar cari harus sebut ngomongnya HLINA aduh pusing kalau semua periode kita gak habis mati bangun hai Lina apa kabar cari kita suci fras aduh gua gak tau tahu sampai pukul ini meja.
3: Aduh, itu ceritanya.
7: Ini sampai kapanpun ini saya
3: tidak lupa. Ya. Aduh. Oke deh. Terima kasih Mak Aileen, dia pun cerita seru juga kalau begitu ya.
7: Aduh.
3: Iya. Mama Aileen, maaf ya, sudah bisa request lagu lah ya. Masih ikut dengan lagu yang ada ya. Tadi sudah di. Mak, salam untuk siapa Mak? Silakan Mak.
7: Salam buat Kak Firi sore, Kak Firi yang Marlea, buat Adi Agustin di Bulatar.
3: Iya.
7: Terus Bapak Miller, Kak Ivan Gasa Tufino, Majisi, Manisa, Mamadi, Kamilki. Pokoknya buat semua yang lagi pantau prosat sore ini,
3: salam buat semua.
7: Itu yeah. Pegawainya di perempat, Kak. Makanya baru di perempat.
3: Oh, iya.
7: Salam kenal buat Kakak.
3: Oke, okay, salam kenal kembali. Ya, terima kasih, Salo. Mama Aileen di Niki-Niki. Ya, Niki-Niki. Oke. Okay. Sampai terasa, ayah waktu semua habis ini, Ma. tidak terasa waktunya. Kayaknya kurang panjang juga nih waktunya, ya. Ya, yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi cerita tadi mengenai sosok guru yang paling berkesan ya waktu di masa-masa kita sekolah dulu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Saya sudahi request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Ya, saya besok libur, lulusnya juga libur. Hari Senin kita ketemu lagi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dadah, bye-bye. Selamat sore.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang sore ini ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Tiana. Menjelang pukul 17 nanti ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda ya. Di sela-sela kesibukan Anda di sore hari ini. Oke, selamat menikmati suasana sore. Wah, enak ya. Liburnya lumayan panjang, bisa menikmati akhir pekan yang benar-benar menikmati begitu ya. Oke, sementara sekarang pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih panas juga sih cuacanya, angin juga masih kencang juga ya hingga di sore hari ini. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar ya. Selamat beraktivitas untuk sore hari ini. Pendengar setia Pro 1, sukses ya semua pekerjaannya di hari ini.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang sore ini. Pendengar satu informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk memimpin panen raya serentak sebagai bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 dan akan memimpin panen raya serentak tebu, padi, dan kedelai yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan panen raya ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Adapun lokasi panen raya berada di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menuju panen raya yang terintegrasi secara nasional. Kegiatan ini meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi. Selanjutnya panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Presiden Prabowo juga akan meninjau sejumlah stan program-program unggulan TNI, berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional.

Suku Dani di Lembah Balin, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Kembali satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, sebanyak 29 negara menandatangani kesepakatan pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia atau WIKO di Shanghai, Tiongkok. Penandatanganan berlangsung pada hari Kamis kemarin, 16 Juli 2026, dengan Indonesia termasuk sebagai salah satu anggota pendiri organisasi tersebut. Indonesia bersama 29 negara menandatangani kesepakatan pembentukan WIKO. Selain Indonesia, negara pendiri lainnya antara lain Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan juga Rusia. Seluruh negara penandatanganan menjadi anggota pendiri WIKO. Organisasi ini akan beroperasi sebagai organisasi internasional antar pemerintah yang independen dengan kantor pusat di Shanghai. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres turut hadir pada upacara penandatanganan, dan dalam kesepakatan tersebut WIKO menyatakan komitmennya untuk menjunjung tujuan piagam PBB. Organisasi ini juga mengedepankan konsultasi yang luas, kontribusi bersama, serta pendekatan yang berpusat pada manusia. WIKO juga bertujuan memperkuat kerjasama internasional dan tata kelola global di bidang kecerdasan buatan atau AI. Organisasi ini akan berupaya memastikan pengembangan AI berlangsung secara aman, adil, tertib, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Gagasan pembentukan WIKO pertama kali diajukan oleh Tiongkok pada Juli tahun lalu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari pendapatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Atambua menyampaikan wawancara NTT sore Jumat 17 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Dandim 16.04 Letkol Infantri DDT Prasetyo Purwanto SE meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya MAKA guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amuang, Kabupaten Kupang. Bupati Teuh Yosep Valentinus Dela Salekebo menyebutkan pesawat KFAR dan bandara Cek Kukasasi sebagai pemasuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fendi Mau. Dan Dim 16.04 Letkol Infantri DD Prasetyo Purwanto SM menjauh 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya MAKA guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amuang, Kabupaten Kupang. Sebelumnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
2: Kalau dari perintah Bapak Kasat, justru diperintahkan untuk Satgas ini membangun jembatan permanen. Artinya kita tidak akan bermain di gantung maupun di armco.
3: TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 3 jembatan yang segera dikerjakan Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang. 3 jembatan tersebut yakni Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleo Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang, Didit Prasetyo Perwanto, saat melakukan peninjauan lokasi pada Rabu 15 Juli 2026, akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026, sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas kecamatan di Kabupaten Kupang.
4: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Baradaya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat yang dulunya masyarakat ataupun warga desa yang ada pada sini yang terisolir dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
3: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Dandim 1604 Kupang berkomitmen akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
4: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
3: Kepala Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur, Aprianus Kono, mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar masyarakat, terutama di musim penghujan.
5: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami masyarakat Desa Oelatimo dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
3: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Amfoang ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati TTU Yosep Valentinus Dela Salekebo menyebutkan pesawat KFAR dan bandara Jek Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi.
6: Ribuan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya Kota Kevinano, Tumporo memarati Bandara Jeku Kocasi untuk menyaksikan pendaratan perdana pesawat KVR. Pesawat dengan jenis Cessna 208B Grand Craven X yang dioperasikan PT Yasa Air dengan brand KVR tiba tepat pukul 11. Pesawat KVR mendarat perdana di Bandara Jeku Kocasi dipiloti Juda Ardiansa, kopilot Nurudin. Sedangkan penumpangnya adalah Ketua Karin NTT, Bobilianto, mantan Dandim Tetu, Letkol RM Purnawiran, Eusebio Hornair Belo, Yohanes Usfunan SH, Perwakilan DPRD, Fahmi Abdullah Yese, Ketua Kadin Tetu, Yohanes Siap, dan Perwakilan Pers Aris Usboko, pilot dan kopilot, dan seluruh penumpang dalam pesawat tersebut ditulis dalam prasasti sebagai peletak sejarah transportasi udara di Tetu. Dalam sambutannya, Bupati Tetu Yosef Valentinus de la Salekebo menyampaikan bahwa pendaratan pesawat KVR merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten Tetu, sehingga keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tersebut sebagai wujud nyata dan komitmen kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah.
7: TNI merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Timur Tengah Utara tidak lagi berdiri di tempat, tapi sedang bergerak maju dan akan maju terus. Pembangunan bandara sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, investasi dan pelayanan publik yang akan berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan pembangunan, terlebih yang bersifat strategis dan jangka panjang, tidak selalu terlepas dari berbagai pandangan dan dinamika di tengah masyarakat. Saya tahu dalam perjalanan menuju titik ini, tidak semua orang percaya. Pembangunan sebuah bandara memang tidak selalu mudah dipahami dalam jangka pendek. Ia bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya dalam hitungan hari atau bulan. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang sangat luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan daerah Kabupaten Timur Tengah Utara.
6: Ketua Kadin NTT, Bobilianto, yang menjadi penumpang dalam pesawat KVR, mengapresiasi Pemkab Tetu yang mengambil langkah maju untuk membuka akses transportasi udara. Sehingga ke depan Tetu akan maju karena pangsa pasar transportasi udara tidak hanya bagi masyarakat Tetu, melainkan juga untuk masyarakat dari daerah lain seperti Malaka, Belu, dan terlebih akses bagi para investor dan para wisatawan mancanegara. Dari Tetu, Steve Kosot melaporkan.
1: Ya pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, kualitas tanah baru yang kurang subur dan risiko pada kerusakan ekosistem menjadi tantangan petani dalam mengelola lahan sawah baru.
8: Dan sawah baru ini kami masih mengalami kendala, misalnya tanah belum subur ataukah kurang modal atau pengetahuan kami yang terbatas.
9: Kelompok tani Sulamanda di Kabupaten Kupang berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian dengan tujuan untuk mengarahkan petani dalam memasuki dunia baru melalui program cetak sawah rakyat. Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kano, kepada RRI mengatakan, kehadiran penyuluh pertanian akan memudahkan kelompok tani untuk bagaimana melihat tiga lapisan, mulai dari persiapan lahan hingga proses budidaya.
8: Di lokasi-lokasi yang baru, paling tidak mengalami kendala bagaimana memutuskan mata rantai antara hama dan penyakit untuk masuk ke dalam tanaman-tanaman yang dalam kurun waktu hanya 100 sampai 120 hari panen, iya. Pasti membutuhkan penyuluh-penyuluh yang menampingi para petani di lokasi itu, baik itu penyuluh swadaya maupun penyuluh dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya untuk mengarahkan para petani dalam memasuki satu dunia yang baru di
9: pelibatan petani pada program cetak sawah rakyat termasuk lahan yang akan digunakan, ditegaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Sarlindo Lado, menjadi penting termasuk pemilihan varietas bibit padi sesuai dengan keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil maksimal.
10: Kebutuhan petani dalam hal ini kelompok tani Sulamanda terkait dengan bagaimana memilih varietas padi yang sesuai dengan keadaan tanah di sana, kemudian bagaimana cara seleksi benih waktu mau ditanam, kemudian bagaimana cara mengolah tanah supaya dia menjadi subur, kemudian petani butuh modal, itu semua secara teknis kami mempunyai petugas-petugas handal di lapangan, karena mereka merupakan ujung tombak dan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi para penyuluh.
9: Kehadiran penyuluh pertanian adalah mendampingi petani, memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru, dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kepala Perumbulo Katambua mengingatkan mitra untuk menjual beras sesuai head jika menjual di atas head akan ditindak secara tegas baik teguran tertulis hingga pencabutan izin beroperasi.
12: Pastikan beras dari pemerintah tersalurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk wilayah Belu, TTU dan Melaka. Kepala Perumbulo Kantor Cabang Atambua, Arlan M. Triheo, mengingatkan seluruh mitra rumah pangan kita untuk tetap menjual beras kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp13.100. Arlan M. Triheo menyampaikan RPK memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Bulog dalam mendistribusikan bahan pangan, khususnya beras, secara merata dan terjangkau kepada masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.
13: Jadi untuk stabilisasi harga kita di sini namanya SPH, stabilisasi kebijakan harga pasar. Itu kami punya mitra-mitra di luar, mitra pengecer, mitra RPK, itu bekerja sama dengan Bulog. Yang tentunya penjualannya dibatasi dengan ketentuan untuk menjual tidak boleh lebih dari harga head.
12: Sambung Arlan, jika kedapatan mitra yang menjual di atas head, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa evaluasi kerjasama karena tindakan tersebut merupakan merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas harga di pasaran. Selain itu, Arlan mengajak keterlibatan aktif masyarakat untuk berani melaporkan mitra-mitra RPK yang menjual beras dengan harga di atas head. Menurutnya, kolaborasi bersama masyarakat menjadi kunci sukses untuk memberantas mitra nakal.
13: Yang kedua, apabila terdapat harga di aset oleh pembeli menemukan harga di aset, pembeli itu boleh melapor ke kami. Kami akan memberi sanksi tertulis kepada mitra dan juga pencabutan dia sebagai mitra. Selain itu, kami juga di Bulog juga kan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, juga dengan ada Satgas Pangan. Nah, itu juga bisa melapor ke mereka. Jadi mereka juga memantau harga di pasar. Masyarakat mereka juga memantau harga di pasar.
12: Langkah lain yang dibangun Bulog Atambua yakni terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap distribusi dan harga beras di tingkat RPK. Ini dilakukan untuk memastikan beras yang disalurkan bukan hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, namun juga dengan harga yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Melalui komitmen bersama antara Bulog dan mitra RPK, diharapkan stabilitas harga beras di Kabupaten Belu dan sekitarnya tetap terjaga, serta masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan mudah, terjangkau, dan berkualitas. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
11: Berita selanjutnya, Puan Pangan awali program dengan riset partisipatif di Timbasia dan Ondoreya Barat dalam pengembangan pangan lokal.
14: Program Puan Pangan mengedepankan riset partisipatif sebagai langkah awal dalam upaya pelestarian dan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Ende. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menggali sekaligus mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Project Leader Puan Pangan, Isperibe, mengatakan program tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses riset bersama masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan para ibu dan anak muda desa yang disebut sebagai food heroes atau pahlawan pangan. Menurut Isberibe, riset dilakukan di sejumlah desa, di antaranya Desa Timbazia dan Desa Ondoreya Barat. Bersama masyarakat, tim Puan Pangan mempelajari seluruh siklus pangan lokal seperti sorghum, ubi-ubian, jali, jewawut, serta yang lainnya, mulai dari proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah, hingga kebiasaan mengonsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting dalam riset tersebut adalah menyusun kalender musim pangan lokal. Melalui pemetaan dari Januari hingga Desember, masyarakat bersama tim peneliti mengidentifikasi waktu panen berbagai jenis pangan, serta pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan bahan pangan sesuai musim.
15: Kami sangat intens melakukannya bersama mama-mama di Desa Timbajia dan Desa Ondoria Barat. Ya, seperti itu. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukenali apa saja yang mereka, pangan-pangan yang mereka punya. Lalu bagaimana cara mereka menanam, bagaimana cara mereka memanen, bagaimana cara mereka menyimpan, dan bagaimana cara mereka mengolah, termasuk bagaimana cara mereka makan bersama di keluarga-keluarga mereka.
14: Dari proses tersebut, terungkap berbagai kearifan lokal yang masih dipraktikan masyarakat. Salah satunya, pengetahuan tentang waktu terbaik memanen tanaman pangan tertentu, termasuk uta soy yang dikenal masyarakat Desa Timbazia dan Ondoria Barat, serta pemanfaatan sekitar 30 jenis rempah-rempah untuk mengolah sayur, ikan, dan daging. Isberibe menilai pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Menurutnya, dokumentasi menjadi cara penting untuk memastikan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan dapat dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, program Puan Pangan tidak hanya mendorong pelestarian pangan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat, sekaligus menjadi dasar pengembangan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.

0: Ika mengatakan dalam satu bulan dirinya mampu menyelesaikan sekitar 3 lembar kain tenun. Setiap lembar kain tenun dipasarkan dengan kisaran harga 500 ribu hingga 1 juta dan 1.500.000 rupiah per lembar, tergantung motif, ukuran, tingkatan kesulitan, serta kualitas tenunan. Dikatakan hasil penjualan kain tenun tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Pendapatan yang diperoleh pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus membantu membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain menjadi sumber ekonomi bagi keluarga, pemasaran melalui media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan pasar, sehingga kain tenun khas Kabupaten Belu semakin dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah.
1: Sekitar 2-3 tahun, 1 bulan. Maksudnya apa? Alang Goon, Gapal, Dua Nanu.
2: Kalor.
1: Kalor. Kalor itu 2 hari sah. Kalau ini yang sampai 1 minggu. Biasa tarik atam buah. Kalau kita posting orang beli, ada bisa 500 yang begini dong, 500. Ada yang 1 juta.
2: Kalau ini 1 juta,
1: ini 1 juta 500.
2: Ini lama.
1: Ini lama kerjanya. Kalau begini 1 juta. Yang kalor dong 2 hari.
0: Sementara salah seorang penenun muda, Maria Magdalinda Soimau, mengatakan telah belajar menenun selama kurang lebih 3 tahun. Ia memilih mendalami keterampilan menenun sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya, sekaligus untuk melanjutkan tradisi warisan leluhur agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Menurutnya, menenun tidak hanya memberikan nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Hasil tenun yang dijual, dipasarkan melalui media sosial maupun berbagai festival budaya menjadi sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
3: Berapa lama belajar tenun?
4: Baru 3 tahun lebih.
3: Belajar tenun dari siapa?
4: Dari mama. Berhasil tenun, jual kain, dan mestinya beli lemari.
3: Ya. Kenapa mau belajar? Biasanya kan anak muda malas. So, kenapa sampai mau belajar tenun?
4: Karena ingin mau meneruskan generasi mama. Dalam tenun paling sulit buat motif. Ya. Motif ini yang ini dinamakan sikai. Ya, biasa jual di pameran, festival kayak begini.
0: Para penenun di Desa Duarato berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan usaha tenun ikat. Dukungan tersebut berupa pelatihan, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan, dan akses pemasaran, serta promosi yang lebih luas agar tenunan khas Kabupaten Belu dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
5: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dandim 1604 Kupang, Letkol Infantri, Didit Prasetyo Purwanto SM, meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsikon 13, karya Etmaka, guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Bupati TTW Yosef Valentinus de la Salekebo menyebutkan, pesawat Keva Air dan Bandara Jack Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vintimo mengucapkan terima kasih.
6: Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering, perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dari ritus kesuburan dengan permintaan akan air. Nah, di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Ya, kelihatan sibuk sekali, memang kelihatan dari sini ya. Sekali lagi selamat sore, ya kayaknya ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Nah, saya mohon pamit, setelah ini nanti ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya benar, tadi ada satu koleksi dari Aruma dengan berbunga-bunga sendiri. Ini spesial banget buat ya, buat yang sekarang lagi kasmaran, lagi jatuh hati, lagi jatuh cinta, atau lagi berbunga-bunga bangke. Maksudnya berbunga-bunga asmara ya. Di sore hari ini ada gebetannya atau kerasnya yang tiba-tiba menyatakan perasaan dan sebagainya. Wow. Semoga happy aja ya dengan bunga-bunga hatinya itu ya. Oke deh, Vero di sini akan menemani Anda mendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore yang gak tuntas nanti di pukul 12.30 malam. Vero menemani dengan berbagai informasi-informasi menarik. Dan buat yang mau disapa oleh Vero sore hari ini, caranya gampang, cukup ketik aja di 0811-3820-9440 berbagai informasi sama Vero. Sedang apa sih Anda saat ini? Ada kegiatan apa yang sedang Anda lakukan? Anda bisa langsung aja WA ke sini. Dan nanti Vero akan bacakan, Vero akan menyapa buat Anda. Jangan lupa sebutkan nama di situ, kemudian mau salam-salamnya juga boleh. Dan nanti Vero akan menyapa kegiatannya. Kayak contohnya sih, halo, ada Mas Heri atau ada Mas Andi yang saat ini lagi di sini bareng sama teman-teman, sedang begini, sedang begitu ya. Jadi buat yang mau disapa sama Vero sore hari ini dan yang mau berbagi informasi untuk Vero sampaikan, boleh-boleh aja. Langsung aja chat di 0811-3820-9440 dan WhatsApp-nya Pro 1. Oke. Okay? Sekalian informasi juga bahwa ada beberapa program yang ada perubahan jam tayangnya. Nah, jadi khusus buat yang suka dengan Ruang Rindu, untuk range waktu Ruang Rindu akan kita buka 1,5 jam dan akan dimulai, untuk Ruang Rindu ini akan dimulai pukul 9:30 sampai jam 11. Nah, seru kan? Jadi buat Ruang Rindu akan kita buka dari jam 9:30 malam nanti sampai di jam 11 malam. Kurang baik apa coba kita untuk Anda pendengar? Dan nanti akan Vero siapkan 15 lagu. Jadi ada 15 lagu untuk dipilih dan diputarkan ya. Salam-salamnya juga sudah tanpa batas ya. Silakan mau salam-salam boleh. Yang penting tahu diri. Jadi untuk salam-salamnya sudah tanpa batas, yang penting tahu diri aja dan tahu durasi ya. Oke. Baiklah kalau begitu, untuk mengawali kebersamaan kita di Kupang Menyapa sore hari ini, Vero sudah siapkan dulu ini satu koleksi dari miliknya Febinda Tito dengan Semau-maumu. Jadi setelah tadi berbunga-bunga sendiri, sekarang Semau-maumu aja. Ya, seperti Ruang Rindu yang nantinya akan mulai kami tayangkan atau kami hadirkan di pukul 9:30 malam sampai di jam 11 malam, 1,5 jam ya. Untuk Anda spesial dan salamnya juga tanpa batas, yang penting tahu diri dan tahu durasi. Langsung aja perhadirkan Febinda Tita dengan Semau-maumu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya benar tuh dia Aida Starbi dengan berikan yang terbaik. Jadi kalau kita suka sama seorang, ada baiknya kalau kita memberikan yang terbaik ya. Seperti apa yang terbaik? Yang terbaik adalah bisa langsung chat aja di 0811 38 20 9440 untuk kasih tahu ke Vero segala aktivitasnya Anda hari ini. Untuk Vero sapa. Jadi Vero akan say hi, akan bacain WhatsApp-nya ya. Vero akan bacain WhatsApp-nya sekali lagi di 0811 38 20 9440. Bukan telepon ya. Tadi Kakak Ferry sempat telepon ke sini, Kakak Ferry tolong. Nanti di ruang rindu Kakak Ferry kalau mau telepon itu di jam 9:30 malam nanti kita mulai ruang rindunya ya. Ingat, 9:30 malam kita mulai ruang rindu sampai jam 11 malam. 1,5 jam ruang rindu. Oke, yang mau nyapa-nyapa boleh, jangan lupa kasih tahu juga kegiatannya lagi apa dan sama siapa-siapa tuh di sana, nanti Vero akan menyapa ya. Namun sebelum itu Vero mau berbagi informasi dulu. Ya, informasinya mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengancam akan mencabut akreditasi organisasi bantuan hukum OBH yang terbukti memungut biaya dari penerima bantuan hukum. Menarik

peran klien di persidangan, dan yang ketiga, manipulasi data putusan dalam sistem. Wow. Selain membahas temuan audit, Kemenkum NTT juga mengevaluasi lagi pelaksanaan bantuan hukum bersama 20 OBH terakreditasi. Salah satu fokus evaluasi ialah percepatan penyerapan anggaran bantuan hukum yang hingga pertengahan Juli 2026 ini baru mencapai 69% nih. Jadi untuk mempercepat sekaligus menerbitkan atau menertibkan proses pencairan anggaran, pengajuan dijadwalkan setiap Rabu dan hanya diproses apabila kuitansi telah diunggah secara lengkap melalui Google Drive. Asran juga mengingatkan batas klien konsumsi kegiatan penyuluhan paling banyak itu 50.000 per orang. Dan Kemenkum NTT juga mencatat sejumlah OBH masih memiliki serapan anggaran litigasi di bawah 50%. Antara lain LBH Manggarai Raya dan Posbaku Madin Momere. Selain itu nama OBH belum menyerap anggaran kegiatan non litigasi. Kalau ingin tahu informasi lengkapnya bisa langsung aja cek ya di www.radio.co.id atau juga di Antara NTT, antaranews.ntt.com. Berikut ini Vero mau hadirkan satu lagu lagi ya dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Lagu ini spesial aja buat yang lagi kasmaran, balik lagi yang lagi kasmaran ya, yang lagi jatuh hati gitu ya. Ini lagunya pasti semua orang pada tahu ya. Kalau ada 9 nyawa maunya semua ya. Serakah banget ya 9 nyawa maunya semua. Yaudah ini dia ada Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kita dengarkan bersama yuk.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien Pak.
2: Ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar tuh dia Santi dengan Dahulu. Dan sekarang sudah 33 menit lepas dari pukul 18. Vero menemani Anda. Dan informasi terkait Piala Dunia ini lagi, aduh, lagi panas-panasnya ya. Bukan hanya panas di babak final, gimana nanti Spanyol akan bertemu dengan Argentina. Tapi lagi panas-panas juga untuk memperebutkan posisi ketiga antara Prancis dan juga Inggris. Harry Kane dan juga Mbappe nih ya. Aduh, gimana nih kira-kira Mbappe versus Harry Kane untuk memperebutkan peringkat ketiga, perebutan tempat ketiga di ajang Piala Dunia 2026 yang nanti bakal ada di hari Minggu dini hari tanggal 20 Juli mendatang jam 2 waktu Indonesia Tengah ya. Kita kayaknya dan posisinya nanti mereka akan di Hard Rock Stadium Miami Amerika Serikat. Dan mereka akan menghadapi Inggris dan tentunya tim kedua tim ini pasti bertekad menutup perjalanan mereka di turnamen dengan hasil positif ya setelah gagal melaju ke final partai. Dan Prancis melangkah ke pertandingan ini setelah takluk 0-2 dari Spanyol di babak semifinal. Sementara Inggris harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 1-2. Pertemuan kedua tim diprediksi akan berlangsung sengit mengingat sama-sama memiliki kualitas pemain kelas dunia nih. Kalau secara statistik ya Prancis tuh tampil lebih produktif sepanjang turnamen nih. Kayak kita lihat sih Kylian Mbappe lah menjadi andalan dari Les Blues ya untuk torehan 8 gol dan masih berpeluang meraih penghargaan sepatu emas. Yes. Sementara di kubu Inggris ada Harry Kane yang tetap menjadi tumpuan di lini depan dengan dukungan dari Jude Bellingham, Bukayo Saka, kemudian Phil Foden, Gordon juga jangan lupa gitu ya. Bahkan pelatih Prancis diperkirakan juga akan menurunkan Mike Maignan di bawah Mister, didukung oleh Jules Kondi, Ibrahima Konate, jangan lupa ada William Saliba dan Theo Hernandez juga di lini belakang ya. Dan untuk lini tengah kemungkinan akan diisi oleh Aurelien Tuameni, kemudian Eduardo Camavinga serta Adrian Rabiot. Sedangkan lini depan dipercayakan kepada Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe serta Randol Kolo Muani. Nah, sementara itu untuk Inggris diprediksi tampil dengan Jordan Pickford sebagai penjaga gawang, lini tempat tinggal Kyle Walker, kemudian ada Kyle Walker, ada John Stones, Mark Guehi dan Luke Shaw. Ada juga Declan Rice serta Jude Bellingham akan mengatur permainan dari lini tengah dengan dukungan dari Cole Palmer, Bukayo Saka, Phil Foden dan Harry Kane di sektor serang. Gordon enggak ada ya kali ini ya. Kenapa dia? Apakah dia cedera kemarin? Ya, meski hanya memperebutkan peringkat ketiga, pertandingan ini tetap syarat gengsi karena mempertemukan dua kekuatan besar Eropa. Prancis sedikit lebih diunggulkan karena konsistensi permainan dan performa mengesankan Mbappe sepanjang turnamen walaupun kemarin waktu lawan Spanyol ya. Namun kita lihat aja nanti. Dan Inggris juga dipastikan akan memberikan perlawanan maksimal ya, sehingga laga yang diprediksi akan berlangsung ini tentunya akan berlangsung sangat menarik dan panas hingga peluit akhir berbunyi. Harapannya seperti itu. Informasi lengkapnya dapat Anda akses juga di portal resmi kami di www.rri.co.id. Nah, gimana nih ya kira-kira prediksi-prediksi dari Anda nih ya pendengar yang ingin ini khusus untuk yang tempat ketiga ya. Kita gak mau ngomongin final dulu. Kalau final mah itu jelas-jelas ya, udah diomongin banyak orang. Kita mau ngomongin peringkat ketiga untuk hari Minggu dini hari nanti di antara Prancis dan juga Inggris. Di antara mereka berdua, kira-kira dua negara ini mana yang akan ada di peringkat ketiga nih? Yang mau komentar boleh ya. Yang mau komentar boleh sampai di pukul 8 nanti berikan komentarnya. Dan juga kalau mau request lagu, boleh lah ya. Mau pilih lagu apa, silakan nanti Vero akan pertimbangkan untuk diputar. Jadi gabung dulu nih sama topiknya. Untuk peringkat ketiga, lebih mengandalkan siapa nih? Inggris atau Prancis? Silakan yang mau berbagi pendapatnya dan opininya. Vero buka dari sekarang. Sekaligus boleh lah untuk request lagu. Diizinkan lah ya. Karena nanti kalau di Ruang Rindu kan bukan request, tapi pilih lagu. Lagunya disiapin sama kita. Tapi kalau berhubung ini ada di barengnya sama topik juga, kita tidak menerima line telepon, mohon maaf ya. Saya hanya menerima line WhatsApp saja di 0811 3820 9440. Ketik jawabannya, ketik topiknya, dan ketik juga mau dengar lagu apa. Salamnya nggak ada, salamnya itu nggak ada ya, salamnya nanti di Ruang Rindu aja. Jadi ini Vero udah buka topiknya nih. Untuk peringkat ketiga, juara ketiga ini ya, menurut Anda di antara Prancis dan Inggris nanti akan siapakah yang nanti akan menang untuk berada di peringkat ketiga? Kita tidak ingin bicara final. Final udah banyak orang yang membicarakan itu. Kita bicara peringkat ketiga dulu nih. Karena ini dua-duanya seru nih antara Harry Kane versus Mbappe
mana yang kira-kira berpeluang untuk mendapatkan peringkat ketiga. Oke, para pendukung Inggris jangan kecewa, ini masih ada pertandingan peringkat ketiga ya. Begitupun juga para pendukung Prancis, jangan kecewa. Oke, silakan chat di 0811, kirim WA-nya di 0811-3820-9440 untuk bergabung dengan topiknya. Dan boleh request lagu, tapi lagunya jangan lagu daerah ya, lagu manca boleh, lagu Indonesia boleh, tapi jangan lagu daerah, itu miliknya Programa 4 ya, kita tidak mau mencuri segmentasinya mereka begitu. Oke, kali ini Vera mau hadirkan dulu satu dari Afgan dengan kacamata. Intinya kacamata mah, ya udah kita langsung dengerin aja.

0: Ya, pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi dulu dari reporter kami. Ada Simon Sostenes yang saat ini berada untuk menyampaikan laporan terkait Bansos Trabes Korem 161 Rasakti yang seperti apa kegiatannya. Saat ini sudah ada di sana reporter kami, Simon Sostenes. Langsung aja kita dengarkan laporan langsungnya. Silakan rekan Simon.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Rani di studio. Saudara pendengar, saat ini saya berada di lokasi lapangan bekas sekuritas. Ya, di sini telah dipersiapkan suatu kegiatan besar, yaitu Bansos Trabes Wirasakti yang akan diselenggarakan pada besok hari. Untuk mengetahui persiapan kegiatan ini, nah, sudah ada ketua panitia. Kita akan bincang-bincang dengan ketua panitia penyelenggaranya. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Bisa sebutkan nama jabatan, Pak?
2: Nama saya Yogi Leswana, jabatan Danden Bekang Kupang.
1: Oke. Pak Yogi, ini kegiatan apa? Bisa dijelaskan untuk masyarakat bisa mengetahuinya.
2: Baik, acara ini kita kasih judul Wirasakti Trail Adventure bersama Danrem 161 Jelajah Alam NTT Berbagi Untuk Negeri. Kita undang para off-roader dari berbagai daerah di NTT, adapun dari luar NTT sudah datang juga. Diharapkan event ini menjadi apa ya? Ajang silaturahmi, memperkuat soliditas serta membantu rakyat atau masyarakat di sekitar event ini. Demikian, Pak.
1: Apa yang mau dicapai?
2: Yang dicapai, ini kebetulan saya dapat info event yang lumayan besar ya di Kupang, karena sudah beberapa lama tidak dilaksanakan. Ya, intinya TNI dengan rakyat ya bersatu, karena kita juga bagian dari rakyat. Itu loh, intinya itu aja sih sebenarnya.
1: Berapa banyak peserta, Pak?
2: Sampai dengan saat ini sudah terdaftar 350-an, yang kita harapkan itu kuota 500. Alhamdulillah sudah, ya sudah banyak lah yang mendaftar.
1: Dari mana saja, Pak?
2: Dari kita ada tamu spesial dari Surabaya 9 orang, ada 2 offroader wanita yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kupang, sehingga kurang lebih masyarakat Kupang banyak yang hadir, termasuk dari Timor Leste. Kemudian yang kami sayangkan karena adanya ombak yang besar, cuaca yang tidak mendukung, rekan-rekan kita dari Rotendau tidak bisa hadir sebanyak 15 orang. Demikian.
1: Iya. Kalau persiapannya seperti apa, Pak?
2: Persiapan alhamdulillah sudah malam ini sudah hampir 10% dari mulai jalur yang tiap hari kita cek, kemudian pendirian rintangan-rintangan sebelum memasuki jalur kita sudah siapkan, tenda, hiburan untuk masyarakat, kemudian ada stand-stand UKM, tenda-tenda UKM yang bisa diisi oleh masyarakat sekitar untuk berjualan tanpa kita pungut biaya.
1: Ini lokasinya di mana?
2: Lokasi tepatnya di lapangan Sambura, samping Koramil Alak.
1: Koramil Alak, ya?
2: Iya, betul, Pak.
1: Iya. Halo, kita berbicara mengenai kemudian besok itu kegiatan berapa lama, Pak?
2: Besok kegiatan kita rencanakan sekitar jam 8. Nah, diharapkan nih off-roader selamat semua sampai tidak ada masalah. Sampai finish pukul 15 sampai dengan 16.00. Habis itu kita ada pembagian hadiah dan hiburan.
1: Hadiah berupa apa, Pak?
2: Hadiah berupa 3 motor, 2 motor Trail KLX, 1 motor CRF, serta bukan lagi puluhan, tapi ratusan hadiah hiburan.
1: Itu bagaimana untuk masyarakat bisa mendapatkan?
2: Untuk hadiah ini buat atau off-roader yang memang sudah mendaftar, karena kita ada biaya pendaftaran, sedangkan masyarakat kita sajikan berupa tenda-tenda saja yang ingin menjualan, dia gratis untuk penjualan di lapangan, kemudian bisa menikmati hiburan dan acara baksos yang kita siapkan untuk warga sekitar yang kita lewati event ini, Pak.
1: Oke, baksos itu apa saja, Pak? Saya cerita.
2: Baksos itu ya isinya kebutuhan pokok, sembako, mulai beras, minyak, dan sebagainya.
1: Dan diharapkan untuk masyarakat juga mengetahui informasi ini, besok ada baksos juga ya, Pak?
2: Iya, betul. Kita sudah siapkan khususnya masyarakat Alak yang kita lewati jalur trail ini.
1: Oke, terakhir, apa yang mau dipesan, Pak?
2: saya berpesan ini event, saya harapkan para offroader-offroader di Nusa Tenggara Timur khususnya bisa hadir untuk kita dapat menjalin komunikasi, informasi, dan mempererat persaudaraan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, baik. Saudara pendengar, demikian wawancara singkat kami terkait dengan kegiatan Baksos Trabas Wira Sakti yang akan diselenggarakan pada besok hari dengan itu panitia yang sudah dijelaskan untuk masyarakat dan dihimbau kepada masyarakat. Ada baksos, ada juga ini berupa hiburan untuk bisa mengambil bagian dalam kegiatan pada besok hari. Terima kasih saudara pendengar, kami kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Simon untuk informasi yang sangat bermanfaat sekali ya, bahwa besok akan ada nih ya pembagian bansos juga dan hiburan-hiburan menarik serta ada jelajah alam NTT ya yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Danrem 161 Wirasakti ya. Wow, ini menarik untuk kita ikutin bersama ya. Kita kembali lagi dalam rangkaian Kupang menyapa sore hingga malam nanti. Tetaplah bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rusku, itu laki-laki yang panas. Kini itu apa ya? Imam tradisional.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.

harapkan bisa mencapai di angka 500 orang peserta.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang terpenting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut saya begitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang sudah yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Saya sudah semendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau muka pucat begitu, mau.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, eh. Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamu dua khawatir.
2: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah. Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
1: Yo, yo.
4: Demikian drama radio Tanda yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya benar, itu dia Deliodra dengan Tentang Kamu. Berbagai informasi lagi untuk Anda pendengar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Kupang, Alfred Lakabela, memastikan stok minyak tanah di Kota Kupang dalam kondisi aman dan mencukupi. Keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah yang disampaikan melalui acara Halo RRI disebut terjadi di sejumlah kelompok kecil yang diduga menyebarkan minyak tanah tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan yang menjelaskan permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari Pertamina, melainkan adanya pangkal yang menjual minyak ke tanah luar Kota Kupang atau disalurkan melalui kios. Praktik tersebut menyebabkan stok di pangkalan tertentu cepat habis, sehingga menimbulkan anggapan bahwa minyak tanah sedang langka. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan,
1: Iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia. Dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya, tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: kering.
17: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan.
16: Karena
17: hujan tidak ada.
16: Gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
18: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari,

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your first.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace.

0: yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah balon dasar. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
1: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
0: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Itu ada Cynthia Gabriela dengan Pupus. Pendengar, atlet kriket Kabupaten Rotan Daud terus meningkatkan intensitas latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pekan olahraga pelajar daerah atau Popda Nusa Tenggara Timur dan kejuaraan daerah atau kejurda kriket tahun 2026. Program latihan dipusatkan pada peningkatan teknik, fisik, strategi permainan, serta kekompakan tim agar para atlet siap bersaing di tingkat provinsi. Pembinaan olahraga pelajar juga menjadi bagian penting dalam mencetak atlet berprestasi dari Rotendao. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Informasi terkait perubahan jadwal ya, pendengar, untuk Ruang Rindu akan kami hadirkan di pukul 9.30 atau jam 9.30 hingga pukul 11 ya, ada 15 lagu yang bisa Anda pilih yang sudah kami siapkan. Ingat ya, di pukul 9.30 hingga pukul 11. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Terima kasih Perdana Menteri setia bersama kami. Dan kali ini seperti yang udah Vero bilang tadi ya, bahwa Ruang Rindu kembali dibuka untuk Anda pendengar. Untuk Ruang Rindu kali ini, Ruang Rindu kali ini ada 15 lagu mancanegara yang sudah Vero siapkan di sini untuk bisa dipilih oleh Anda. Ntar hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lagunya ada apa aja buat yang mau bergabung di sini? Langsung aja Vero kasih tahu dulu sebelum menerima line telepon ya. Ya, jadi lagunya ada Adele dengan Make You Feel My Love, ada Bruno Mars Look Out of Heaven, ada Maroon 5 Daylight, Westlife I Lay My Love on You, Jason Mraz I Won't Give Up, Ed Sheeran Shape of You, Miranda Lambert dengan Automatic, kemudian ada Brad Paisley and Alison Krauss Whiskey dengan Lullaby, ada John Legend All of Me, ada Coda Line All I Want, ada Adam Lambert dengan Ordinary World, kemudian juga ada Britney Spears, bentar ya. Ada Britney Spears Baby One More Time. 12 ternyata ya, 12 lagu ya. So silakan langsung aja buat yang mau bergabung, kita menyapa dulu di line WhatsApp udah ada yang bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom. Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Bung Miller.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Semoga kakak sehat selalu eh.
0: Sama-sama.
1: Ini malam ke kakak pun suara lain nah.
0: Lain, iya aku lagi sakit tenggorokan.
1: Nah semoga cepat sembuh ya kakak.
0: Iya.
1: Itu saya hanya mau ingatkan kakak kasih jarang minum es dulu. Iya toh? Yang dingin-dingin maksudnya.
0: Iya. Enggak lah.
1: Minum jangan. Minum air hangat. Semoga Tuhan Yesus sembuhkan kakak eh.
0: Iya, terima kasih Bung Miller. Lagunya
1: besok
0: apa nih?
1: Pilih lagu. Besok pilih lagu. Okay, salam pilih. 7 orang.
0: Oke. Okay. Kalau ya udah, silakan. Silakan, silakan.
1: Awal ini terima kasih Tuhan. Beta pun kakak Vero sehat ya. Eh.
0: Amin, sehat walafiat.
1: Semoga pulang hati-hati di jalan, titip salam hormat. Dan salam santun kami sekeluarga untuk semua keluarga di rumah nanti ya kakak ya.
0: Siap.
1: Baik, berlanjut salam sudah.
0: Siap, silakan.
1: Salam yang pertama ini ada Ibu Wiga di Wonosobo kok. Ibu Wigati ya, tidak salah
0: ya,
1: ingat.
0: Iya, betul. Ibu Wigati, betul sekali.
1: Yang kedua ini ada Itoria di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga ini ada Bapak Yahuda di Oeniko. Yang keempat ini ada Kakak Dewi Besi di Oesau. Yang kelima ini ada Kakak Ferry di Soe. Yang keenam ini ada Itoria. Dan Itoria di Jakarta, betul. Yang keenam, itu keenam lah kakak.
0: Yes, enam.
1: Dan yang ketujuh ini ada saudara saya semoga lagi pantau ini. Ada Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Yang lain nanti besok. Besok ini karaoke nah.
0: Yes, hari Sabtu karaoke.
1: Besok karaoke, kalau be ikut karaoke orang kampung di Jalan Salak do lari semua nak kakak.
0: Okay,
1: baik, terima kasih. Ya, salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom, Kak Vero.
0: Shalom, terima kasih banyak. Terima kasih buat Bung Miller yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Ini udah makin rame ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Berbagi Rindu Memori Rawat Lagu. Selamat malam Kak Vero, apa kabar?
0: Api-api, wah elo Bu. Ini kayaknya Mbak, Bu Wiga tak?
2: Oh iya toh.
0: Iki budeku apa buleku yo?
2: Bule ibu cilik.
0: Oh iya iya ibu cilik yo.
2: Ibu gede.
0: Ibu cilik apa wong apa bu gede iki yo mana ya?
2: Gede,
0: oh ya udah bude ya. Bude. Ibu gede. Oke, okay, apa gede kabar Bude Wiga?
2: Kabar baik, Kak Vero.
0: Aduh luar biasa. Wes mangan toh?
2: Oh ya wes.
0: Ya wes. Oke, sat gitu ya mangane.
2: Mangan opo?
0: Ya iku the next pertanyaannya mangannya opo? Opo toh? Iwae opo, iwapeye opo.
2: Iwak peye cili toh.
0: Oh, iwak peye cili ya, enggak kenyang lo cili.
2: Cili.
0: Oke, ada bui ga. Ini lagunya yang mana yo? Oh ya, ini lagu mancanegara semuanya lo iki lo lagu e. Ono Adele. Adele yeah. Make You Feel Adele. My Love. Ada Bruno yeah, Mars, Adele. Look Out of Heaven.
2: Adele.
0: Iyo Adele iki lho. Wong Jawa Tengah iki lho dia. Namae.
2: Tonggokku.
0: Oke, okay. Namae Adele, nama Jawanya Suparmi. Oke, okay, Bu Wiga silakan salamnya. Make You Feel My Love. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Kak Vero ya. Selamat tugas. Sugeng dalu.
0: Apa aku jawabnya apa ya kalau dibilang gitu, aku jawabnya apa toh, ajarin aku
2: ya, sugeng dalu.
0: Oh, sugeng dalu juga ta. Oh ya mas,
2: sugeng wengi selamat dalu.
0: Oh iya, sugeng wengi selamat dalu ya.
2: Enggak
0: salah ya, salah dah ya,
2: sugeng dalu selamat malam.
0: Oh gitu. Oke okay.
2: Oh, belajar sama Mas Tony.
0: Oh, itu mah hebat ya. Oh, iya. Aku aja kalah loh, walaupun aku ono darah Jawanya tetap kalah sama dia.
2: Segala bahasa bisa itu Mas Tony.
0: Iya, dia sampai bahasa planet juga iso iku loh. Maaf ya Kak Sony.
2: Maaf Mas Tony.
0: Oke, okay. Silakan.
2: Buat Bapak Miller tadi ya, selamat malam. Selamat Pak Miller sekeluarga, selamat malam, selamat istirahat. Terus ada Mbak Rianti di Niki-Niki, selamat malam. Mbak Rianti juga pinter Jawa loh.
0: Oh iya, iya toh. Oke, Mbak Rianti.
2: Terus ada Bang Krispati di Sumba, selamat malam. Itu ya pinter bahasa Jawa.
0: Aduh, pinter KB ya semuanya ya.
2: Terus sama lagi ya, ada Bunda Natalia.
0: Oke, okay. Bunda Natalia, yo.
2: Di pintu nih, selamat malam. Ada lagi
0: Mama Ima. Benar.
2: Mama Marsha, selamat malam. Semuanya saja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Selamat istirahat. Buat Kak Vero, pulang hati-hati ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Sampai besok di akhir pekan.
0: Iya, sampai jumpa esok. Selamat beristirahat ya, Bu Dewi ga.
2: Oh iya, matur nuwun.
0: Suwun.
2: Matur nuwun.
0: Oh, matur nuwun.
2: Matur nuwun. Terima iya. Kasih.
0: Sama-sama. Udah. Kita nyapa lagi ya. Mendadak-mendok lagi aku. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Ah iya, ini Kak Kovo ya, akhirnya bergabung bersama dengan kita ya. Bagaimana
3: Iki
0: kabar?
3: Sopo.
0: Ya?
3: Iki sopo?
0: Iki. Opo sih? Napa kok ikut-ikut ae lo saiki wong lanang iki lho.
3: Jenenge
0: opo? Jenengku apa jenengnya sampean to? Jeneng.
3: Itu awal mlaku-mlaku ne.
0: Ini jadi radio Jawa ya.
3: Pokoknya ngono ne.
0: Ya pokoknya wes ngono lah. Oke. Okay. Berarti aku panggil Mas Ferry yo. Mas Ferry.
3: Iya.
0: Ya lagunya opo to Mas?
3: Shape of You. Shape of You.
0: Oh, Shape
3: of You.
0: Ed Sheeran to, Shape of You to. Ya wes, iki lho udah tak ini. Wes. Sopo yang wes mangan? Aku kah?
3: Iya.
0: Aduh kakak boe, sudah lebih katong bohong biasa kakak, tapi tadi kadang lama-lama beta tiba-tiba pusing.
3: Masa nyebut tu foy, jadi kau kata foy semua.
0: Kata foy semua. Enggak lah itu. Dia sebab batuk tuh, penyakit kembali. Oke, lanjut sudah. Ini lagu untuk siapa?
3: Salam pertama. Opa Miller yang tadi baru lewat.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih atas senggolannya.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Utri kah? Mbak Utri tadi.
0: Wiga, tadi bukan itu Bu Wiga.
3: Oh.
0: Ibu Wigati, Ibu Wigati. Pendengar kita yang lama loh ini, penelpon.
3: Oh, Wonosobo ya?
0: Betul sekali. Dari Wonosobo, Bu Wigati yo.
3: Oke. Kak Ayu di Maluku Tengah. Ella Alak, Ibu Dewi di Oesau. Mak Ima di Fatululi. Manita di Teta. Mung Andesko, alias anak desa Oeniko. Sapa lagi? Bombotus di foto foto susone gabung-gabung lagi.
0: Oh iya betul, Bapak Botus menghilang betul.
3: Iya sudah menghilang. Ini Kadion yang KBC di Manutapen juga sudah menghilang di udara. Entah kemana, nggak tahu lagi.
0: Oh, mungkin dong dengar, Sal.
3: Oke. Okay. Yo, Wes.
0: Oke.
3: Okay. Dah.
0: Dah. Oke, okay, terima kasih buat Mas Ferry yang ada di Soerabaya. Karena mencoba berbahasa Jawa kan, berarti bahasa dari Soerabaya gitu kan. Oke, okay, deh. Yang lainnya mau bergabung silakan. Masih di 08113820944. Dan juga di line telepon ya, kita terima dulu di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Kak Vera.
0: Halo, dengan siapa?
4: Lia.
0: Siapa?
4: Sisilia Kak Vera.
0: Oh Sisilia.
4: Kak Vera ini.
0: Iya sayang, sayang Sisilia. Aduh ini Harbi baru dengar kamu nih sayang.
4: Iya, iya, Kak Vero, suara beda-beda, tapi semangat kali.
0: Itu sudah, ada sakit tenggorokan batuk-batuk yang tak henti ini.
4: Iya, banyak minum air hangat nih kakak.
0: Betul, setuju, air hangat the best. Okay.
4: Air hangat itu penting untuk apa, tenggorokan itu kan bisa sembuh kembali kakak.
0: Setuju, setuju, abis ini aku mau ambil air dulu nih, soalnya butuh air hangat, betul.
4: Oke.
0: Lagunya apa sayang?
4: Lagunya dari, ada apa tadi kakak Vero baca ulang
0: tadi
4: dulu?
0: Tadi baca ulang ya, oke okay. Ya. Yang belum dipilih ya, ada Bruno Mars, Look Out of Heaven. Bruno Mars sudah. Oh ya, oke.
4: Okay. Salam buat Kapri, Ibu Pigati, terus salam buat Waput tuh juga yang sudah lama hilang, Pak Mile, Pak Emi, Mama Ima, Mas Susan, Marian, Mama Jesse dan semua tak.
0: Oke okay, sayang.
4: Vera tetap semangat, berhati-hati ya. Makasih Somang.
0: Terima kasih sayang Cecilia yang sudah bergabung dan menyapa juga penelpon-penelpon yang sudah lama tidak bergabung dengan Ketonge di Ruang Rindu. Mungkin karena kesibukan atau lebih fokus aktif untuk mendengarkan radio ya. Kan masing-masing punya kesibukannya sendiri-sendiri. Ketong sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam, yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Bapak Freddy, selamat malam juga.
5: Apa kabar, Pak Vero?
0: Puji Tuhan, walaupun dalam keadaan sakit tetap bilang kabar baik begitu ya. Kita mengaminkan bahwa kita baik-baik saja.
5: Amin, amin, amin. Ya, kami di Merauke juga sehat walafiat saja.
0: Ah, baguslah, puji Tuhan.
5: Cuaca hari ini lumayan cerah gitu. Malam dingin-dingin Kakak Vero.
0: Iya, betul. Sama semua malam Merauke dingin.
5: Iya, Merauke lagi dingin-dingin kalau malam hari ini. Oke, okay, Kakak Vero ya. Oke, okay, Kakak Vero suara sedikit
0: Iya. Memang.
5: Nah, kalau saya, saya sudah agak mendingan ini, hampir 3 minggu.
0: Iya betul.
5: Flu ini.
0: Betul betul betul.
5: Tidak tahu.
0: Saya udah, ini saya udah 1 minggu nih.
5: Sudah. Saya sudah minggu ketiga ini baru bye-bye sedikit ini. Tapi hidung kayaknya belum lega betul gitu.
0: Iya, betul, dia sama tenggorokan itu.
5: Iya, tenggorokan saya sudah agak mendingan.
0: Oke, baiklah, puji Tuhan.
5: Oke, Kak Vero, saya baru gabung, baru jadi gabung. Saya belum sempat dengar listnya ini. Kak Vero, ada lagu apa?
0: Oke, listnya yang belum dipilih ada Maroon 5, Daylight, ada Westlife, I Lay My Love On You, Jason Mraz, I Won't Give Up, Miranda Lambert, Automatic, Brad Paisley, and Alison Krauss.
5: Kak Vero, Jason Mraz saja.
0: Jason Mraz saja.
5: I Won't Give Up.
0: Yes, yeah. I Won't Give Up.
5: Okay. Iya, jangan pernah menyerah.
0: Setuju.
5: Pokoknya jatuh, bangun lagi, bangun betul. Sendiri tapi.
0: Betul, iya. Bangun sendiri harus.
5: Iya, kalau bangun dibangunkan sama orang berarti masih tergantung kepada orang lain.
0: Setuju saya sama, ya. Betul, setuju saya.
5: Kurang pede namanya. Oke, okay. Kak Vero, saya salam
0: iya,
5: beberapa
0: silakan.
5: Ya.
0: Iya, silakan Pak Fredy.
5: Opa Emi, Bunda Asmi, dan ya, beliau dua mewakili saja semua pendengar setia yang selalu gabung di Pro 1 RRI Kupang ya. Semoga iya. Semuanya sehat walafiat, biasa dalam lindungan Tuhan, dan pokoknya semangat gitu ya. Kak Vero juga cepat pulih ya. Oke. Iya. Doa terbaik untuk Kak Vero bersama Bapak Doran di rumah semua keluarga ya.
0: Iya.
5: Semoga selalu diberkati Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Fredy. Shalom. Terima kasih banyak buat Pak Fredy yang sudah bergabung di line telepon. Dan WhatsApp yang mau bergabung masih terus dibuka dan diberikan kesempatan untuk Anda di 0811-3820-9440. Bagaimana kalau kita putar lagu? Ingat ya, Ruang Rindu sampai di jam 11 ya. Sekali lagi, Ruang Rindu sampai di jam 11. Jadi gak usah khawatir, nanti Vero akan balik lagi untuk open line telepon lagi dan juga open di line WhatsApp lagi yang mau bergabung. Karena sekarang Vero putar dulu lagu yang sudah dipilih, dua lagu Vero putar. Vero bakal kembali lagi. Ada Adele dengan Make You Feel My Love dan Ed Sheeran Shape of You. Nanti di next berikutnya baru Vero putar dua lagu lagi, Bruno Mars dan Jason Mraz ya. Karena Vero akan balik lagi setelah dua lagu ini. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sampai di jam 11 malam nanti.

0: Ya pendengar, itu dia ada Bruno Mars dengan Look Out of Heaven. Jadi 3 lagu tadi ya. Silakan buat yang mau untuk bergabung dan yang mau request lagu. Iya, request alias pilih lagu, bukan request. Sorry. Yang mau pilih lagu silakan. Yang mau pilih lagu silakan langsung aja di line telepon dan juga di line ini kayaknya kejauhan suaraku ya. Dan juga di line WhatsApp-nya Pro 1 ya, bisa langsung aja di line telepon maupun di line WhatsApp ya. Vero masih terima di sini, dan lagu-lagu yang belum dipilih kita masih punya bentar, lihat dulu. Ada Maroon 5 dengan Daylight, ada Westlife dengan I Lay My Love on You, Miranda Lambert dengan Automatic, Brad Presley, Lullaby, John Legend All of Me, Coda Line All I Want, Adam Lambert, Ordinary World, dan Britney Spears, Baby One More Time, Guns N' Roses with Child of Mine, James Ingram, I Believe I Can Fly. Oke, itu dia lagu-lagunya yang mau bergabung, yang mau... Bentar. Batu cadas dan batu karang ya. Sorry ya, kondisinya lagi sakit soalnya. Batuk-batuk. Yang mau bergabung silakan di line telepon, di line WhatsApp juga boleh, 0811-3820-9440. Ditunggu ya buat yang mau bergabung, silakan. Ini masih ada beberapa lagu nih. Tapi kalau emang belum nih, kita sampai jam 11 ya. Jadi Ruang Rindu sekarang itu mulai dari jam 9:30 sampai jam 11 malam. Kita punya waktu 1,5 jam di Ruang Rindu. Jadi buat yang mau bergabung langsung aja, kalau belum ada langsung aja dulu nih Vero. Oke, udah deh, kita menyapa dulu yang sudah bergabung. Aduh ini, kita sapa dulu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Vero.
0: Halo Kakak Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, semangat. Kalau dengar Kak Vero sudah begini, aku juga semangat.
0: Oh, wow. Di tengah sakit penyakit ini, aku tetap ceria dong.
1: Masih sakit ya, maaf kalau begitu ya. Berarti aku masih sangat ceria ya.
0: Nggak apa-apa ya ampun. Nggak apa-apa, Bang. Aduh, nggak apa-apa, Bang Tajudin.
1: Tak,
0: Kenapa berpikir seperti itu? Aduh. Jangan berpikir seperti itu. Lagunya apa Kakak Tajudin?
1: Terserah mau dipilihin atau ikutan gitu.
0: Kalau gitu All I Want dari Coda Line aja ya.
1: Boleh.
0: Lagunya bagus soalnya.
1: Aku ikut Kapira, kalau Kapira bilang bagus, aku jadi ikut bagus.
0: Iya, bagus lagunya itu.
1: Gak mungkin salah itu.
0: Iya, gak mungkin salah.
1: Semuanya. Akhirnya gimana keadaannya? Masih belum sembuh ya?
0: Masih belum sembuh sih. Sedang berusaha untuk berdamai dengan penyakit.
1: Terlalu berlebihan. Aku saking senangnya, pikirnya udah sembuh, ternyata belum gitu ya. Salah ya, hari ini malam hari.
0: Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa.
1: Iya, oke deh. Apalagi ya. Mana nih pendengar-pendengarnya nih? Ayo gabung nih, baru mulai juga ini udah.
0: Kita mulai dari jam 9:30 tadi. Sekarang untuk Ruang Rindu dari jam 9:30 sampai jam 11 malam, okay. Kata Judin.
1: Oke. Ada perubahan baru berarti ya, aku pikir jam 10.
0: Iya, dilamain karena banyak yang mau bergabung, cuman pas waktunya udah selesai gitu. Kita memberikan kesempatan buat yang lain.
1: Apalagi ya, salam buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Vero. Gabung apa ya malam ini, puas-puasin karena besok kan nggak ada ya karaoke kan?
0: Iya, besok karaoke, betul.
1: Jadi puas-puasin aja malam ini. Sama siapa nih Kak Vero nih malam ini? Sama siapa?
0: Aku sama Calvin.
1: Calvin, oke. Ya deh. Itu aja deh. Ya udah, kita sembuh ya buat Kak Vero.
0: Terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi. Lupa. Besok libur berarti ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, selamat berakhir pekan buat besok. Selamat malam minggu buat besok. Makasih Kak Vero. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Kak Tajudin yang sudah bergabung di line telepon. Kita menyapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Bunda Ima dari Peru.
0: Bunda Ima, apa kabar?
2: Kabarnya Bunda baik dan sehat selalu, Ade Peru. Semoga sebaliknya ya, Ade Peru.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat selalu. Ade Peru?
0: Ya, ada apa? Ada apa, Bunda?
2: Apa?
0: Aku sedang
2: untuk
0: melihat
2: menghibur malam ini.
0: Oh yes, hari ini lagunya adalah Maroon 5 Day Like Westlife I Lay My Love on You. Ada Miranda.
2: Coba nomor 2.
0: Nomor 2 ada Maroon Westlife I Lay My Love on You.
2: Iya, nomor 2.
0: Oke, itu dia.
2: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Ya, boleh.
2: Salam pertama tentunya buat Ade Vero bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, sekalipun sudah malam, tapi tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati buat semua kru-kru yang ada di RRI Kupang. Selamat malam. Ada teman-teman yang ada di Kupang spesialnya. Selamat malam semua. Dan semua pendengar setia yang bergabung di RRI Kupang. Semuanya selamat malam. Dan selamat mempersiapkan istirahat malamnya. Semoga Tuhan memberkati. Buat Adik Vero, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, sama-sama Bunda Ima.
2: Iya, cantik.
0: Terima kasih buat Bunda Ima yang sudah bergabung di line telepon. Dan Bunda mendengar lagunya Westlife I Lay My Love on You. Dan when I do. Mengenang lagi ya masa-masa Westlife itu ya. Westlife lagi. Oke deh, kalau gitu silakan langsung aja buat yang mau bergabung lagi. Ini lagunya masih banyak ya buat dipilih. Waktu kita juga masih panjang sampai di jam 11 malam untuk Ruang Rindu. Jadi untuk waktu Ruang Rindu sudah kita ubah ya. Mulai dari jam 9:30 sampai jam 11 malam untuk Ruang Rindu. Yang mau bergabung langsung aja ke sini telepon maupun juga telepon WhatsApp 0811-38209-440 ya. Ditunggu untuk yang mau bergabung di sini. Dan kalau belum ada, Vero mau play lagi lagu yang sudah dipilih tadi, ada Jason Ross I Won't Give Up-nya Pak Freddy. Lalu juga untuk kata Juni ada Kode Lain ya, All I Want. Dan ada Westlife yang udah di request juga sama Bunda Ima. Sekalian aja 3 lagu ini Vero putar, lalu Vero bakal balik lagi. Karena masih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 9 lagu untuk dipilih gitu. Oh, ada yang nelpon, kita sapa dulu deh kalau gitu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, dengan siapa kah ini?
3: Dengan orang Sumba.
0: Orang Sumba. Kaputra kok? Bukan?
3: Bukan, Krispati.
0: Oh, Abang Krispati. Aduh.
3: Bukan Veronica di Malaka, lah. Bukan tuh.
0: Bukan, ini Veronica yang yang di sini di RRI.
3: RRI. Oh, bukan Veronica di Malaka. Oh iya.
0: Bukan.
3: Saya senang nih dapat apa RRI bikin perpanjang durasinya ya.
0: Iya, kita perpanjang. Oh, senang. Wah, ada testimoni yang bagus nih dari Abang Krispati, katanya senang ternyata diperpanjang Ruang Rindu sampai jam 11 karena banyak peminat. Oh, Abang.
3: Itu berarti RRI juga, pihak RRI juga mengerti tentang kebutuhan daripada pendengar, bahwa pendengar itu senang aja kalau bisa bergabung. Dan surprise buat RRI deh.
0: Terima kasih ya Bang Krispati untuk apresiasinya untuk RRI. Kadang kita mendengarkan pendengar juga kasihan, karena ada yang bilang belum sempat gabung, selesai deh buat acara, jadi ketong bikin 1,5 jam.
3: Makanya kadang-kadang kan Krispati kan melayang-melayang ke RRI lain.
0: Begitu ya.
3: Sekarang kan ingat kampung, paling kembali kampung.
0: Sekarang ingat kampung halaman lah.
3: Iya, ingat Veronica.
0: Oh, baik, so kalau ingat Beta. Intinya, lu kenal Veronica kok.
3: Veronica. Oh,
0: iya. Aduh. Oke, Abang Krispati lagunya apa? Tapi kan lagu-lagu barat ya.
3: Pilihkan saja.
0: Oh, pilihkan saja. Oke, nah salam 7 orang.
3: Salam untuk Ibu Wigati dari Wonosobo. Ini pendengar ini kan teman pendengar di mana-mana juga nih. Terus ada apa lagi? Sama-sama saja deh.
0: Oke.
3: Bung Miller, Bung Miller, selamat malam Bung Miller ini. Lalu ingat beta kalau kirim-kirim salam ini, Bung Miller.
0: Oke, Bung Miller betul.
3: Makasih
0: Bang. Sama-sama Bang Krispati. Terima kasih banyak buat Abang Krispati yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo juga Ruang Rindu. Aku menunggu rindumu, rindu-rindu semua. Selamat malam.
0: Selamat malam, apakah ini Abang Cliff dari Manado?
4: Betul, seratus.
0: Yes, Hori. Jangan lupa ya, nanti dibikin jadi pulsa data aja ya, karena aku benarkan jawabnya.
4: Enggak, saya rencana kasih payung sama kamu, sama Vero kan. Kasih... musim panas kan, supaya kan pas Vero kalau siaran siang kan supaya nggak kena panas nanti.
0: Iya, kan? Tapi aku sekarang lebih banyak ya oke lah, baik, saya tunggu payungnya ya. Jangan lupa alamatnya di Tompelo 8 RRI Kupang ya.
4: Nanti saya buat itu payungnya itu RRI Pro 1 Kupang sama di dalamnya ada Cliff Manado.
0: Oh mantap mantap, saya tunggu beneran loh, ini saya tunggu beneran loh, saya tunggu.
4: Oh bener, supaya kamu
0: betul.
4: Apalagi skincare kan sekarang mahal kan.
0: Ih betul.
4: Oh jaga kecantikan.
0: Terima kasih sudah memikirkan kecantikan aku Abang Cliff.
4: Iya memang kedengaran dari suara memang cantik loh, saya sudah lihat sih tapi belum saya ikuti.
0: Sudah lihat? Lihat di mana?
4: IG gitu loh.
0: Oh di
4: tapi belum, nanti aku saya belum ikuti, saya masih nanti satu kali saya langsung klik gitu
0: ya.
4: Aduh
0: ya.
4: Ternyata masih muda ya.
0: Oh iya dong, saya baru 23 tahun.
4: Oh sama, aku 25 cuma beda 2 tahun.
0: Oh my god.
4: Aduh Vero. Asik dong ketemu lagi sama Vero di siaran malam gitu.
0: Iya dong.
4: Aku sudah telepon-telepon dari tadi, tapi Krispa, yang si Abang Krispati itu masih lama lagi kan. Dia belum turun itu. Di line satu kan itu kan.
0: Iya betul-betul.
4: Iya patutnya saya masuk di nomor ini kok masuk tapi gak diangkat. Udah dicuekin saya. Ini Vero udah cuekin sama orang mana dia, gak apa-apa. Sebenarnya aku sedih sih.
0: Tidaklah, mana ada?
4: Enggak, bercanda aja sih. Karena udah dua kali masuk, tapi enggak. Karena kan masih ada, penelpon barusan turun itu kan. Jadi kita ngantri gitu.
0: Iya.
4: Apa kabar? Iya, sama tanya kabar dulu. Kabar kamu gimana?
0: Oh ini tenggorokan masih belum sehat benar, jadi masih batuk, tenggorokan masih gatal, suara juga berubah.
4: Tapi masih aman sih, masih bagus loh. Beda sama saya itu memang berdahak soalnya aku
0: sih batuk. Sama sih ya Bang, aku juga berdahak loh Bang Cliff. Jadi kayak gatal berdahak, jadi kayak suaraku tuh kayak pecah gitu, kayak parau.
4: Terus pakai herbal apa tuh?
0: Enggak pakai herbal, aku cuma minum air hangat sama itu. Apa jahe direndam sama air hangat kosongan, enggak pakai gula, enggak pakai apa-apa.
4: Oh, saya sudah banyak dicoba, sudah dipakai kunyit.
0: Kunyit?
4: Jeruk atau lemon.
0: Iya. Kalau jeruk sama lemon sih paham, tapi kalau kunyit aneh deh. Seriusan?
4: Iya kunyit, tapi cari kunyit yang agak tua gitu. Rebella kan yang apa dong? Bilang yang yang tuanya gitu kan? Yang ibunya, mereka bilang ibunya gitu kan? Terus ditumbuk gitu kan? Terus kasih air panas, air mendidih, terus direndam sekitaran 5-10 menit begitu. Terus disaring
0: minum,
4: terus dicampur pakai gula merah sih.
0: Oh gula merah minum. Oh ya ya ya ya,
4: saya sudah coba tapi tetap kabal, soalnya batuk saya kabal ini kan.
0: Oh
4: udah bilang kan ada yang lebih 3 bulan tapi ya sudah berangsur sih.
0: Oke. Oke,
4: nanti aku coba variasi sih, sudah ke dokter tapi sebentar saja balik lagi.
0: Oh ya udah.
4: Tapi puji Tuhan sih, setelah masuk ke Pro 1 Kupang ngobrol sama Rani_MC_broadcast ini udah agak mending sih.
0: Wow, ternyata aku adalah obat yang manjur.
4: Ya manjur dong. Betul.
0: Abang Cliff, durasi abang lagunya apa?
4: Betul. Sudah keenakan ngobrol sama
0: Vero. Iya kan, ngomong-ngomong keenak, sampai lupa waktu kan.
4: Gak apa-apa. Lagu di list aja boleh?
0: Boleh. Ada yang belum dipilih ya. Ada Maroon 5 Daylight, Miranda Lambert Automatic, Brad Paisley Lullaby, John Legend All of Me, Adam Lambert Ordinary World, Britney Spears Baby One More Time, Guns N' Roses Sweet Child.
4: Stop. Britney Spears.
0: Okay, Britney Spears.
4: One More Time itu kan?
0: Yes. Oh baby, baby.
4: Oh baby,
0: gitu.
4: Baby.
0: Gitu.
4: Jangan dong. Nanti durasi lagi, durasi.
0: Ya, lanjut. Salam.
4: Sudah lagi sentap-sentap kaki mereka. Si orang mana di ini sudah lamung. Tahu lamung enggak? Pernah dengar lamung enggak?
0: Lamung terlalu banyak bomong.
4: Iya, tapi ada singkatan loh.
0: Apa itu?
4: Lala mulu, terlalu banyak ngomong.
0: Oh iya, lala mulu kan banyak ngomong.
4: Tok tak.
0: Mulu terlalu cerewet.
4: Kan orang Manado kan mulu rica-rica kan.
0: Mulu rica-rica, betul.
4: Mulu rica-rica, rica cabe. Oke. Oh, saya mau salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
4: Terlalu seru, terlalu bergembira, terlalu euforia ini kali ya.
0: Silakan salam-salam.
4: Ini orang-orang Argentina begini loh.
0: Aduh, sudah nanti pertama. Panjang. Jangan ngomong bola, nanti panjang.
4: Jangan dulu, nanti panjang. Gitu, betul. Vero, semangat, sehat, sukses, dan cepat dapat teman-teman baik.
0: Amin. Terima kasih.
4: Saya menyapa dulu yang, siapa yang baru lewat tadi? Tris, pasti kan?
0: Iya, betul.
4: Okay, dia juga biasa masuk dulu, sempat dengar di Prosatu Manado. Jadi salam sehat, salam kompak. Terus Tajudin juga yang ada di Minahasa

0: Iya, enggak apa-apa. Apa kabar dulu?
1: Oh. Aduh, kabar baik ini. Kabar baik, sayang. Bunda, bagaimana?
0: Sama, puji Tuhan juga baik. Baik-baik sayang juga ini.
1: Iya,
0: ini.
1: Mantap. Terus, ini sekarang ada bikin apa jam 10 lewat nih?
0: Ini ada baku telepon, toh.
1: Tapi kayak dengar-dengar kayak ada kunyah-kunyah juga. Ada baku telepon tapi ada kunyah-kunyah.
0: Ada makan panada.
1: Aduh, tidak boleh makan telur malam, nanti buncit. Nah, kalau makan malam itu.
0: Lihat.
1: Oh, pasti seksi nih ya.
0: Pokoknya dijaga juga badan, jangan sampai naik gemuk.
1: Betul, setuju. Beta setuju kan, betul.
0: Kadang-kadang juga makan malam ini makan. Ada kue panada tadi kakak pulang sembahyang kok dia bawa panada.
1: Panada ikan kok. Panada isi ikan kok.
0: Iya, panada ikan.
1: Wih, enak ya.
0: Tapi enak sekali, manis kulitnya. Kulitnya manis seperti Mbak Vero punya muka manis.
1: Aduh, siapa supra makan beb muka kurasa manis nih ya. Lah,
0: aduh
1: lucu sekali. Tapi memang beta paling suka panada. Tapi kalau itu orang Manado yang bikin. Kalau memang asli orang Manado yang bikin tuh pasti enak, betul.
0: Iya, enak toh panadanya terus pakai ikan terus agak pedis-pedis sedikit.
1: Setuju. Enak. Sumpah nih. Yeah. Oke, Bunda, lagu apa, Bunda?
0: Baru monitor.
1: Aduh, tunggu sabar, Bunda. Ini ada yang sabar. Ini agak error sedikit ini kabel.
0: Lagu apa?
1: Lagu ada Maroon 5 Daylight, Miranda Lambert Automatic, Brad Paisley Lullaby, John Legend All of Me, Adam Lambert Ordinary World, Guns N' Roses with Child of Mine, James Ingram I Believe I Can Fly, Jennifer Lopez Love Don't Cause a Thing.
0: Jadi kalau yang masuk di apa ini di Maroko orang bilang cari lagu yang ada love-love-nya.
1: Oh, love-love. Ay, Love Don't Cause a Thing berarti Jennifer ya, Jennifer Lopez ya. Sedang. Ini bagus kok lagunya.
0: Okay. Mm-hmm. Iya, oke. Okay. Salam ya,
1: silakan.
0: 5 orang ya.
1: Iya, silakan.
0: Oke. Okay. Yang pertama buat Mama Ima, tapi Mama ini kayaknya sudah tidur. Saya telepon-telepon enggak aktif HP-nya.
1: Ah, sudah bobo itu. Ui, betul. Mama sudah bobo
0: ini.
1: Betul.
0: Waduh, ayo Mama Ima. Gabung ini ada Mbak Vero ini yang lagi nyiar. Terus yang kedua ada Opa ini bersama Oma. Mm-hmm. Terus yang ketiga ada Bu Ganda.
1: Astaga.
0: Pak Harus.
1: Iya.
0: Lima ada Pak. Terus bersama itu. Tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah.
1: Siap.
0: Pulangnya sebentar, hati-hati ya.
1: Iya, tiba iya
0: di rumah
1: pasti Bunda.
0: Selamat. Jangan kalau pulangnya jangan singgah-singgah lagi terus sampai di rumah.
1: Iya, Bunda, aku sayang. Love you.
0: Oke, makasih. Selamat malam. Salam dan
1: iya, Bunda. Terima kasih. Terima kasih buat Bunda, kita menyapa lagi di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo juga, selamat.
1: Selamat pagi.
2: Bang Giru.
1: Halo Bang Nasrun, apa kabar?
2: Iya, kabar baik, Mbak Vero. Lama kali jumpa ini, rindu rasanya Mbak Vero.
1: Aduh, rindu juga aku mendengar suaranya Bang Nasrun ya. Lagunya apa, Bangku?
2: Aduh, Mancanegara ya.
1: Iya, Mancanegara.
2: Pokoknya lagu yang anu saja.
1: Oke, beta pilih ya.
2: Pertama saja.
1: Meron 5 iya. Berarti Daylight. Oke, baik.
2: Yang pertama.
1: Oke, silakan sudah. Salam.
2: Pertama-tama peraya saya bertugas. Saya selalu harus mengukul ke rumah. Terus ada Ibu Natalia tadi ya. Dari Victoria, selamat malam. Ada Dinda juga di Bogor, ada pelajar di Sulteng, nah, semua di Kota Kupang ya, walaupun di Kota Kupang. Selamat malam Kupas lalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Abang Nasrun. Abang Nasrun ini paling singkat, padat, jelas. Terus straight to the point ya, langsung to the point. Terima kasih Bang Nasrun udah bergabung bersama dengan kita. Dan Ruang Rindu masih dibuka sampai di jam 11. Kita masih punya 35 menit lagi ke depan. Jadi mau bergabung, silakan. Masih ada waktu. Tapi sebelum itu, Vero mau putar dulu nih. Jason Mraz, I Won't Give Up, Koda Line, Westlife. Ketong sapa dulu yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Malam, dengan siapa kegerangan?
3: Iyo, dari jauh-jauh. Siapa?
1: Ini pasti Abang Putra kok?

0: Itu show.
1: Betul ya akhirnya ya, betul jawab benar juga nih Bang Putra. Itu su kabar. Kabar baik kok.
0: Puji Tuhan. Masih tetap baik sama seperti yang menyiar.
1: Aduh luar biasa. Terima kasih ya Bang Putra kalau baik-baik juga. Terima kasih karena sudah menjaga diri sampai dengan saat ini baik-baik saja.
0: Amin.
1: Oke Abang, lagunya apa? Beta perlu omong kok.
0: Yo.
1: Oke. Lagu yang belum dipilih ada Miranda Lambert, Automatic, ada Brad Paisley, Lullaby, John Legend, All of Me, Adam Lambert, Ordinary World, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, James Ingram, I Believe I Can Fly.
0: John
1: Legend, All of Me. Oke. Oke, itu sudah. Silakan salamnya.
0: Salamnya 5 orang.
1: Iya, 5 orang, abangku.
0: Oke. Pak Vero sama Jatila, selamat berkati, sehat selalu keluarga.
1: Terima kasih.
0: Ada Bunda Natalia, yang kedua ada Mama Ima, yang ketiga Opa Eni, yang keempat Bunda Ima, yang kelima semua dirangkul aja. Ya, semuanya bisa.
1: Baik.
0: Dapat salam loh. Semoga sehat selalu malam hari ini. Semoga terhibur juga. Salam kompak selalu. Oke.
1: Oke, abangku.
0: Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sama-sama.
0: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih banyak, abangku. Abang Putra yang sudah bergabung bersama dengan kita juga di line telepon. Yes. Kalau gitu aku play dulu lagunya. Ya, nanti kelamaan lagunya enggak bisa keputer nih semuanya. Jadi langsung kita dengerin dulu lagunya Mati di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: diet atau tambah apa ya? Tambah ke kiri dan kanan. Baik Bunda. Baik Bunda.
1: Lagu boleh?
0: Lagu boleh. Ada ambon manusia dan juga gitar Spanyol.
1: Ya udah gitar Spanyol aja.
0: Oke, baik. Silakan Bunda. Okay.
1: Lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, lalu Mame Ridetan, Mame Ridaki, Manona sama Ama Benja, Opa Emik Hermindo, lalu Mat Malam juga untuk Dewi Osao, Paman Dandi sama Bibi Salma, lalu ada ke Om Enda, Opa Men, Kita, Mama Tati, Mama Anita, Bapak Luzi, Bapak PU, Bung Sonri, lalu Mat Malam juga untuk Mbak Natalia di Toli-Toli, lalu

Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Sadaqallahul adhim al-ayah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah. Semata-mata karena nikmatnya lah kita pada pagi hari ini dalam kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini dapat dipertemukan dalam satu acara mimbar Islam, mimbar yang sangat dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini akan bisa mengantarkan semakin dekatnya kita sebagai hamba Allah dan Allah Sang Pencipta sekalian alam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat darinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, momentum tahun baru Islam atau bulan Muharram ini sudah tentu merupakan momentum yang sangat baik dan sangat positif untuk kita jadikan sebagai satu renungan terhadap perjalanan yang pernah kita jalani dan akan kita jalani. Mengapa satu momentum yang sangat baik sekali? Karena kita tidak tahu apakah perjalanan yang kita lewati kemarin, tahun-tahun kemarin, itu perjalanan yang sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan target kita, sesuai dengan harapan kita, atau bahkan sebaliknya. Oleh karenanya, jadi bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat positif sekali untuk bisa kita merefleksi diri kita. Dengan refleksi diri ini akan bisa mengevaluasi, bisa memuhasabah diri kita agar dalam perjalanan ke depan kita menjadi perjalanan yang lebih baik daripada perjalanan yang kemarin. Sesuai dengan sebuah hadis Nabi yang direkam oleh Al-Hakim, "Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka fahuwa rabihun, orang itu termasuk orang yang beruntung. Mangkana yaumi tsala musifa wa malun, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, mereka itu termasuk orang yang sangat rugi. Mangkana yaumu misla amsi syarran min amsi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, mereka akan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan perjalanan kita yang kemarin menjadi perjalanan yang kalau misalnya banyak kesalahannya, banyak kelalaiannya, mari cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Kalau perjalanan kita kemarin lancar dan banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, mari kita juga berdoa. Mudah-mudahan perbuatan baik yang pernah kita lakukan akan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man khairun nas ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling baik ya Rasul? Di saat Nabi dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, Nabi sempat terdiam. Kemudian
Tidak lama kemudian Nabi menyampaikan kalimat dahmu, dan kalimat ini menjadikan renungan berharga bagi kita sebagai hambanya. Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang diberi kesempatan hidup, dan kesempatan itu ia isi dengan amal kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah kita oleh Allah di bulan Muharram merupakan titik awal tahun ajaran, tahun kalender Islam ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita pergunakan sebaik-baiknya, dengan harapan jadi apa yang menjadi tekad diri kita, mari kita tekad dengan sungguh-sungguh, karena dengan tekad itu insya Allah sudah dicatat kebaikan di sisi Allah. Terlebih lagi kalau tekad itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan nyata, bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah niat yang baik kemudian dilaksanakan dengan baik, insya Allah itu perbuatan yang sangat mulia, dan insya Allah kita akan digolongkan sebagai orang yang terbaik di sisi Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ada empat yang akan ditanya di hari akhir nanti. Apa saja empat yang akan ditanya itu? Jadi tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum hamba itu ditanya mengenai empat persoalan. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, akan ditanya umur yang engkau berikan bisa engkau gunakan untuk apa. Jadi Allah tidak bertanya berapa umurmu, tetapi sejauh mana umur yang engkau gunakan, apakah digunakan di jalan kebaikan, di jalan yang mendatangkan datangnya keridhaan Allah, atau bahkan digunakan di jalan kemungkaran, atau di jalan kelalaian sehingga mendatangkan datangnya murka Allah. Ingatlah bahwa satu hari berisi 24 jam. 24 jam itu semua orang memiliki waktu yang sama dalam satu hari, tetapi tidak setiap orang bisa menggunakan waktu yang sama itu untuk kebaikan yang sama pula. Ada orang yang selama 24 jam ia gunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan berupaya untuk menjauhi apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi di sisi yang lain ada juga kelompok manusia selama 24 jam banyak kelalaian yang dia lakukan. Waktu yang semestinya digunakan untuk kebaikan tetapi dia gunakan untuk kemaksiatan, untuk bermain-main, untuk tidur-tidur saja. Padahal waktu itu merupakan nikmat yang paling berharga di sisi Allah. Waktu merupakan nikmat yang paling mahal. Oleh karenanya, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk bekerja, kita gunakan waktu untuk belajar bagi yang para pelajar. Kita gunakan waktu untuk hal-hal, untuk kegiatan yang positif. Insya Allah, orang yang menggunakan waktu untuk kegiatan yang positif itu termasuk orang yang mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Allah, yakni wan sababihi fima ablahu, masa mudamu kau gunakan untuk apa. Jadi para kawula muda, sadarlah waktu yang produktif ini merupakan waktu, merupakan kesempatan yang sangat mahal. Mari kita pergunakan untuk kemaslahatan, karena masa depan kita sangat tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Sekali lagi, bahwa masa depan apakah cerah atau sebaliknya itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di saat ini. Kemudian yang ketiga, yakni wa an malihi min aina katasabahu fima anfaqahu. Jadi harta yang kau titipkan dari Allah, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Oleh karenanya, jadi harta dari Allah yang paling mulia bukan yang paling banyak, tetapi kita bertanya, harta yang kita dapatkan itu diperoleh dengan cara yang halal atau yang sebaliknya. Kemudian setelah kita dapatkan,
bisa kita gunakan untuk kebaikan atau untuk sebaliknya. Kalau itu bisa kita gunakan untuk yang kebaikan, insya Allah itulah namanya harta yang berkah. Dapatnya halal, kemudian digunakan untuk cara yang penuh dengan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir, yakni wa an alimihi madza amila fih, yakni ilmu yang engkau dapatkan sudah kau gunakan untuk apa saja. Pengetahuan yang kita dapatkan, mari, bukan hanya sebagai wawasan pengetahuan, tetapi kita eksekusi untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, ilmu yang kita dapatkan, kalau diamalkan, menjadi ilmu yang insya Allah, jadi ilmu yang penuh kebaikan. Itulah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sesuai dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, limpahkan kepada kami rizki yang penuh keberkahan, dan limpahkan kepada kami amal yang makbula, amal yang engkau terima di sini akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan dalam hidup kita. Nasrul minallah wa tawqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: 101.4.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Letri dan juga ada Rinus. Temani Anda di edisi hari ini, hari Sabtu, weekend, tanggal 18 Juli 2026. Dari saat ini hingga tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dengarkan di pagi ini. Baik pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di Kupang pagi ini dengan mimbar agama Buddha dengan topik perlindungan sejati dalam ajaran agama Buddha yang akan disampaikan oleh Supriyadi. Kemudian disusul nanti di pukul 6 kami ajak Anda untuk dengarkan warta berita daerah. Selepas itu juga ada informasi-informasi menarik lainnya yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai di pukul 8. Nanti di pukul 8 kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Selepas itu kembali kami hadirkan informasi-informasi lainnya sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Buddha.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak minum segala minuman keras yang dapat menyebabkan

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan parita wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, sotiotu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan batin dan menghadirkan kesadaran penuh guna merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan sejati dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu menginginkan rasa aman. Kita ingin terlindungi dari penderitaan, dari rasa takut, dari kegelisahan, dan dari ketidakpastian hidup. Namun, seringkali tanpa kita sadari, perlindungan yang kita cari justru kita letakkan pada hal-hal yang tidak kekal dan mudah berubah. Melalui perenungan Dhamma pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyelami ajaran Sang Buddha tentang apa yang sesungguhnya menjadi perlindungan sejati. Perlindungan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak hancur oleh waktu, dan tidak lenyap oleh perubahan dunia. Semoga melalui renungan ini Dhamma dapat menjadi cahaya yang menuntun batin kita sekaligus benteng kehidupan yang menumbuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menjalani setiap kenyataan hidup. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita memulai perenungan Dhamma ini dengan membuka hati dan batin, menyadari bahwa setiap manusia tanpa terkecuali hidup dengan suatu kebutuhan mendasar yang sama, keinginan untuk merasa aman, terlindungi, dan terbebas dari penderitaan. Sejak manusia lahir ke dunia ini, ia telah mencari perlindungan. Seorang bayi berlindung pada pelukan ibunya. Seorang anak berlindung pada orang tuanya. Orang dewasa berlindung pada harta, jabatan, pasangan, kekuasaan, atau nama baik. Dan ketika usia menua, manusia kembali mencari suatu yang dapat memberinya rasa aman menghadapi sakit, ketuaan, dan kematian. Di dalam ajaran Sang Buddha, persoalan perlindungan dibahas dengan sangat mendalam. Sang Buddha tidak menolak bahwa manusia membutuhkan rasa aman. Tetapi beliau dengan kebijaksanaannya menunjukkan bahwa sebagian besar perlindungan yang dicari manusia adalah perlindungan yang rapuh, tidak kekal, dan pada akhirnya justru menjerumuskan manusia

kita bahwa ketika hukum alam bekerja, ketika usia menua, ketika penyakit datang, ketika kematian menghampiri, tidak ada satupun perlindungan duniawi yang benar-benar mampu menahan kenyataan tersebut. Manusia seringkali berlindung pada kekayaan, tetapi kekayaan tidak kebal dari kehancuran. Kekayaan bisa habis oleh bencana, oleh kesalahan pengolahan, oleh keserakahan, bahkan oleh perubahan keadaan ekonomi. Manusia berlindung pada jabatan, tetapi jabatan bersifat sementara. Hari ini diagungkan, besok bisa dilupakan. Manusia berlindung pada kekuasaan, tetapi kekuasaan selalu diiringi oleh ketakutan kehilangan. Manusia berlindung pada pasangan dan keluarga, tetapi bahkan orang yang paling kita cintai pun tidak bisa menghentikan kita menanggung akibat dari karma kita sendiri. Sang Buddha dengan penuh welas asih mengarahkan manusia untuk melihat lebih dalam bahwa sumber ketakutan terbesar bukanlah dunia luar, melainkan batin yang tidak terlatih. Batin yang dipenuhi oleh loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Itulah yang membuat manusia selalu merasa terancam, gelisah, dan tidak aman. Oleh karena itu, perlindungan sejati bukanlah membangun tembok di luar diri, tetapi membangun benteng kebijaksanaan di dalam batin. Di dalam Ratana Sutta disebutkan bahwa perlindungan sejati terdapat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perlindungan kepada Buddha berarti meneladani kesempurnaan kebijaksanaan dan welas asihnya. Berlindung kepada Dhamma berarti menjadikan ajaran kebenaran sebagai pedoman hidup. Berlindung kepada Sangha berarti meneladani kehidupan luhur para siswa Buddha yang telah mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Perlindungan ini bukanlah sekedar ucapan ritual, tetapi suatu proses batin yang hidup dan nyata dalam keseharian. Dhamma sebagai benteng kehidupan berarti bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita disaring melalui kebijaksanaan. Ketika seseorang hidup dalam sila, ia terlindungi dari penyesalan. Ketika seseorang mengembangkan samadhi, ia terlindungi dari kegelisahan. Ketika seseorang menumbuhkan panya, ia terlindungi dari pandangan salah. Inilah perlindungan sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Perlindungan yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Dalam Dhamma, Dhammapada Attawagga Sair 160 juga dinyatakan, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri telah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengajarkan tanggung jawab pribadi atas kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup kita, menanggung akibat karma kita, atau membebaskan batin kita dari penderitaan. Perlindungan sejati tumbuh ketika seseorang berani melihat dirinya sendiri dengan dhamma. Seseorang yang menjaga sila tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi orang lain. Ia tidak menimbulkan ketakutan pada makhluk lain. Ia menjadi sumber rasa aman bagi lingkungan sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak sutta, Sang Buddha menekankan bahwa orang yang bermoral tidur dengan tenang, bangun dengan tenang, dan tidak diganggu oleh rasa bersalah. Ketentraman batin inilah benteng yang tidak bisa ditembus oleh kondisi luar. Lebih jauh lagi, perlindungan sejati juga berarti memahami hukum ketidakkekalan. Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu bersifat anicca, dukkha, dan anatta, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang pasti berubah. Ia tidak mudah terhancur oleh kehilangan, tidak mudah sombong oleh keberhasilan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Batin yang memahami kenyataan sebagaimana adanya adalah batin yang kokoh, seperti gunung yang tidak terguncang oleh angin. Sang Buddha bersabda bahwa dunia ini bagaikan rumah yang terbakar. Ketika rumah terbakar, orang bijaksana tidak sibuk menghiasi rumah, tetapi mencari jalan keluar. Perlindungan sejati bukanlah memperindah samsara, tetapi memahami jalan pembebasan dari penderitaan. Dengan memahami empat kebenaran mulia dan menapaki jalan mulia berunsur delapan, seseorang membangun
perlindungan yang melampaui kelahiran dan kematian. Perlindungan sejati juga berarti mengembangkan cinta kasih.

dan welas asih. Orang yang hatinya dipenuhi metta tidak mudah disakiti oleh kebencian orang lain. Orang yang hatinya luas tidak sempit oleh dendam. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas sebagai perlindungan batin yang agung. Ketika batin dipenuhi cinta kasih, bahkan racun kebencian pun kehilangan kekuatannya. Akhirnya, para hadirin yang berbahagia, marilah kita merenungkan bahwa perlindungan sejati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi buah dari latihan terus-menerus. Dhamma adalah benteng kehidupan yang harus dibangun setiap hari melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan perbuatan baik. Ketika dunia di luar penuh ketidakpastian, Dhamma menjadi pijakan yang kokoh. Ketika hidup menghadirkan suka dan duka, Dhamma menjadi penuntun yang menenangkan. Semoga melalui perenungan ini kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati tidak berada di luar diri kita, tetapi tumbuh dalam batin yang dilatih dengan Dhamma. Semoga kita semua berani berlindung pada kebenaran, hidup dalam kebajikan, dan menapaki jalan yang membawa pada kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Saya akhiri Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shoti Hotu Namo Buddhaya.

pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja. Namo

Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna.

0: dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetakaku menjadi lenyap adanya. Semoga aku senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Sadu, sadu.
1: Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: Syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan.
1: Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Mari kita senantiasa saling bahu-membahu untuk menjaga dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendukung percepatan pembangunan.
2: Untuk peting gelombang sendiri, untuk perairan Kupang Rote, khususnya di perairan utara Kupang Rote, serat buku aku itu masih sedang.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. BMKG mengimbau masyarakat waspada gelombang sedang di perairan Kupang Rote. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Bulog Rote memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sanggoen, Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Rudi Hartono melaporkan.
4: Pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotendao Lexindolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendao selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
5: Ketersediaan stok di gudang Sanggoen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendao.
4: Selain menjaga ketersediaan stok Bulog, juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah, Lexi menjelaskan Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
5: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendao. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
4: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Mesak Mura, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kupang. Hal itu disampaikannya saat kegiatan peluncuran penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Kupang melalui program bantuan pangan, sekaligus memberikan penghargaan atas langkah Bupati Kupang yang sebelumnya meluncurkan produk beras lokal Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal.
6: Kabupaten Kupang luar biasa. Tadi barusan kita bersama-sama Pak Bupati launching beras pengemas dan juga generasi Kupang Emas. Langkah-langkah Pak Bupati sudah semakin luar biasa, dan kami sebagai anggota DPRD tetap mendukung apa yang menjadi yang terbaik berpihak untuk rakyat kecil. Dan tetap ketahanan pangan menjadi prioritas kita semua. Dari badan pangan juga memperhatikan kita dengan beberapa porsi pelayanan terhadap bantuan pengendalian ketahanan pangan di khususnya kita Kabupaten Kupang. Tentunya ini hal yang baik, tetapi kita dorong supaya kita juga punya kekuatan sendiri untuk tetap pada ketahanan pangan kita.
3: Meski demikian, ia mengingatkan bahwa bantuan pemerintah harus menjadi pemicu bagi daerah untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menegaskan Kabupaten Kupang memiliki potensi pertanian yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah. Menurutnya, keberadaan beras lokal yang diproduksi petani Kabupaten Kupang dapat menggerakkan ekonomi daerah. Ya, memperkirakan apabila ribuan masyarakat secara rutin membeli beras lokal setiap bulan, maka perputaran uang yang terjadi dalam sepekan mencapai miliaran rupiah dalam setahun dan juga langsung dinikmati petani serta pelaku usaha lokal. Kita beralih ke informasi lainnya. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roj Adiwibowo gelar Coffee Morning, perkuat sinergitas. Vence Sakarias melaporkan.
7: Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adiwibowo, menggelar kegiatan Coffee Morning pada Kamis 16 Juli 2006 di ruang lobi Makorem 161 Wirasakti. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban menjadi wadah untuk memperkuat sinergitas dan soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan kegiatan Coffee Morning merupakan sarana untuk menyamakan visi, menyamakan langkah, dan memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas hadir tim yang solid untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.
8: Karena tidak ada kata lain selain kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan jalinan kerjasama dalam sinergitas yang tinggi guna saling mendukung antara jajaran TNI AD dalam hal ini Korem, baik tentang berbagai peristiwa sosial yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan berbagai kegiatan Satuan Jajaran Korem 161 Wirasakti. Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya selama ini dengan Korem yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Mari kita senantiasa saling bahu-membahu untuk menjaga dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
7: Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan apresiasi atas hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin. Ia menegaskan institusi memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adiwibowo menegaskan sinergitas antar lembaga merupakan sebuah keharusan dalam menjalankan tugas negara. Komunikasi yang semakin intens dan terstruktur, hubungan kerjasama yang selama ini berjalan dengan baik akan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di tengah persiapan pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
9: Bapak, Mama, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
10: Ya. Saya lagi bawa oleh-oleh. Beras sama telur. Mau sendiri?
11: Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di tengah persiapan pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Selain meninjau lokasi proyek jembatan, Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di sekitar jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 Karya Etmaka. Bantuan sosial berupa 150 karung beras kemasan 5 kg dan 150 rak telur disalurkan kepada 150 kepala keluarga di sekitar jembatan Nunbisa, Noel Bisnaen, dan Kapsali. Penyaluran bantuan dilakukan usai Dandi meninjau 3 lokasi pembangunan jembatan yang dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kupang.
12: Memang tidak semua bisa kami beri, namun setidaknya ini bisa mewakili bahwa kami ada di tengah-tengah masyarakat, mengatasi kesulitan masyarakat bersama-sama unsur pemerintah daerah di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
11: Aksi peduli kasih di kawasan objek strategis mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama upaya penyelesaian masalah infrastruktur jembatan yang menjadi harapan masyarakat, sebab kerusakan jembatan menjadi kendala utama mobilitas warga, terutama saat musim hujan ketika akses transportasi kerap terputus akibat banjir.
13: Artinya ini TNI turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat di desa Olat. Ini suatu ucapan syukur bagi kami pemerintah desa sekaligus masyarakat juga sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh TNI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
14: Harapannya?
13: Ya, harapannya dengan kegiatan ini mungkin masyarakat dengan kondisi jembatan yang ada sesuai rencana yang disampaikan oleh media bahwa akan diperbaiki jembatan Lupis oleh TNI. Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami masyarakat desa Lumpulak ini dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
11: Kehadiran TNI melalui pembangunan infrastruktur yang disertai aksi sosial menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada sarana fisik, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat. Bantuan sembako diharapkan dapat meringankan beban warga, sembari menanti rampungnya pembangunan jembatan yang akan menjadi akses vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami hadirkan informasi berikut. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta dari luar daerah. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
15: Rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
16: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan. Yang kenapa? Anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Ke depan kita harus lihat, ya, karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada jenderal-jenderal kita yang ada di sini, ya, dan itu saudara-saudara itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
15: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboit, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
17: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon Taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titik atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
15: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BMKG imbau waspada gelombang sedang di perairan Kupang Rote. Yana Plugi melaporkan.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tenau Kupang mengimbau masyarakat, khususnya operator kapal dan nelayan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca laut di wilayah perairan Kupang Rote. Gelombang laut masih berada di kategori sedang, disertai angin kencang yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran. Kepala BMKG Maritim Tenau Kupang, Yandri Tungga, ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga hari ini, tinggi gelombang di perairan utara Kupang Rote masih berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Sementara kecepatan angin rata-rata mencapai 10 hingga 25 knot, dengan kecepatan maksimum berkisar 20 hingga 28 knot. Si tersebut masih berpengaruh terhadap aktivitas transportasi laut, khususnya lintasan Kupang Rote maupun sebaliknya.
2: Untuk ketinggian gelombang sendiri untuk perairan Kupang Rote, khususnya di perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Aku itu masih sedang, itu berkisaran 1,25 meter hingga 2,5 meter. Dengan kecepatan angin itu rata-ratanya dari 10 sampai 25 knot. Dengan kecepatan tertingginya itu di rata-rata di 28 knot. Jadi memang untuk sampai dengan hari ini angin itu masih kencang ya. Terus gelombang juga masih kategori sedang.
14: Yandri menjelaskan peringatan dini gelombang tinggi masih berlaku hingga 18 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai hasil pemantauan BMKG. Sementara itu, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, terutama perairan selatan Sumba, Saburai Jua, hingga Samudra Hindia, berpotensi mengalami gelombang lebih tinggi dengan angin yang di beberapa lokasi dapat melebihi 30 knot.
2: Untuk nelayan sendiri, kami mungkin dari himbauan kami itu tetap pantau informasi BMKG. Yang berikut juga, kalaupun harus mencari himbauan kami, kalau bisa memperhatikan informasi cuaca dulu, terus menentukan area-area yang mana daerah tangkapan itu yang tidak terdampak terhadap gelombang tinggi dan angin kencang ini, Pak.
14: BMKG mengingatkan seluruh pengguna transportasi laut, nelayan, serta masyarakat pesisir agar selalu memperhatikan informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas di laut. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap peringatan dini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikebana Kupang merupakan organisasi paguyuban diaspora fokus pada kegiatan sosial, mempererat ikatan persaudaraan, rasa memiliki, dan juga berbagi rasa. Ana Lopo melaporkan.
18: Orang tua Ikebana dan juga himpunan ini selain mempererat persaudaraan, mempererat rasa memiliki, kebersamaan dan lain sebagainya, juga sebagai contoh dan teladan orang tua kami di tanah rantau.
19: Ikatan Keluarga Besar Nakekeok Kupang yang merupakan organisasi paguyuban diaspora di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berfokus pada solidaritas sosial, harmoni sosial warga, dan pembangunan daerah. Dosen Universitas Widya Mandira Kupang, Johanna Francisca Medo kepada RRI di Kupang menegaskan, Ikebana bukan sekedar organisasi kekerabatan, melainkan komunitas nilai-nilai yang bertumbuh dari solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam menjawab kebutuhan nyata warga, baik melalui program sosial, penguatan ekonomi keluarga, maupun kerja-kerja kemanusiaan.
18: Saya pernah punya pengalaman ketika anggota saya, waktu itu saya masih mahasiswa, yang mengalami kesulitan dalam regis ataupun dalam mengurus tugas akhir print dan lain sebagainya. Itu orang tua Ikebana sangat support, memberikan alat print dan beberapa bantuan-bantuan lain supaya anak-anak mahasiswa yang ada di Kota Kupang itu semuanya mampu menyelesaikan pendidikan secara baik. Kemudian ada juga beberapa kasus kecelakaan, kesulitan apapun itu, pasti orang tua Ikebana akan tanam kaki untuk menghimpun anak-anak, urus segala proses administrasi yang ada di Kota Kupang.
19: Sekretaris Ikebana Kupang Yermias Panti Gani menegaskan, organisasi Pagiyuban Ikebana merupakan organisasi resmi karena memiliki struktur badan pengurus dan sekretariat yang dibangun orang tua asal Nakekeo untuk membantu anak muda, khususnya mahasiswa, saat melakukan diskusi bersama.
20: Kebetulan orang tua Ikebana merelakan tempatnya, kami membangun sebuah sekretariat dan itu dapat berjalan dengan baik. Dari hari ke hari mereka menghimpun, teman-temannya ada di situ, lalu mereka berdiskusi dengan cara mereka sendiri, dan kami sebagai orang tua melihat itu sebagai hal positif. Ada kegiatan-kegiatan membutuhkan misalnya banyak orang dan seterusnya, tidak perlu kita di aula atau di hotel dan segala macam, kita diskusi dengan cara kita di tempat itu, dan dari berbagai aspek kita penghematan sudah kita jalankan dan mereka bisa ketemu sesama teman di tempat itu.
19: Ikatan Keluarga Besar Nakekeo Kupang merupakan paguyuban warga asal Kabupaten Nakekeo Flores yang tinggal di Kota Kupang, memiliki dana sosial di mana dana tersebut berasal dari iuran setiap kepala keluarga sebesar Rp10.000 setiap bulan dalam upaya pengembangan pemakaman umum bagi warga Nakekeo. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bandara Jek Ukat di Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur resmi beroperasi dengan penerbangan perdana rute Kupang Kepamenanu pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Pendaratan pesawat perdana dari Bandara El Tari Kupang berlangsung pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan disambut dengan water salute dan kembali lepas landas ke Kupang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. PT PLN Persero menyatakan telah mengamankan pasokan listrik selama kegiatan tersebut. Tim dari PLN UP3 Kupang, ULP Kepamenanu, dan PLN Nusa Tenggara telah bersiaga sejak pagi di titik krusial bandara dengan menyiapkan satu unit genset yang disiagakan sebagai cadangan. Manajer PLN UP3 Kupang, Nicholas Dennis Adrian, mengatakan listrik yang stabil menjadi fondasi utama operasional bandara dan penunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan RIRDTL. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Eko Sulistiono menegaskan PLN terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur strategis di NTT melalui penyediaan energi yang andal bagi masyarakat. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada tanggal 23 Juni 2026. Dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional secara maksimal. Alotani selengkapnya melaporkan.
21: Provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
22: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Teodorus, menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Teodorus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai Rp250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar Rp75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar Rp75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar Rp100 miliar rupiah.
21: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KODI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya. Beliau menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Ini merupakan skema yang harus kita lakukan karena keterbatasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat inilah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON.
22: Ketua DPRD NTT, Insinyur Emiliano Mleni, menyampaikan bahwa sejak awal digaungkannya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emiliano Mleni, tuan rumah PON merupakan

0: menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan, dan yang tahun lalu ya Pak Alfons ya, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
1: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. BMKG mengimbau masyarakat waspada gelombang sedang di perairan Kupang, Rote. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongkile yang mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Satu.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Jalan-jalan membeli tebu. Selamat hari Sabtu. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Happy weekend. Selamat menjalani aktivitas Anda di Sabtu pagi ini. Semoga rutinitas liburan weekend Anda menyenangkan gitu ya. Bareng saya Fongki Letter dan juga dari Nus, temani Anda pagi ini sampai closing nanti di pukul 11. Tentunya ke informasi-informasi menarik yang kami hadirkan untuk Anda, plus dengan lagu-lagu yang menyemangati Anda di pagi hari ini. Yang siap-siap mau olahraga di Car Free Day ya, bawa uang yang banyak gitu ya, karena olahraga tidak hanya butuh tenaga tapi juga belanja gitu ya. Juga untuk Anda yang pagi ini mau pergi ke pasar, tolong kok kasih tahu dukung harga pasar di Pro 1 bagaimana harga di pasaran, seperti apa sih? Kalau sekarang ini kan sayur mayur lagi murah-murah nih kan, belum lagi ditambah dengan cuaca plus angin yang otomatis untuk harga ikan lumayan gitu ya, lumayan maksudnya ya, bukan terlalu tinggi harganya. Jadi untuk Anda yang mau berkabar soal harga pasar, harga ikan, ataupun harga-harga kebutuhan pokok lainnya, Anda bisa sampaikan di Pro 1. Informasi cuaca juga boleh, seperti apa info cuaca di wilayah Anda. Fongki tunggu ya di line telepon 0380825444 atau 8431152, plus juga bisa Anda bergabung di WA 0811 3820 94440.

Ya pendengar, selamat pagi, selamat memulai dengan aktivitas dan harapan baru Anda di hari Sabtu ini. Yang pastinya Beta punya informasi-informasi yang bisa Anda dengarkan. Salah satunya informasi soal program makan bergizi gratis atau biasa kotong kenal dengan MBG. Ya pendengar, Badan Gizi Nasional untuk sementara melakukan pembenahan gitu ya terhadap sekitar 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan supaya apa? Supaya pelaksanaan program MBG bisa berjalan lebih baik, lebih tertata, dan tentunya dipermanfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga jelaskan bahwa penghentian sementara kerjasama dengan sebagian mitra ini bukan berarti bahwa dihentikan selama-lamanya, amin gitu ya, bukan. Tapi ini hanya kasih waktu untuk evaluasi dan memperbaiki sistem pelayanannya, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Nah pendengar, Badan Gizi Nasional juga memastikan akan tetap membuka komunikasi dengan para mitra. Setelah proses penataan selesai, semua masukan dan persoalan ini akan dibahas bersama-sama agar program ini semakin berkualitas. Jadi harapannya program makan bergizi gratis ini bisa terus membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, sehingga dong bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan juga semangat belajar lebih tinggi lagi. Itu dia informasi yang Beta kutip dari rri.co.id untuk Anda mendengar yang pagi ini masih terus mendengarkan Pro 1 RR Kupang. Nanti setelah ini Beta punya informasi dari Universitas Terbuka. Karena itu terus pantau FM 94,4 MHz.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

Halo Pak Saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana S1, program magister S2, hingga program doktor S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah di program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, dan bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT juga tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir fleksibel. Untuk Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau Anda bisa hubungi layanan WhatsApp UT di 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan kita masih punya informasi lainnya di mana pendengar Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh petani dan juga nelayan di Indonesia yang setiap hari kerja keras menyediakan pangan untuk katong semua. Presiden juga mengatakan bahwa petani dan nelayan ini adalah pahlawan yang sesungguhnya karena hasil kerja mereka menjaga kebutuhan makan masyarakat. Presiden juga ajak masyarakat untuk lebih menghargai perjuangan petani karena menurutnya proses menanam padi tidaklah mudah karena membutuhkan tenaga, kemudian waktu, biaya, dan kesabaran sampai panen. Menurutnya, Presiden juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan juga merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat. Karena kalau rakyat mengalami kesulitan, maka pasti semua pihak harus ikut membantu, termasuk dukung petani dalam meningkatkan hasil produksinya. Nah, Beta juga punya informasi juga dari Rotendao gitu ya. Di mana pendengar dari satu informasi yang Beta sampaikan waktu di di Warta NTT pagi, di situ ada informasi soal Bulog ya. Yang mana tadi ya? Beta coba scroll dulu karena tadi Beta sempat baca yang dari laporannya Rudy Hartono, kayaknya di awal kalau son salah . Oh iya betul. Jadi pendengar, Bulog Rotendao juga memastikan bahwa ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Owen Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan ini juga mencukupi sampai 5 bulan ke depan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, jadi memang Kabupaten Rotendao khususnya di Sangga Owen juga memastikan bahwa kebutuhan stok beras untuk Rotendao aman gitu ya, khususnya untuk di wilayah Sangga Owen itu sampai 5 bulan ke depan. Nah, seperti apa informasinya kita dengarkan bersama laporan dari Kotompung reporter Rudy Hartono.
1: Bulog Rotendao pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotendao Lexindolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendao selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
2: Ketersediaan stok di Gudang Sanggoen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton, jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendao.
1: Selain menjaga ketersediaan stok Bulog, juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah, Lexi menjelaskan, Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
2: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendao. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
1: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, jadi memang tadi laporan yang sudah disampaikan reporter Kotong di Rotendao juga ajak otong sama-sama untuk dukung kotong petani lokal gitu ya. Dengan cara apa ya? Kotong beli beras dari petani-petani lokal yang ada di Kota Kupang, di NTT, supaya perputaran ekonomi itu ada di sekitar kotong sendiri gitu ya. Jadi memang untuk beli beras juga, kalau kotong lihat beras mall ini sekarang di pasaran itu di harga kalau salah dari 12.500 sampai 13.500 kalau salah. Kalau Anda yang tahu soal beras mall harganya jual di pasar berapa, boleh Anda kasih kabar ya di Pro Satu RRI Kupang, sekaligus bisa juga sampaikan informasi-informasi cuaca di wilayah Anda seperti apa. Kita tunggu sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan menyajikan informasi-informasi serta lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di Pro Satu RRI Kupang.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

Ya ampun, masih pagi-pagi sudah marah-marah. Apa kata dunia gitu ya. Lagu ini sudah memberikan kita semangat pagi. Biar jangan marah-marah pagi-pagi. Tersenyum bahagia menyambut Sabtu yang luar biasa-biasa di luar ini ya. Yang pastinya Fongki masih terus menghadirkan informasi cuaca untuk Anda semuanya di pagi hari ini yang baru saja stay tune di Pro 1 RRI Kupang. Yap, pendengar, untuk Anda yang menjadi anggota BPJS Kesehatan, nah kali ini penting untuk kita ketahui bersama gitu ya tentang pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi, Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan bahwa pelayanan publik termasuk dengan layanan BPJS Kesehatan harus terus diperbaiki. Supaya apa? Ya, masyarakat mendapat pelayanan yang cepat, adil, sesuai dengan aturan yang ada. Menurut Ombudsman, yang paling penting adalah mencegah terjadinya maladministrasi atau pelayanan yang sonde sesuai dengan prosedur. Karena kalau pelayanan buruk yang terjadi, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah. Untuk itu, Ombudsman terus melakukan pengawasan, kemudian mengkaji sistem pelayanan di rumah sakit, memberi edukasi kepada penyelenggara layanan, serta kerjasama dengan berbagai kementerian serta lembaga supaya pelayanan kesehatan ini semakin baik dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya, jadi pendengar, ketika ketong menggunakan layanan BPJS Kesehatan, jangan ragu untuk mengetahui ketong pung hak, ketong pung kewajiban apa sah sebagai peserta. Bila ketong temukan pelayanan yang sonde sesuai aturan, bisa ketong sampaikan melalui jalur pengaduan resmi agar bisa segera ditindaklanjuti.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

beberapa hari terakhir ini banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk ke RRI Kupang soal minyak tanah gitu ya. Ada yang bilang minyak tanah langka di kota Kupang, ada yang jual dengan harga 35 sampai 40 ribu rupiah, bahkan ketika ke mana namanya, ke agen minyak tanah juga habis begitu ya. Jadi banyak sekali keluhan yang masuk di Halo RRI soal minyak tanah. Nah, jadi pendengar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang memastikan bahwa stok minyak tanah di Kota Kupang masih aman dan cukup. Jadi diminta masyarakat tidak usah panik ataupun beli dalam jumlah yang berlebihan. Menurut Disperinda, keluhan soal minyak tanah yang susah dapat hanya terjadi di beberapa pangkalan saja. Penyebabnya bukan karena pasokan dari Pertamina yang kurang, tetapi diduga ada pangkalan yang menjual minyak tanah ke luar kota Kupang atau melalui kios-kios, sehingga stok di pangkalan jadi cepat habis. Karena saat ini pendengar, Kota Kupang itu memiliki 900 pangkalan minyak tanah dan yang bermasalah diperkirakan kurang dari 5%. Artinya apa? Secara umum distribusi minyak tanah di Kota Kupang ini tetap berjalan optimal. Dan juga pemerintah Kota Kupang bersama Pertamina akan terus mengawasi penyaluran minyak tanah bersubsidi. Kalau Bapak Mama pendengar dong menemukan ada pangkalan yang menjual tidak sesuai dengan head, maka segera laporkan ke pihak berwenang supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi mari kotong beli minyak tanah sesuai dengan kotong kebutuhan, son usah yang orang orang Inggris bilang panic buying ya. Beli yang lebe-lebe begitu. Sesuai dengan kotong kebutuhan, kotong pakai berapa liter, beli sesuai itu ya. Apalagi di apa namanya agen-agen jual itu kayaknya satu keluarga satu atau dua jergen begitu, cukuplah untuk kebutuhan sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan bagian secara adil.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Juusi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pagi ini di pukul 7.47 menit kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca Provinsi NTT. Dan sudah tersambung ada Pak Wisnu yang akan menyampaikan informasinya bagi kita. Selamat pagi Pak Wisnu.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat berakhir pekan Pak, gimana kabar?
1: Baik, dan dingin ini pagi-pagi.
0: Dingin tambah dengan angin lumayan plus dengan cuacanya ya. Cerah nih. Nah, seperti apa selengkapnya info cuacanya Pak Wisnu, boleh disampaikan?
1: Oke, selamat pagi para pendengar. Disampaikan informasi perakhiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Sabtu 18 Juni 2026. Kondisi cuaca di pagi hari ini pada umumnya cerah. Dan potensi hujan di wilayah Betung dan Kabupaten Kupang. Di siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca pada umumnya cerah dan berawan tebal dengan potensi hujan ini di wilayah Baak, Bajawa, Bogong, dan Lute. Malam hari, kondisi pada umumnya cerah hingga berawan tebal, dini hari juga sama, cerah hingga berawan tebal. Dengan kondisi suhu udara di wilayah NTT di 17 hingga 33 derajat Celcius. Dan suhu udara di Manggarai ada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya bisa 14 derajat hingga 25 derajat Celcius. Dengan kondisi angin yang bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 20 sampai 50 km per jam. Peringatan dininya waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Jua. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Ya, Pak Wisnu, untuk beberapa daerah yang tadi disebutkan untuk potensi angin kencangnya, apakah 3 hari ke depan juga masih punya potensi yang sama ya Pak ya?
1: Ya, sampai bulan Agustus berlalu.
0: Sampai bulan Agustus berlalu, waduh. Tapi dia tidak terlalu ini ya?
1: Tidak terus-terus angin kencang, tapi potensinya selalu ada sampai bulan Agustus. Jadi ya. Mungkin seminggu ini kuat, 3 hari kuat, mungkin ada mereda 1-2 hari, nanti dia masuk lagi.
0: Oh iya, siap. Tipenya seperti itu aja ya Pak ya?
1: Iya, betul
0: sekali. Baik, terima kasih Pak Wisnu untuk informasinya. Selamat berkarya di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sahabat tugas.
0: Iya, mendengar demikian Pak Wisnu, forecaster BMKG Altari Kupang yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Memang wilayah Kota Kupang dan beberapa daerah tadi ada Kabupaten Kupang, Saburai Jua masih ada potensi angin kencang sampai Agustus, walaupun dia tidak terlalu yang ekstrim amat ya. Tapi biasanya kalau di musim kemarau ini kita dilanda dengan angin kencang di siang hari ya. Angin kencang dan juga panas yang lumayan ya, ditambah dengan malam hari terasa dingin.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh